0: pedagangan,
1: tempat menyimpan beras.
0: Ambil kendumin beras di jero pedagangan.
1: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
2: Itulah tadi Majang Babasu Palembang, persembahan Pro 4 RR.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang,

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Asam rindu musim macam becek ya. Apa sih yang kita rindukan dari sungai Musi? Tentu banyak hal yang sangat kita rindukan kayak nama macam becek ya. Karena sungai Musi ini menyimpan banyak sejarah juga dan juga menjadi mata pencarian masyarakat juga, dan terutama untuk kita yang ada di Sumatera Selatan, sungai Musi ini sungai yang apa ya, sangat menjadi identitas kita sebagai masyarakat Sumatera Selatan macam becek ya. Dan ngomongin soal Sumsel, ini ada kaitannya dengan informasi yang bakal kita bagikan juga macam becek. Nah, ini mengalahkan Jawa Tengah dan juga Kalimantan Timur di final tim Fahmil Quran Sumatera Selatan. Ini menyabet emas di MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Iya, dulur-dulur, informasi yang kembali kami kutip dari laman sumex.co, di mana prestasi gemilang diraih oleh Kafila Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dan tim Fahmil Quran Putra Sumsel secara meyakinkan berhasil meraih juara pertama dan sekaligus menyumbangkan medali emas sesudah mengungguli para finalis lainnya pada babak final yang sengit pada Jumat tanggal 18 September 2026 kemarin. Dan tim Fahmil Quran Putra Sumsel yang diperkuat oleh trio Dimas Pradinata, ada juga Ahmad Zain Ardila dan juga Ahmad Aska Anabil yang tampil dominan dalam babak pamungkas yang berlangsung menegangkan, dan ketiganya sukses ini mengumpulkan total nilai sebesar 1.535. Dan raihan ini tentu mengungguli para pesaing kuat lainnya, yaitu ada Kafila Kalimantan Timur yang meraih nilai 1.270 dan juga tuan rumah Jawa Tengah dengan 1.265 poin, serta Sumatera Utara yang harus puas ya ada di posisi keempat dengan 990 poin. Atas capaian membanggakan tersebut, tentunya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel, Syafitri Irwan, juga menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat yang mendalam kepada seluruh anggota tim dan pembina yang sudah berjuang mengharumkan nama daerah di kancah nasional. Dan juga Syafitri menambahkan kemenangan pada cabang Fahmil Quran yang menguji kedalaman pemahaman Al-Quran, wawasan keagamaan, serta kecepatan berpikir ini tentu membuktikan bahwasanya potensi generasi muda Sumsel dalam literasi Quran ini sangat unggul dan juga mampu bersaing di tingkat nasional macam bece ya. Jadi kita sangat bangga nih sebagai masyarakat Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini akan juga menjadi pemacu ya untuk generasi selanjutnya di ajang-ajang tingkat nasional pastinya ya. Baik, dan kaki kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Dan yang masih tetap di sini di Cerita Pagi ini 88,4 FM, Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Bujang belaga, metik buah bedaro, gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
8: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

tambah cindo kalau masyarakatnya selalu mematuhi peraturan lalu lintas, apalagi itu sangat penting macam becek ya, supaya perjalanan kita lancar baik untuk kita dan juga orang sekitar yang ada di dekat kita macam becek. Dan kita masih di cerita pagi ini sampai jelang tuntas di jam 8 pagi kagetnya macam becek. Ini Cik Ilham bakal lanjutkan kembali informasi, yaitu informasi tentang menyemarakkan penilaian kampung tertib lalu lintas Kabupaten Ogan Ilir. Marching band SMA 1 Indralaya tampil memukau. Ya, dulur-dulur, suasana penilaian kampung tertib lalu lintas Kabupaten Ogan Ilir ini berlangsung meriah dan juga penuh dengan semangat pada Rabu tanggal 16 September 2026. Dan kemeriahan kegiatan ini tidak lepas dari penampilan antusias tim marching band Gema Satria Cendekia atau GSC dari SMA Negeri 1 Indralaya, yang dimana ini juga turut hadir menyemarakan jalannya acara. Dengan kostum seragam yang elegan serta atraksi musik yang harmonis dan juga energik, tim marching band GSC SMA Negeri 1 Indralaya berhasil memukau jajaran tamu undangan serta tim penilai yang hadir di lokasi. Dan acara penilaian ini dewe dihadiri oleh langsung tim penilai kampung tertib lalu lintas. Ada Kapolres Kabupaten Ogan Ilir, AKBP Rizka Aprianti SA SIKMH beserta dengan jajaran. Ada juga Bupati Ogan Ilir yang diwakili oleh staf ahli pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dan ada pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir beserta dengan jajaran mancebice. Baik, informasi ini kami kutip dari laman smex.com.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Abah, wuidah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Iya baik, macam bicara ini kita punya lagu dari Bram Darmawan dengan judul lagunya Adik Gadis Cantik Asal Palembang. Pasti gadis Palembang itu cantik galau, macam bicara ya, pecah lagu yang berambut panjang, terus juga tutur sapanya lembut-lembut, lembah lembut. Dan juga sangat menenangkan manca bece. Dan tentunya itu tidak lepas dari talenta-talenta gadis-gadis Palembang yang selalu memberikan keramahan. Dan juga talenta gadis-gadis Palembang juga ini sangat membanggakan, baik itu di tingkat nasional ataupun juga internasional. Ini juga sudah banyak menorehkan prestasi manca bece ya. Dan ngomongin soal talenta, informasi kita dari KBRN di KBRN Kabupaten Oki, yaitu manajemen talenta mulai diterapkan, 65 pejabat Oki resmi dilantik. Iya dulur-dulur, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan ini mulai menerapkan manajemen talenta dalam penetapan aparatur sipil negara. Dan pendekatan tersebut ini digunakan untuk menyesuaikan kompetensi dan juga potensi ASN dengan kebutuhan organisasi. Penerapan manajemen talenta ditandai dengan pelantikan 65 pejabat dan juga Bupati Kabupaten Oki, Mucendi Mahzarki, pada Kamis tanggal 17 September 2026 yang lewat ya. Dan dulur-dulur, ini pelantikan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan juga pejabat administrasi dan juga pejabat fungsional. Kepala BKP SDM Oki Antonius Leonardo juga ngatoke bahwasanya seluruh proses pengangkatan dan juga rotasi meloi ketentuan perundang-undangan. Proses tersebut juga ini sudah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dari total pejabat yang dilantik, 5 wong menjalankan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama, di mana 5 pejabat lainnya diangkat untuk mengisi jabatan pemimpin tinggi pratama, yaitu sebanyak ada 47 pejabat administrasi diangkat dan dirotasi ke dalam penataan tersebut, dan sementara 8 pejabat berpindah ke jabatan fungsional, yaitu terdiri atas 3 pejabat administrasi dan juga 5 pelaksana manca-bicara.

Iya, cerita Suhang di The Kance katanya tadi Manca Becek. Jadi dia tuh bercerita dewe anda kate kawan. Tapi mudah-mudahan Manca Becek selalu ditemani dalam kehidupannya ya oleh wong-wong terkasih yang selalu mendukung dan juga selalu mendengarkan apa yang Manca Becek ingin curahkan ya. Waduh, singgo kato ya. Baik, dan saat ini masih ada si informasi lagi yang bakal Cik Ilham bagi ke. Dan informasi ini masih dari KBRN Palembang di rri.co.id, yaitu informasi tentang barista muda Palembang unjuk kreativitas lewat Let Art Competition. Ya, dulur-dulur, pertumbuhan industri kopi di Indonesia ini membuka peluang baru bagi dunia usaha dan sekaligus profesi barista. Dan barista kini tidak cuma bertugas menyajikan kopi, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman melalui kreativitas dan juga keterampilan. Dan perkembangan kedai kopi dan juga kafe melo meningkatkan kebutuhan terhadap tenaga profesional yang memahami pengolahan kopi. Dan kondisi tersebut juga dulur-dulur didorong dengan hadirnya berbagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan generasi muda di bidang kopi. Salah satunya melalui Let Art Competition 2026 yang digelar di Hotel Grand Daerah Palembang dengan tema Barista Muda Mengukir Prestasi dari Secangkir Kopi. Dan kegiatan tersebut juga mewadahi untuk menggali potensi dan juga kreativitas barista muda. Marketing Communication Hotel Grand Daerah Palembang Haryadi juga menjelaskan tentu kegiatan tersebut juga saat menjadi narasumber Teras UMKM Pro 4 Palembang Selasa 15 September 2026 dia ngatoke kompetisi dilaksanakan di Hotel Grand Daerah Palembang pada Rabu tanggal 16 September 2026 dengan peserta dari kalangan umum. Dia juga menyampaikan Manca Becek persiapan kompetisi ini sudah dilakukan sejak sejauh harinya. Sebanyak 48 peserta sudah mendaftarkan diri untuk menunjukkan kemampuan dalam mengolah dan juga menyajikan kopi melalui teknik Let Art. Dan menurut Haryadi juga, kompetisi tersebut tidak cuma menjadi ajang mencari pemenang, kegiatan tersebut juga ini bakal menjadi ruang pembelajaran bagi barista muda dalam meningkatkan kemampuan dan juga memperluas pengalaman industri kopi. Begitu Manca Becek ya. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di rangkaian di cerita pagi ini edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita sama-sama dengan informasi yang sudah Cik Ilham ketengah ke dari jam 6 pagi tadi, jam Manca Becek ya. Kita akan segera menuju ke jam 8 sesaat lagi dengan informasi ingat, informasi serengat. Dan sesudahnya Cik Ilham bakal kembali dalam program Anjang Sana Pendengar dengan lagu-lagu hiburan daerah Nusantara yang akan kami pilih ke. Dan juga berapa informasi juga yang bakal kami ketengah ke. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Majeng babaso Palembang.
1: Numpang betaken dumin. Numpang
2: permisi
1: betaken
2: bertanya
1: dumin
2: dulu.
1: Numpang betaken dumin.
2: Artinya permisi mohon bertanya dulu.
0: Nah, itulah tadi Majeng babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baik Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kali ini kita ada di informasinya, informasi sedengget tepat di jam 8. Manca Bicek Congklak ini merupakan permainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan juga kemudian berkembang dengan beragam di sebutan daerahnya. Dan papan congklak ini terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan juga 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Dan permainan dilakukan oleh 2 wong yang bergantian memindahkan biji siko-siko ke lubang berikutnya. Dan permainan congklak ini berakhir ketika seluruh lubang kecil sudah kosong dan juga pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain itu, menghibur congklak juga melatih ketelitian, strategi dan juga kesabaran para pemainnya. Kita ke informasi lain, ngiling bumbu. Ini tradisi khas warga desa Rantau Panjang, Kabupaten Merangin, Jambi, yang digelar di rumah tua. Dan kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan atau persiapan turun ke ladang. Dan juga dalam tradisi ini, para gadis menumbuk rempah, pecak, kunyit, jahe, lengkuas dan juga serai. Sementara yang lainnya ini bakal memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ini melok mencari belut yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat dengan makna kebersamaan, ngiling juga atau ngiling bambu ini juga menjadi ajang interaksi sosial antara pemuda dan juga pemudi. Acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama di rumah tua sebagai simbol keharmonisan dan juga persaudaraan warga yang ada di situ. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 9.
0: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, lagu-lagu daerah Nusantara kembali kami pilih ke Manca Beca untuk kami rengeke sampai jelang kaki di jam 9 pagi. Dan ada beberapa informasi menarik juga yang bakal kami sampaikan ya, untuk melengkapi perjumpaan kita dalam program Anjang Sana Pendengar.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Selamat datang di era digital baru.

0: Ya, melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik dulur-dulur, sebelum kita bakal lanjutkan kembali lagu Nusantara lainnya. Nah, ini ada informasi menarik tentang IPB punya ayam pedaging yang tahan penyakit endemik. Berpotensi untuk dikembangkan di perdesaan Mancabica ya. Dan ini ayam lokal yang menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian dan juga peternakan nasional. Pengembangan tersebut tidak cuma berkaitan dengan bibit, akan tetapi juga mencakup ada pakan, ada juga budidaya, kesehatan ternak, dan juga pemasaran. Fakultas Peternakan IPB University ini memperkenalkan sejumlah hasil riset melalui booth IPB University dalam Indonesia Livestock Dairy and Meat atau ILDEX 2026 singkatannya. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung di Indonesia Convention Exhibition yang ada di BSD City Tangerang daerah sana Mancabica ya, pada tanggal 16 sama dengan 18 September 2026. Dan salah satu inovasi yang diperkenalkan ialah ada ayam IPBD atau IPBD1. Ayam tersebut dikembangkan melalui riset genetik yang kemudian dipadupadankan dengan inovasi pakan budidaya. Ada juga biosecurity serta hilirisasi juga. Dan dekan Fakultas Peternakan IPB University Profesor Idat Gali juga ngatoke bahwasanya hasil riset ayam lokal yang dikembangkan IPB University bersama dengan sejumlah lembaga ini sudah dapat diterapkan. Dan menurut Idat juga tantangan berikutnya ialah untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan juga mendorong pengembangan ayam lokal dalam skala industri. Dan pengembangan ayam lokal di Katoke Idat tidak cukup cuma untuk menyediakan bibit berkualitas, pakan, sistem budidaya dan juga biosecurity. Ini perlu juga diterapkan secara terpadu supaya potensi genetik ayam ini dapat menghasilkan performa maksimal. Dan juga Mancabica ayam lokal juga ini punya tekstur daging dan juga cita rasa yang berbeda dari ayam ras. Dan perbedaan tersebut menjadi ruang pengembangan produk dan juga pasarnya dewe Mancabica ya. Baik, dan kita lanjutkan kembali rangkaian lagu-lagu hiburan, yaitu lagu daerah Nusantara. Kali ini kita akan menuju ke kawasan Ambon. Ada lagunya Nona Tidore. Mancabica, kita simak sama-sama.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, Mancebicek dolor-dolor di 45 menit melangkah dari jam 8 pagi kita masih dengan rangkaian lagu-lagu Nusantara yang kami ketengahkan untuk dianjang sana di pagi ini, Mancebicek ya. Kali ini kita bakal ke informasi yaitu menembus lorong waktu di Kabupaten Lahat. Ini menghidupkan kembali denyut sejarah terowongan yang ada di Gunung Gajah, Mancebicek. Wah, ini menarik ya. Ya, tentunya kabut tipis sisa hujan semalam ini masih menggantung rendah di pucuk perbukitan hijau Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di balik rimbunnya vegetasi tropis, sebuah lengkungan batu bata dengan warna abang tegak kokoh menantang zaman yang terus berganti. Dan mulut terowongan gelap itu tampak sunyi, seolah menyimpan ribuan rahasia dari masa 100 tahun yang lalu. Dan inilah terowongan Gunung Gajah, yaitu sebuah mahakarya arsitektur kolonial sepanjang 368 meter yang kemudian dibangun pada awal abad ke-20. Dan lintasan bawah tanah legendaris ini merupakan saksi bisu dari ambisi besar pembangunan jalur kereta api yang ada di Trans Sumatera di masa lampau. Dan sayangnya potensi sejarah yang begitu megah ini masih terlelap sepi dan belum dikemas secara optimal sebagai destinasi wisata sejarah aktif. Dan kemudian pembangunan terowongan ini dimulai pada tahun 1924, yaitu oleh perusahaan kereta api kolonial Belanda, Zuid Sumatera Stadsporengens. Wah, namanya ya. Dan saat melangkah masuk ke dalam terowongan, embusan angin ini bakal langsung menyambut kulit di tengah kegelapan yang sangat pekat. Dan struktur lengkungan dindingnya masih sangat solid tanpa semen modern. Dan sebuah bukit keunggulan arsitektur masa kolonial yang bertahan dari guncangan gempa bumi. Dan suasana magis ini langsung terasa ketika suara tetesan banyu yang dari langit-langit terowongan menggema secara ritmis dalam lorong itu, Mancebicek. Jadi ini sangat cindo ya.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Maco Becek sudah 57 menit melangkah dari jam 8 pagi. Jadi kita bakal segera menuntaskan untuk di Anjang sana, karena sesaat lagi tepat di jam 9. Jadi kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di Amaran Komunitas Maco Becek ya. Ya pasti jangan kemana-mana, tetaplah di sini dari 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saat lo kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Oke, baik, Bance Bice, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasinya, informasi sedengget tepat di jam 9. Ya, Bance Bice, tari serimpi ini merupakan sebuah tarian klasik yang berasal dari masa Kesultanan Mataram. Dan tarian ini juga biasanya dibawakan oleh 4 penari betino yang melambangkan 4 arah mata angin. Dan tari serimpi menggambarkan kelemah lembutan wanita Yogyakarta yang kemudian bertutur kata lembut. Dan tarian ini juga melambangkan kesempurnaan gerakan dan juga ketenangan jiwa. Dan setiap gerakan pada tarian ini tentu memiliki makna tersendiri, yaitu contohnya pada gerakan tangan yang terbuka. Ini memiliki makna hati yang tulus dan juga damai, serta juga gestur menunduk ini mencerminkan rasa hormat. Kita ke informasi lainnya. Ya, Mancabice, bahasa Melayu Palembang dikenal dengan ciri khas akhiran ke, nyo, dan juga la, yang membuat tuturannya terdengar akrab dan juga hidup. Nada santainya ini tetap ngejuk ke ruang bagi ekspresi yang kuat dan juga spontan. Akhirannya dipakai untuk penegasan atau kepemilikan, dan kayaknya ini menunjukkan aktivitas atau posisi, sedangkan lah ini menambah tekanan atau ajakan dalam kalimat. Kombinasi ini membuat ucapan terasa natural tapi tegas. Dan keunikan tersebut ini menjadikan bahasa Melayu Palembang bukan sekedar dialek, akan tetapi juga sebagai identitas budaya yang terus dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dari percakapan ringan sampai dengan interaksi yang ada di ruang publik. Demikian Kula Ilham, sampai ketemu kagir informasinya jam 10.
1: Laki Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
4: Di maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Iya baik, Bang Cebice, dulur-dulur di barapun berado, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulur-dulur, ini siapa yang pernah datang ke sebuah acara, terutama acara kondangan ya biasanya kan. Kalau dulu kita kondangan cuma menikmati apa ya, kayak hiburan, orkes, organ, itu sudah sangat luar biasa Bang Cebice. Tapi untuk di zaman saat ini sudah banyak nian, dan bahkan ini seringkali didapatkan itu kayak di daerah-daerah macam bisa kayak di Skayu kan. Kalau pernah tuh lihat ada beberapa artis ngetop tuh yang bahkan diundang untuk mengisi acara hajatan di suatu tempat itu tadi. Nah ini siapa kayak mendatangkan artis itu bisa sampai ke panggung hajatan? Ini tentu tidak lepas dari kendali yang namanya manajemen Manca Bica ya. Dan dari manajemen itulah, misal Manca Bica punya acara apa, pengen mengundang artis apa supaya bisa ngenjuk kekesan yang sangat luar biasa kepada tamu undangan, menghubungi manajemen ini yang akan mengurus segalanya Manca Bica. Atau bahasa kerennya itu sebagai promotornya gitu dan Manca Bica ya. Artis-artis atau pengisi acara yang kaget akan tampil di acara spesial Manca Bica galo-galo. Dan sama pecah halnya untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Sabtu 19 September 2020. Dan ini Cailan sebenarnya bertiga sama narasumber ya. Satunya berhalangan hadir, yaitu dari perwakilan In Management. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Hai, halo.
0: Iya, suaranya ini ada Bang itu suaranya tuh.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, okay, baik. Ini kita sudah bersama dengan In Management. Ya, tapi untuk pimpinannya berhalangan hadir ya.
2: Berhalangan.
0: Bang Indra juga ini berhalangan hadir, tapi enggak apa-apa lah. Ini tetap diwakilkan bersama dengan Cik Rustam, ya, ini kita nyebutnya sebagai assistant di In Management ya. Ya, oke, ini tugasnya selalu mendampingi banyak job ya, bersama dengan pimpinan pastinya.
2: Ya, untuk 4 tahun ini alhamdulillah bergabung bersama IND Management.
0: IND kita nyebutnya ya. Sudah 4 tahun nih bergabung di sini.
2: Ya, sudah 4 tahun.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Dan juga ada Zaza. Halo Zaza.
3: Halo.
0: Yang kemarin kayaknya sudah ikut ngecup juga ya?
3: Sudah.
0: Bagaimana tuh, seru gak tuh di situ?
3: Seru, deg-degan banget sih.
0: Pasti banyak pengalaman yang dapat di situ ya Zazaya, ketika yeah, ditonton banyak begitu sangat luar biasa oleh masyarakat yang ada di desa apa waktu itu?
3: Di
2: Sebalik. Muara Penimbung.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Oke, dan kita ke Cik Rustam dulu. Kita pengen tahu IND Management ini berkibar atau eksisnya sejak kapan tuh?
2: Kalau IND Management ini kurang lebih sudah lebih 15 tahun yang lalu ya Bang.
0: Waduh, sudah lama ya. 15 tahun yang lalu. Sebagai pendirinya langsung Cik Indra itu tadi.
2: Ya, pendirinya langsung Bang Indra.
0: Bang Indra itu tadi yang mendirikannya itu tadi ya. Oke, baik. 15 tahun yang lalu ini perjalanan yang bukan singkat ya, banyak pengalaman yang tentu sudah dilewati oleh IND Management. Tapi Cik Rustam terutama 4 tahun katanya tadi bergabung di sini tuh, boleh cerita sama kita awalnya bagaimana tuh bisa bergabung di sini?
2: Ini boleh jujur atau bohong sih?
0: Jujur dong. Jujur. Supaya kita bisa dapat banyak edukasinya ya.
2: Kalau boleh jujur sebenarnya untuk diceritakan sedih banget ya.
0: Wah, bagaimana sedih tuh?
2: Berawal dari kalau dulu pertama kenal sama Bang Indra, awal-awalnya memang sih kelahiran orang Pegagan.
0: Orang Pegagan asli. Banyak pindang situ ya.
2: Benar, pindang Pegagan ya.
0: Pindang Pegagan yang terkenal. Terus apa lagi tuh?
2: Dan awal kenalnya itu pertama aku gabung sama timnya Legia Lidah.
0: Oh, dari Legia.
2: Yang 2021 Indosiar.
0: Sekarang Legia sudah manggung kemana-mana juga ya.
2: Syukur alhamdulillah.
0: Dan alhamdulillah Legia waktu live itu ketika Cela muncul juga tidak lupa dia dengan nama-nama yang di Palembang dulunya pernah, karena kan dulu lanjut cerita juga ini ya. Pernah buat lomba-lomba dangdut atau lomba-lomba nyanyi cah itu, termasuk Ligia juga pernah ikut mendaftar sebagai peserta di situ kan. Tapi melihat perkembangannya luar biasa saat ini. Oke, dari menjadi timnya Ligia sampai ketemu di IND Management, terus bagaimana lagi tuh?
2: Itu dulu pertama ketemu sama IND Management pas bergabung sama timnya Lelia.

0: Kalau di E&D manajemen ini lebih apa tuh, menjual apa ya kita nyebutnya, mungkin bidangnya ke jasa kali ya. Menyediakan apa betul di situ di E&D manajemen ini, menghandle?
1: Kalau E&D manajemen itu khusus artis, Bang. Mm-hmm. Tapi bisa juga untuk foto, video syuting.
0: Oh, bisa.
1: Ya, organ, orkes. Namun
0: fokusnya?
1: Fokusnya ke artis.
0: Artis itu tadi sebagai promotornya ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Dan kalau Zaza bagaimana nih? Ini kali pertama ya Zaza mungkin lebih terjunnya itu lo kayak ke desa apa itu?
2: Iya.
0: Bagaimana tuh pengalamannya Zaza?
2: Rasanya tuh deg-degan dan juga banyak pengalaman yang Zaza ambil dari kita di situ.
0: Oke.
2: Okay. Ya pastinya kita bakal bertemu warga-warga di situ. Dan juga warganya sangat-sangat welcome kepada Zaza. Okay. Mereka sangat menerima Zaza di situ.
0: Oke. Okay. Nah ini genre dangdut kan yang dibawakan Zaza pada saat itu. Ini dari Zaza yang selama ini belajarnya tuh ke genre lain selain dangdut, peralihannya akhirnya ke dangdut, bagaimana Zaza prosesnya?
2: Agak sulit kak.
0: Sulitnya
2: karena
0: kenapa
2: kan
0: tuh?
2: Emang Zaza dari Melayu pop, pop sama Melayu. Terus kata coach, ayo Zaza kita coba-coba dangdut ya. Nah sudah Zaza coba dangdut, walaupun agak sulit ya dari cengkok Melayu ke dangdut itu agak sulit juga di itu kan.
0: Oke, tapi alhamdulillah berkat kemauan Zaza untuk belajar,
2: alhamdulillah
0: akhirnya bisa menghibur masyarakat yang ada di desa yang tadi disebutkan itu tadi ya. Oke, baik. Dan kalau IND manajemen ini memang fokusnya untuk penyanyi dangdut ya, ini
1: ya,
0: Cek Rustam. Kenapa tuh?
1: Dikarenakan Bang Indranya hobi dangdut.
0: Oh, memang hobi dangdut. Ngikuti passionnya itu tadi, musiknya, seleranya ke dangdut gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Artis yang paling berkesan, mungkin semuanya berkesan ya. Cuma maksud itu yang paling apa tuh? Yang paling diingat momennya dengan artis mana tuh? Yang pernah dihandle oleh IND manajemen.
1: Kalau Bang Indra sih banyak, macam Tria Academy. Tria Academy, Teteh Cucuh Cahyati.
0: Cucuh Cahyati.
1: Bunda Mega Mustika.
0: Kau asing di mataku ya. Oke, okay, siapa lagi tuh yang seniornya?
1: Teh Elvi Karina.
0: Elvi Karina. Lagunya bagus-bagus juga gitu.
1: Sama Eri Susan.
0: Eri Susan juga. Eri Susan mungkin yang waktu manggung pakai baju pink bukan? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Ada soalnya Jalan pernah lewat di sosial media. Eri Susan ke Dusun Mano itu nah. Jadi memang selain artis pendatang baru termasuk juga artis senior ini pernah kerjasama dengan IND manajemen juga. Betul. Ya. Oke.
1: Kemarin ada Yulia Citra, Andy Sentia, Nana Mardiana, Kori Lida.
0: Waduh, banyak ya sudah.
1: Ada juga Caca Handika. Terakhir kemarin di Sungsang, Bang.
0: Caca Handika.
1: Iya.
0: Ke Sungsang sana?
1: Sungsang.
0: Nah, Caca Andika bela nyampe ke rumah Cepi Cek ya. Kita belum pernah nyampe, Celam baru nyampe jalur 17.
1: Kemarin ada juga yang pengen undang Zaza ke Sungsang.
0: Ke Sungsang?
1: Iya.
0: Kenapa udah jadi?
1: Begini.
0: Sekolah?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Takut naik speedboat.
0: Oh iya, oh sama ya. Gak bisa jalur darat itu?
1: Bisa, tapi masih jauh. Masih mau naik speed kan?
0: Mau enggak harus lewat speed itu
1: harus
0: tadi.
1: Okay. Dia durasinya paling 1 jam paling lama.
0: Wah, lamanya.
1: Ini
0: ya.
1: 4 jam perjalanan.
0: Naik speed itu tadi. Waduh. Ya Zaza, jadi akhirnya ini.
2: Iya, Kak.
0: Enggak berani tuh di situ.
2: Iya, dan juga ini berhalangan sama lomba. Iya, Zaza ada lomba di jadwal di hari itu, jadi Zaza enggak bisa.
0: Ah, ini Cek Rustam, kita melihat tren mengundang artis di acara hajatan itu lagi booming ya saat ini, terutama di Sumsel kayaknya provinsi yang paling apa tuh, yang paling banyak mengundang artis pada acara wedding mungkin, sunatan dan lain sebagainya. Melihat tren ini memang apa sih yang menjadi keinginan klien, terutama yang menghubungi ND manajemen itu, akhirnya memilih artis A, B, C begitu. Yang menentukan artisnya apakah dari ND manajemen atau tuan rumah yang punya acara itu tadi?
1: Yang menentukan dari konsumen.
0: Konsumen atau klien itu tadi ya. Mereka memang requestnya ke artis yang mereka senang begitu ya. Tantangan mungkin Cek Rustam, pada saat kita pengen ngundang artis, klien sudah datang nih, sudah ada. Kita sudah dapat klien, dia minta artis si A. Ternyata si A ada bisa om itu. Bagaimana tuh menghadapi situasi kayak itu?
1: Kalau untuk

0: Yang itu alhamdulillah belum terjadi
1: sama. Oh, belum pernah.
0: Belum.
1: Jadi bisa
0: belum berhalangan kan, belum pernah terjadi kan.
1: Oke, baik. Dan tantangan mengundang seorang artis itu apa yang biasa menjadi kendala?
0: Yang jelas tantangannya itu deg-degan sih.
1: Deg-degan itu ya.
0: Artis di Palembang. Belum artis di Jakarta maksudnya. Artis di Jakarta.
1: Artis ibu kota kita nyebutnya ya.
0: Mau berangkat ke Palembang tapi berhalangan dengan cuaca.
1: Oke, terkendala di situ.
0: Di situ yang bikin deg-degan. Apa namanya itu, bisa enggak berangkat? Bisa enggak ya? Tapi alhamdulillah selama 10 tahun terakhir ini belum pernah terjadi, Bang.
1: Oke, kalau riders-nya bagaimana? Bikin pusing enggak? Karena kan artis ibu kota apalagi yang terkenal papan atas itu biasanya ada permintaan khusus nih. Kayak kalau bahasa kerennya tuh nyebutnya riders-nya kayak itu.
0: Yang jelas capek, Bang.
1: Mereka tuh biasa minta disediakan susu berapa kotak kayak itu kan. Ada juga yang minta ciki-cikian kayak gitu. Itu ada juga enggak di sini?
0: Ada juga.
1: Ada juga. Jadi persiapannya di situ juga itu menjadi tantangan juga kali ya.
0: Enggak juga sih.
1: Selalu terpenuhi.
0: Terpenuhi.
1: Walaupun terkadang kan agak sedikit apa ya? Langka mungkin yang dimintanya mungkin ada enggak?
0: Kalau yang diminta yang senior-senior sih enggak terlalu sih.
1: Tidak terlalu ya.
0: Cuman yang sering apa namanya itu yang agak langka atau yang aneh. Zaza.
1: Oh, Zaza ya. Minta apa? Minta lupis Zaza ini jangan-jangan.
0: Dia minta sama tuan rumah itu pisang rebus.
1: Lah, Zaza.
0: Pisang rebus.
1: Bawa ampera tuh, coba cari tojo lu tuh banyak di situ.
0: Ubi rebus. Nah, untuk tanggal 27 ini kata tuan rumah.
1: Iya.
0: Cak mana itu katanya? Apa tidak makan nasi yang?
1: Ayo.
0: Nah, kalau untuk Zaza pun siang kata aku kurang makan nasi.
1: Ayo.
0: Cemilan dia buah.
1: Itu.
0: Tapi pisang rebus sama ubi rebus.
1: Kenapa tuh Zaza? Permintaannya ke pisang sama ubi rebus
2: Zaza
1: malah.
2: Zaza kan emang jarang ya Zaza. Zaza tuh makan kayak nasi gitu. Zaza tuh emang jarang gitu makan nasi. Nah Zaza tuh kalau misalnya makan tuh kalau nggak ada itu ubi rebus, pisang itu yang dimakan sama buah-buahan.
1: Oh itu.
2: Ya atau enggak yang paling Zaza suka tuh makan tuh kalau misalnya nggak ada apa-apa gitu keju.
1: Oh keju.
2: Ya. Jadi ubi rebus tuh dicampur sama keju dimakan. Okay.
1: Jadi itu ganti nasi ya.
2: Iya.
1: Supaya tampilnya kayak maksimal tuh menghibur masyarakat yang ada di situ.
2: Mungkin kata orang ya kak, kalau kita makan keju tuh nanti tenggorokannya lengket.
1: Oh itu.
2: Itu tapi.
1: Tapi kalau lengket susah nyanyi nanti.
2: Iya tapi Zaza nggak pernah ngerasa lengket gitu. Malahan gitu ya. Kalau misalnya Zaza capek, Zaza makan keju langsung semangat lagi.
1: Oh itu jadi obatnya nih ya keju itu tadi ya. Sudah kayak Tom and Jerry itu. Makan keju ya. Oke baik. Tapi kalau IND manajemen ini alamatnya di mana ini, Pak?
0: Kalau alamatnya di Indralaya.
1: Oh di Indralaya, di daerah mana tuh?
0: Muara Penimbung.
1: Dari sini lumayan jauh juga artinya.
0: Kurang lebih 45 menit.
1: Oh 45 menit lewat tol.
0: Lewat tol.
1: Kalau jalan lintas ini kayaknya lebih 1 jam ya?
0: Lebih 1 jam.
1: Oke baik. Bagaimana tuh perjalanan tadi menuju ke sini?
0: Kalau aku dari aku kan dari Banyuasin kan.
1: Oke. Okay. Oh Banyuasin.
0: Banyuasin.
1: Jadi kalau ada job back Indralaya.
0: Ke Indralaya. Dari Banyuasin kan berangkatnya jam 5:30 tuh.
1: Oke. Okay.
0: Jam 5:30. Ya. Yang jelas dingin, ngantuk, macam-macam lah.
1: Bercampur galau di situ.
0: Bercampur sampai di sini. Pas di ruang ini ternyata lebih dingin.
1: Lebih dingin lagi. No, masuk angin balik ini kaki itu, Cek ya. Oke, Cek ini banyak talenta, banyak apa namanya itu masyarakat, bukan masyarakat sih, talenta yang tidak muncul ke permukaan, tapi dengan suara yang begitu sangat mahal begitu. Kesannya itu sudah dikategorikan sebagai penyanyi itu bisa. Apakah IND manajemen juga mewadahi itu? Untuk talenta-talenta yang punya baik itu yang berpengalaman atau yang baru mau proses untuk terjun ke dunia dangdut sebagai penghibur atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk khusus IND manajemen tidak merekrut sih.
1: Tidak ya?
0: Tidak.
1: Dia lebih kemana tuh untuk ke talentnya?
0: Dia lebih ke pemesan yang konsumen.
1: begitu ya. Iya, proses Zaza untuk bergabung di sini bagaimana tuh ketemunya?
0: Ini adik mau jawab.
1: Silakan Zaza kayak. Oh iya iya, silakan Cek Restam ya.
0: Jujur, kemarin sih dari Palembang tinggalnya. Mm-hmm. Tinggal di Palembang, begawe.
1: Oke. Okay.
0: Sudah diniatkan balik ke dusun. Mm-hmm. Pengen berhenti di dunia hiburan ini.
1: Pengen stop. Ya.
0: Karena capek. Ya,
1: waktunya mungkin, kayaknya udah teratur gitu ya.
0: Sampai badan dari gemuk kurus kayak ini kan. Tapi nah, kenalnya sama adik Zaza ini
1: ya.
0: Facebooknya Mama Henny.
1: Oh, melihat postingan ketika ya, Zaza lagi tampil tuh.
0: Tampil terus di Facebook aku kan.
1: Ya.
0: Ini jago apa ini ya? Dijingok. Suara anaknya keren.
1: Oke. Okay.
0: Keren, luar biasa itu. Dilihat cantik, suara orangnya cantik kan?
1: Iya, benar. Betul itu. Abang ngomong ke Zaza nih, waduh luar biasa nih yang cek ya.
0: Wongnya cantik, suaranya merdu kan?
1: Kutilang, Zaza tahu kutilang. Aduh. Terus tinggi langsing tuh.
0: Jadi sempat komen sih, komen lanjut ke Messenger kan.
1: Ya, akhirnya ketemu langsung tuh.
0: Ketemu kan? Jadi pas kemarin bertemu di kedai pempek Cik Tasya ya.
1: Oh, di Palembang ya. Jadi sempat nyanyi di situ juga, melihat langsung Zaza tampil.
0: Ya, penasaran? Penasaran. Popnya bagus, dangdutnya bagus. Coba aku pengen jingok langsung kan? Jingok langsung. Wah, merinding. Jadi aku ngobrol sama mamanya kan. Kata aku mah, adek ini ada
1: potensi.
0: Potensi. Auranya maju ke depan.
1: Wah, itu. Jadi alhamdulillah berkat IND Manajemen, Zaza sudah berapa kali tuh manggung?
2: Baru dua kali.
1: Oh, dua kali di desa itu tadi ya. Menurut Zaza perbedaan manggung yang pernah Zaza lewati sebelumnya sampai pada akhirnya Zaza sudah bergabung di IND Manajemen atau apa tuh yang menjadi perbedaannya?
2: Beda sih Kak. Kalau misalnya Zaza tampil tuh kan kita biasanya lagu pop atau kalau misalnya ada yang request kita lagu Melayu.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kadang-kadang ada juga lagu dangdut yang mudah kita nyanyikan. Tapi di IND Manajemen ini rasanya beda karena kita tampil di panggung-panggung yang luas, bareng orkes terkenal dan juga ditonton seluruh warga ya. Jadi itu rasanya tuh deg-degan dan itu Zaza juga senang ngeliat reaksi penonton. Itu juga beda dari yang biasa Zaza.
1: Wah, itu ya, jadi luar biasa nih pengalamannya Zaza ya. Oke, baik. Macam-macam dulur-dulur, ini sebelum kita kaget kita bakal lanjutkan kembali operalannya bersama dengan Cik Rustam dan juga Zaza mengenai IND Manajemen. Kita ke beberapa informasi dulu yang lewat berikut ini ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di operalan komunitas. Kami akan segera kembali.
0: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Oke, baik Bang Cepice, dulur-dulur dimanapun berada, dan kita kembali lagi di Overland Komunitas. Kita masih bersama dengan Cik Rustam dan juga Zaza. Nah, ke IND Management. Ini kita pengen tahu untuk siapa tahu ada pendengar kita juga nih punya acara kagetnya, pengen ada artis dangdut yang dihadirkan pada pada saat acara spesialnya. Ini caranya bagaimana nih untuk menghubungi IND Management, Cik?
1: Melalui via WhatsApp.
0: Oh, di WhatsApp-nya. Atau di sosmednya ada juga tuh?
1: Ada.
0: Sosmednya di mana?
1: Sosmed Facebook Kak Indra, Facebook aku bisa juga.
0: Namanya apa tuh?
1: Kalau Facebook Kak Indra, Indra Risa.
0: Indra Risa.
1: Facebook aku Rustam Anu.
0: Rustam Anu. Jadi macam-macam tinggal DM ke situ.
1: Ya, betul.
0: Jadi insya Allah bakal direspon ya. Oke, baik. Dan kalau untuk kedepannya KG bakal ada agenda apa nih di IND Management?
1: Kalau kedepannya
0: dalam
1: waktu dekat mungkin lebih memprioritaskan untuk talenta cilik ya Adik Zaza.
0: Yang akan lebih banyak jadwalnya ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: dan
0: baik.
1: Alhamdulillah untuk Adik Zaza sudah 4 panggung
0: yang sudah ini tercover. Yang kaget bakal di ini dijalankan untuk jobnya ya, ya itu ya. Zaza, bagaimana tuh dengan mulai sibuk di IND Management? Menambah kesibukan di sini bagaimana ini Zaza?
2: Ya, pastinya kita atur jadwal, Kak. Dari sekolah kan sekarang SMP. Terus pastinya dari Senin sampai Jumat itu sekolahnya full dan juga les. Dan juga di Sabtu Minggu mungkin ada latihan dadakan dan gak bisa kita ituin. Tapi insya Allah jadwalnya bisa teratur.
0: Oke, jadi Zaza sudah mulai belajar mengatur jadwal kayak gitu kan?
2: Iya.
0: Dengan mamanya bagaimana tuh untuk sejauh ini? Ikut mengatur juga dah untuk kapan belajar, kapan pada saatnya ngejob gitu?
2: Ya, mama ngatur. Dan juga kalau misalnya kita ada di job di hari-hari sekolah, mungkin tuh setelah pulang sekolah, eskul Zaza agak tinggal. Dan juga mungkin kalau misalnya di situ ada les, juga bakal izin dan diganti ke hari yang lain.
0: Oh begitu. Jadi sudah ada siasatnya ya Zaza ya untuk di situ. Biasa kalau kostum dangdut kekinian bagaimana Zaza menyesuaikan dengan usia Zaza pada saat manggung?
2: Zaza buat sendiri gaunnya dan Zaza pilih sendiri model baju yang sesuai dengan umur Zaza.
0: Jadi satu panggung ke panggung lain pasti bajunya beda-beda ya di situ ya. Oke, baik. Dan untuk sejauh ini di IND Management, Cik Rustam, apakah ada artis yang menetap begitu?
1: Untuk sejauh ini, kalau untuk ibu kota sih tidak ada yang menetap, karena mereka freelance kan?
0: Iya, banyak freelance ya kalau artis.
1: Freelance,
0: ya.
1: Tidak bisa dikontrak kan? Tapi kalau untuk
0: lokal,
1: artis lokal, untuk sekarang ini cuman Zaza.
0: Baru Zaza. Insya Allah kedepannya kayak Zaza akan mengejar ya.
1: Insya Allah.
0: Kayak senior lainnya di situ. Baik. Dan kalau Cik Rustam ini memang basicnya apa nih, MC juga nih katanya. Merangkap kalau ini ya kayaknya ya.
1: Baru belajar MC. Alhamdulillah bisa. Cuman di dusun-dusun sih.
0: Dan juga MC dangdut hiburan ini.
1: Hiburan.
0: Paling banyaknya itu apa nih Cek yang menjadi kendalanya? Biasanya kalau kita di dusun tuh kan makin malam makin ramai tuh.
1: Kalau untuk kendalanya MC hiburan tuh yang jelas kalau terlambat manggil pemenang lelang.
0: Nah itu, kenapa akhirnya?
1: Ya, lawannya ibu-ibu.
0: Oh iya kalau di dusun tuh ada lelangnya ya?
1: Iya,
0: oh, itu.
1: Ibu-ibu tahu lah kan kalau tidak dipanggil.
0: Langsung dia kacau dewe tuh.
1: Ngocenya 3 hari.
0: Begitu ya, itu yang menjadi tantangan salah satu dari situ. Yang paling jauh pernah manggung di daerah mana nih Cik Rustam?
1: Kebon Satu.
0: Daerah mana tuh?
1: Sekayu.
0: Oh itu yang paling jauh ya, di pedalamannya nih yang di situ.
1: Kebon Satu kemarin bawa RP Karina sama Cika DMD.
0: Cika DMD di situ. Jadi memang banyak dulur-dulur kita di dusun itu ngertinian ya dengan artis-artis dangdut begitu.
1: Oh kalau Kebon Satu mah
0: memang tempatnya nian.
1: Iya. Setiap acara
0: pasti ada artisnya. Banyak toke kali di situ ya.
1: Di sana kan ya pemasukannya memang besar sih.
0: Kayak kemarin kan di sosial media lihat Dewi Persik ke Sumsel.
1: Iya.
0: Inul Daratista ke Sumsel.
1: Iya.
0: Nasar ke Sumsel. Jadi memang Sumsel ini, Iis Dahlia juga terakhir ke Sumsel juga Pak itu kan. Jadi artinya memang kita di Sumsel ini wong-wongnya penikmat ini aja ya, lagu dangdutnian gitu.
1: Ya kalau Sumsel ini satu keban satu, Musirawas sama Selapan.
0: Itu pasti tuh.
1: Itu pasti.
0: Tiga daerah itu tadi
1: pasti
0: ya.
1: Pasti itu. Dan di sana itu kalau untuk saweran luar biasa.
0: Oh itu. Jadi artis papan atas juga yang dipanggil biasanya itu.
1: Iya. Kemarin ada aku sama Legia ke Selapan, ke dusun Sungai Jeruju ya.
0: Oh di Sungai Jeruju itu. Oh jauhnya ya sampai ke situ.
1: Seharian itu perjalanan bang.
0: Itu naik speedboat juga tuh kan?
1: Ya dari Palembang mobil sampai Selapan jam 12.
0: Waduh.
1: Mentok makan siang, jam 1 berangkat, setengah 6 sampai Selapan naik speed.
0: Naik speed itu tadi. Dan Zaza bagaimana tuh pengalamannya di Sawer? Ngelihat video Zaza, wah seru dia di situ ya.
2: Ya pastinya sangat bersyukur ya kak. Mereka welcome dan dapat duit juga ya buat untuk kebutuhan sehari-hari Zaza, kayak les segala macam.
0: Dan lagu apa yang kemarin dibawakan? Masih nggak ada Zaza? Berapa lagu maksudnya itu?
2: Ada empat.
0: Empat ya. Lagu?
1: Empat.
2: Ada lagu Si Kecil, Lela Canggung, Bumi Semakin Panas, sama Goyang Kibo.
0: Wah itu ya.
1: Si Kecil ya.
0: Jadi tantangannya apa nih Zaza? Lagu dangdut tuh menurut Zaza tingkat kesulitannya di mana? Cengkoknya
2: susah,
0: kah?
2: Ya,
0: atau goyangannya kah?
2: Kalau untuk aksi panggung Zaza ya bisa diandalkan. Tapi mungkin di cengkok sama ya di sekitaran cengkok lah sama suara.
0: Tapi tetap belajar harus, juga ya Zaza ya.
2: Harus dibelajarkan lagi.
0: Dan untuk Cerustam kita pengen tahu untuk IND manajemen ini, pimpinan dari Bang Indra ini kakinya juga ini ya, tadi menyediakan ada orkes, ada juga organ. Yang pengen pesan-pesan juga mengenai jasa penyewaan organ dan juga orkes tadi bisa juga ya?
1: Bisa.
0: Dan rate harganya tergantung ya? Dari jarak
1: dan tempuhnya juga.
0: Hitungannya dari Indra Layu artinya?
1: Dari Palembang.
0: Oh dari Palembang titiknya hitungannya di situ ya?
1: Kertapati Palembang.
0: Kertapati Palembang macam bice. Baik. Dan salah satu apa ya kenangan mungkin atau pengalaman Cek Rustam bersama dengan artis, kita pengen tahu apa sih yang paling berkesan sejauh ini? Kayak pernah interaksi langsung gak dengan artis itu mengenai apa begitu? Kan kita kalau dengan artis tuh waduh luar biasa susahnya untuk jangankan untuk ngobrol gitu kan, untuk kita bersalaman bae berebutan terkadang.
1: Ya kalau untuk kita kan di tim kan. Kalau di tim itu kita mah ngobrol ya bebas karena waktunya banyak kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari kesan-kesan fans-fans yang berfoto bersalaman, wow.
0: Sudah.
1: Itu capek gitu menghalang itu.
0: Ngeladen itu tadi ya. Karena memang masyarakat itu momennya.
1: Iya. Tapi karena kita tim, kita ya bisa foto, bisa salaman kan, bisa juga ngobrol kan.
0: Itu.
1: Nah tapi yang paling berkesan aku sama yang susah dilupo kayak itu sama Legia.
0: Ah kenapa tuh dengan Legia?
1: Ya Legia itu karena kemarin gabung sama timnya, sempat begawi juga di.
0: Oh jadi pernah jadi tim intinya langsung?
1: Pernah.
0: Dengan Mami Pian tahu berarti?
1: Tahu.
0: Mami Pian.
1: Itu kocak itu.
0: Abang main nama Cak Ilham. Wah itu Mami Pian dari zaman Liga proses lomba.
1: Ya sama Cak adik Zaza ini kan.
0: Selalu didampingi. Jadi kemarin terakhir mereka live di sosial media. Wah ada Mami Pian di situ. Jadi mereka dengan sangat apa ya? Ya bikin kita bangga juga ya dengan bakso Palembangnya di situ. Ya. Karena Liga juga asli orang Palembang juga kan.
1: Kalau Legia itu yang paling aku berkesan apa namanya itu karena uangnya baik walaupun agak keras sifatnya. Tapi yang paling inget-inget itu manjanya sama bikinan bakso bakar dia yang paling enak. Itu. Oh itu mantep itu. 3 tahun kebersamaan sama Legia.
0: Kenapa tuh memilih akhirnya bukan keluar ya bahasanya kayak tidak menjadi bagian dari tim itu tadi?
1: Kalau kemarin kan Legia belum ada yang manajemen yang dikontrak, yang tetap kan karena
0: gitu.
1: Kita manajemen berdiri sendiri kan. Namun alhamdulillah sekarang ini Legia sudah dikontrak di manajemen Naga Suara.
0: Iya. Ya, ini jadi, salah satunya lagunya juga sudah ada di Prompat juga nih.
1: Sudah ada ya?
0: Ojo Numeh.
1: Ah, betul.
0: Kayaknya langsung kita rengek ke B langsung Mancik Becek ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Ini Legia yang nyanyi dan juga ini salah satu singlenya dengan tetap ya nuansa Indonesia atau nuansa kedaerahan Ojo Numeh. Kita nikmati sama-sama.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah dia nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah ini baru benar informasinya.
3: Trauma, teman-teman.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
3: Lagi ya.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Cuma tak terbiasa je itu.
6: Saya di mana postingan
3: siang kemarin.

0: Oke, baik Mancebece, ini sudah di pengunjung perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas. Ini kita pengen tahu untuk Kak Rustam ya, atau Cik Rustam, apa yang pengen disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan obrolan kita di pagi ini? Apa yang pengen disampaikan?
1: Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 bersama Bung Ilham ya.
0: Iya.
1: Ilham Zubair ya.
0: Ilham Zubair.
1: Wah, keren.
0: Namanya
1: selain ya, namo keren, wongnya ganteng.
0: Wah, ini baca nih Ance.
1: Tapi enggak kalah aku kan.
0: Ya. Oh iya.
1: Nah, untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang bagi ingin mengundang artis-artis ibu kota dan juga lokal Sumatera Selatan, dapat menghubungi IND Manajemen yang beralamatkan di Indralaya Ogan Ilir.
0: Ya.
1: Ya, bisa menghubungi via WhatsApp. Boleh disebutin?
0: Oh, boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Silakan.
1: Di mana? 0821 7983 8738.
0: Oke. Itu silakan di direct mindset atau ke WhatsApp-nya langsung.
1: Ya, betul.
0: Jadi akan langsung ditanggapi, Cik, ya.
1: Betul.
0: Bagaimana request-annya, pengen mengundang artis apa, Ma, itu? Dari segala artis senior yang pendatang baru juga, Pak Cik, ya?
1: Bisa, bisa.
0: Yang penting dia di dangdut, begitu. Oke, baik. Dan ada tambahan lagi mungkin yang pengen disampaikan?
1: Ya, untuk seluruh pendengar, jangan mudah menghubungi kalau tidak kenal-kenal betul ya.
0: Oke.
1: Karena zaman sekarang ya sama-sama tahulah. Mungkin itu aja.
0: Itu baik. Oke, tambahan dari Zaza apa yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita?
2: Ya, untuk pendengar tetap semangat ya, sehat-sehat selalu dan jangan lupa undang Zaza.
0: Nah, itu tadi ya. Oke, baiklah kalau itu, terima kasih Cik Rustam, terima kasih Zaza juga sudah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan menginspirasi banyak pendengar kita yang sudah monitor obrolan kita sejak di jam 9 tadi ya. Dan kita juga doakan mudah-mudahan IND Management terus berkibar dan juga tetap eksis dan juga selalu menjadi promotor utama untuk masyarakat yang pengen menghadirkan terutama artis-artis dangdut di acara spesialnya ya.
1: Amin.
0: Oke, untuk Zaza juga sukses. Mudah-mudahan akan terus berkibar.
2: Amin.
0: Dan juga menjadi artis kebanggaan kita ya.
2: Amin.
0: Terutama di Palembang dan juga Sumatera Selatan. Baik, Mancebece, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di obrolan komunitas edisi kali ini Sabtu tanggal 19 September 2026 dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Pagi edisi kali ini. Dan akhirnya Kulo Cialmi yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

beli perhiasan gelang Suaso. Gelang Suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Di Belanjo ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera.

0: lebih dulu, Satyo, Kito Meloi, Bengkes, Beklakang, sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Es batu hilang.
2: Barang ini taruh di mana, Cek?
3: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
2: Nah, jamano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
3: Cek ini, Beh.
2: Ya.
3: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sini.
2: Diket di bawah kapal? Gek es batunya...
3: Ay, aman-aman, Beh. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet, Beh, di bawah kapal.
2: Ayolah, kalau mah itu. Kalau lah kena Cek Gaya Nian.
4: 3 jam kemudian.
3: Nah, awak dolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, yo. Masuk ke jeruk rumah.
2: Ya, ya.
3: Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
2: Payo kalau macam itu.
3: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, biar pacar hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
2: Lah ngomong ke, gak cair, masih becek gaya bantan teka.
4: Ingat, berpikir positif dan cubo dengar ke saran wong lain.

0: dulu. Saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu, Yai? Yai, jangan. Jangan segini-segini kan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
2: Ay, Yai, baguslah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya, bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya...
1: Gaya! Woi, gaya!
2: Lah, ngapo pula, Yai? Terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
1: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur ni? Aduh, di jabo rumah.
2: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuma sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

0: dulu, saatnya kita meloi Bengkes Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
1: Nah, Baba, ada polisi, Mbak. Nah, kena tilangian kita encaknya, Baba, ya. Wah, dah.
2: Tenang, Mbak, eme.
1: Cak mana nak tenang, Mbak? Kita ni berponcing bertiga, Mbak.
2: Eme tu tenang, Mbak. Polisi juga manusia. Dah usah takut. Ya.
1: Nah, apa ni? Nah, kan? Gitu. Nah, di stopin juga kan kita, kan?
3: Selamat siang, Pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, Pak.
2: Iya, Pak. Memangnya ada apa, Pak?
3: Mohon lihat SIM dan STNK-nya, Pak.
2: Ini nampaknya, Pak.
3: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan Bapak.
2: Salah kami apa, Pak?
1: Iya, Pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galau, Pak. Apa salah kami, Pak?
3: Kenapa, Bapak? Kok berbonceng tiga?
2: Nah, Pak. Bayang kebaik, kalau bonceng empat, tak muat.
3: Bapak saya tilang.
4: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini baik, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, 88,4 MHz per 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jarum jam sudah bawa kita saat ini melangkah kurang lebih 46 menit ya, lewat dari jam 10 paginya. Untuk dodolur yang di suasana pagi menjelang siang hari ini masih setia melalui per 4 RR Palembang, lagi pada menikmati weekend kalau kata wong tuh ya. Sehingga cek ya nyebut weekend gitu ya. Iya, lagi menikmati suasana santai bareng keluarga di hari Sabtu ya, nah, malam Minggu pula ya. Nah, pastinya dengan hadirnya perempat, kami harapkan tentunya bisa menghibur dodolur di dalam menjalani ataupun juga melewati weekendnya ya. Nah, dodolur di rompok kita kali ini kita bakal menghadirkan makanan-makanan yang terkait dengan apa hidangan ya, apa nih Cik Gaya yang bakal kita hadirkan. Tren sarapan warga Palembang bergeser, mie ayam mulai jadi idola. Kalau biasanya yang jadi menu sarapan tuh nasi gemuk gitu ya, terus juga celimpungan, laksan, terus burgo, lakso dan juga lontong biasanya ya. Nah, ini ternyata ada tren yang berubah dari warga Palembang ya untuk sarapan, yaitu dan sarapan warga Palembang bergeser, mie ayam mulai menjadi idola. Nah, dudulurku di mana Bebrado, landscape kuliner pagi di kota Palembang perlahan mulai bergeser. Kalau biasanya mangkok-mangkok bubur ayam dan piring lontong sayur memadati meja sarapan, mak ini hari giliran mie ayam yang mulai naik daun ya deh. Sebagai menu pembuka hari bagi sebagian warga, praktis, hangat dan menyegarkan. Tetapi alasan utama ngapo kuliner berbahan dasar gendum ini makin diburu sebelum masyarakat memulai aktivitasnya. Fenomena ini terjengok di kawasan Jalan Dr. M. Isa Palembang. Sejak matahari pagi baru be muncul meninggi, kepulauan asap dari kuali perebus mie Punyo Indra sudah dikerumuni oleh pembeli. Dia menjadi salah sikok dari sekian banyak pedagang mie ayam di Palembang yang sengaja mencuri start membuka lapak pak sejak pagi buto demi melayani tentunya pemburu sarapan pagi. Pembeli didominasi oleh pekerja, mahasiswa hingga warga sekitar yang memilih sarapan sebelum beraktivitas. Dan bagi para pekerja dan mahasiswa yang dikejar waktu, mie ayam dianggap sebagai paket lengkap. Perpaduan mie yang kenyal, siraman kuah kaldu hangat yang gurih, serta gurihnya potongan ayam dan pangsit memberikan sensasi nyaman di lambung pada pagi hari. Faktor daya kenyang yang lebih lama juga menjadi pertimbangan realistis di tengah padatnya mobilitas kaum urban. Nah, dodolurku di mana dia berada itu tadi informasinya yang kami kutip melalui rri.co.id. Kalau tadi atuk penghulu ya, berikut ada Andi Lisu hadir dengan Sayang Selayang.

0: dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Meli barang bekas.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
1: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
5: Yo.
6: Yang lancet-lancet, lancet kan?
5: Iya, iya. Iya, Kak. Pasti kuhabis ke dalam.

4 Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang, dengan Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat. Bareng Kulo Cek Gaya, inilah informasi selengkapnya. Tepung tawar merupakan ritual adat yang dilakukan untuk memanjatkan doa dan keselamatan berkah serta rasa syukur. Tradisi ini dilaksanakan dalam acara penting, pecah perkawinan, penobatan, dan juga pembukaan tanah. Ritual ini menjadi salah siko adat masyarakat Melayu yang diwariskan secara turun-temurun. Tepung tawar ini mempunyai makna sebagai simbol doa dan juga harapan baik bagi seseorang ataupun juga suatu kegiatan. Tepung tawar ini di mana mencerminkan nilai budaya, kebersamaan, dan juga rasa syukur masyarakat. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Banyumas Laut merupakan salah siko adat masyarakat Melayu pesisir yang dikenal di wilayah Kepulauan Riau dan pesisir Sumatera. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan juga permohonan keselamatan bagi para nelayan dari berbagai bahaya yang ada di laut. Upacara ini menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat pesisir yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaannya mencerminkan rasa syukur, doa, dan juga penghormatan terhadap alam. Menyemah laut menjadi salah siko warisan budaya masyarakat pesisir yang terus dilestarikan. Tradisi ini juga mempererat kebersamaan dan juga hubungan antar warga. Itulah tadi Ingat Perempat, informasi sedengar bersama Perempat RRI Palembang, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya pacak diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Dedulur juga pacak meloi sosial media terverifikasi kami, pacak Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Gaya mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kitopeloi acara selanjutnya.

0: mau jualan.
1: Acara selanjutnya belajar, teras UMKM bersama 4 RRI Palembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dedulurku di mana be berado di suasana hari ini untuk edisi Sabtu tanggal 19 September 2026 ya. Ketemu lagi kita di acara Teras UMKM Loka Kito, dan di Teras UMKM Loka Kito kali ini kita akan membahas tema tentang mengkaji filosofi dan cita rasa sate Nusantara ya. Nah, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang ada owner dari tentunya sate Embun Pagi ya, sate ayam dan sate kambing Embun Pagi. Kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta ya. Kita nak berkenalan dulu dengan siapakah tentunya para narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang saat ini ya. Tentunya owner dari sate ayam dan kambing Embun Pagi ada Mas Wahyu Nugroho ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Wahyu eh?
3: Alhamdulillah cek, sehat cek.
2: Sehat iyo. Yang di sebelahnya iya, kagak mungkin kagak kenal nih dai.
3: Gak keselian.
2: Ini gak keselian ya, ece-ece aja gak keselian ya.
3: Artis ibu kota.
2: Ini di sebelah Wahyu ini gewangnya ada Cek Wan nih. Cek Wan benar ya Cek Wan namanya?
3: Iya,
2: bukan. Apa labu gubah?
3: Hah?
2: Labu gubah tidak?
3: Ini bayangan di sini.
2: Bayangan ya. Oh yo, sedo ujinya. Ya, hari ini ada Cek Wan juga yang tentunya penikmat sate Doni ya, Gewang dari atau kawan dari Cek Wahyu Nugroho ini ya. Nah, dedulurku di mana berada, tentunya di acara Teras UMKM Loka Kito mengkaji filosofi dan cita rasa sate Nusantara. Yang nak bergabung kaget boleh melalui WhatsApp atau juga melalui tentunya telepon Pro 4 dari Palembang di 0711351656. Kita ke Wahyu dulu. Wahyu, kita nak mengkulik-kulik ya, mengkulik-kulik ya, nak nanya-nanya uji kita ya. Itu terkait dengan tentunya dialog kita hari ini tentang usaha yang Wahyu jalani ya. Boleh cerita gak yuk kira-kira sejak kapan sih sebenarnya mulai usaha ini?
3: Sejak Desember ya.
2: Desember 2025.
3: 2025 benar cek.
2: Hampir 1 tahun ya.
3: Hampir 1 tahun.
2: Ya Desember aja hampir 1 tahun kurang lebih. Oke, Desember 2025.
3: Yang buka malamnya atau cek?
2: Yang buka malam. Yang sebelumnya?
3: Yang sebelumnya dari bulan 6 cek.
2: Dari bulan 6 ya, bulan 6. Oh berarti lah sudah 1 tahun lebih yuk ya kalau ini. Itu buka pagi ya awalnya.
3: Awalnya buka pagi.
2: Oke, ini menarik nih. Kita tergelitik juga nak bertanya nih kenapa Embun Pagi namanya?
3: Karena awalnya kita buka tuh pagi, Cek.
2: Karena buka pagi, jadi namanya Embun Pagi.
3: Iya, karena kita kemarin tuh kan masih begawe, Cek.
2: Nah,
3: jadi kita atur-atur waktu, jadi kita punya pagi.
2: Ya, pagi, oke. Nah,
3: rupanya pagi hari itu orang mau beli sate itu terlalu buru-buru, Cek.
2: Terkacar-kacar.
3: Terkacar-kacar
2: kan. Iya. Jadi ngawi kayaknya agak cak mana kan?
3: Ah, iya. Iya.
2: Jadi artinya kalau ya kalau pagi kan karena dia berburu waktu nak pergi ngawi kan untuk sarapan.
3: Benar.
2: Oh, jadi sejak dari Juni itu adalah bukanya pas ketika pagi.
3: Iya, Cek, benar.
2: Di Desember baru malam.
3: Malam, Cek.
2: Berubah menjadi malam hingga saat ini menjadi kelambit ya. Menjadi kelambit kan ya kan?
3: Jadi kelambit, Cek.
2: Buka malam ya. Oke, Wahyu, sate Embun Pagi. Ngapo Wahyu memilih usaha sate dibandingkan kan kuliner ini macam-macam ya dak Cek Wan nih.
3: Iya.
2: Aduh Pak Jun, kalau kita nih dak ngikup cuko sarapan pagi apa itu sudah lengkap.
3: Oh,
2: bebek biasanya kan. Apa selimpungan apa laksa. Nah, ngapo Wahyu nih kalau di antara macam-macam apa kuliner memilihnya sate yo.
3: Ya karena kita ini terbiasa, Cek.
2: Terbiasa makan sate.
3: Terbiasa makan sate yang kedua kita ngerti bumbu-bumbunya, Cek. Jadi kita lebih inilah, Cek, lebih apa namanya, Cek?
4: Berbeda ya.
3: Bukan, lebih yakin,
2: Cek, dengan usaha sate ketimbang yang lain.
3: Yang lain, Cek, karena yang lain itu harus merintis.
2: Merintis,
3: belajar gitu, Cek.
2: kalau inilah sudah apa?
3: Ah, di luar kepala
2: lagi. Di luar kepala. Ibarat kata resep dan ininya sudah menjadi resep keluarga.
3: Benar.
2: Jadi, jadi dan yakin bahwa ini bakal diterima.
3: Bakal diterima.
2: Nah, yuk kalau ngomong ke masalah usaha, yuk kan kadang ketika kita awal usaha, awal kita membuka itu kan pasti ada rasa ketar-ketir.
3: Pasti sih.
2: Iya kan, kita tuh kan terkait dengan modal ada sewa nih.
3: Benar.
2: Iya, kan kaki takut kan laku dah. Dibeli wong dah, jadi kan. Nah, Wahyu dulu pernah enggak menghadapi posisi yang seperti itu?
3: Pernah, Cek.
2: Pernah.
3: Cuman kawan-kawan kita mensupport kan termasuk Cek Wan. Untuk promosi-promosi.
2: Promosi,
3: Minta bantu-bantu tuh, Cek.

0: Tengah bisnis.
1: Nah,
0: ini Cik Wan yang membedakan satenya Wahyu ini dengan yang lain itu apa? Bukan karena Cik Wan sudah merasakan, gitu kan?
1: Iya.
0: Kalau saya kan baru mendengarkan cerita Cik Wan, gitu kan? Nah,
2: jadi harus nyicip juga, Cik.
0: Ah, harus nyicip, bang. Jadi Cik Wan nih, Cik Wan.
3: Bukan harus nyicip, lah nyicip, Cik.
0: Kalau Cik Wan lah nyicip. Kalau Cik Gaya kan baru dapat segitu lagi Cik Wan,
2: kan? Nah, itu termasuk Cik Wan tuh, Cik Gaya harus nyicip.
0: Oh iya. Terus Cik Wan, Cik Wan.
2: Jadi ini Cek, Cek Wan ini kalau ngerasa ke satenya beliau ini,
0: yo, beda.
2: Memang dia ramuan apa resepnya tuh apa ya? Beda sekali Cek dengan yang lain. Beda sekali.
0: Beda sekali tambah sekali dua kali ya.
2: Tidak ini Cek, tidak apa namanya itu tidak nek.
0: Tidak do yang lumrah Cak, yang biasa seperti itu jadi tidak enak ya.
2: Dia tuh ada rempah-rempah khusus Cak.
0: Dan dia tidak galak membuka kan itu.
2: Aku tanya tidak galak Cak.
0: Tidak galak, yo.
2: Kau promosi ke galak?
0: Dia promosi ke galak. Ini apa resepnya tidak galak muka ke?
2: Tapi tidak baca Cak. Itulah yang mahal ilmunya.
0: Benar. Jangan sampai bukan berarti takut bersaing, tetapi dari sisi lain, yo Kangno itu sudah menjadi apa resep keluarga.
2: Iya, resep keluarga.
0: Yang tetap dijago, yang pastinya ini nyo. Jadi Cak mana cara Cak Wan mempromosi ke ini kan, karena kan waktu ketika awal-awal Cik Wan dia buka namanya merintis kan. Kalau kecuali kalau kita pewaris, kalau pewaris lemak tinggal terus ke bayar dah. Nah, kalau ini kan merintis. Nah, ketika dia merintis kan awal-awal belum banyak orang kenal. Jadi kalau Cik Wan membantunya seperti apa nih Cik Wan?
2: Ya alhamdulillah Cik Wan ini kan galak ngeplok langsung. Kejadian pada saat itu
0: YouTuber.
2: Ya, YouTuber.
0: Ada YouTuber masalahnya.
3: Seluruh Indonesia.
0: Iya. Jadi kenal kayak YouTuber ini langsung.
2: Jadi istilahnya itu konten kita itu tidak dibuat-buat.
0: Tidak dibuat-buat.
2: Bener rasanya lemak, ini tempatnya. Nah, alhamdulillah Cik.
0: Alhamdulillah.
2: Jadi wong kan ini bener tidak dibuat-buat dah ibaratnya apa settingan.
0: Yo.
2: Dengar rasanya lemak Cik. Kalau sudah sate itu malas nak balik.
0: Lagi gitu lagi. Ngulang terus,
2: ya. Terus, iya.
0: Oke, Payo, Wahyu. Nah, menurut Wahyu kan tadi sempat di tema kita kan adalah mengkaji filosofi cita rasa sate Nusantara. Ini menurut Wahyu Dewe sebenarnya apa sih makna filosofi sate ini sendiri?
3: Ya, mengkaji itu maksudnya itu mengkaji itu dari awal kita proses.
0: Prosesnya ya.
3: Dari ayam yang segar, terus
0: pembuatannya itu ya.
3: Pembuatannya ngasih bumbunya aja. Yang terpenting itu cara pembakarannya.
0: Cara pembakaran menjadi lebih smoky seperti itu.
3: Iya, benar sih.
0: Jadi itu artinya secara filosofinya penuh dengan perjuangan juga.
3: Penuh dengan perjuangan, Cek.
0: Sehingga
3: karena
0: bisa
3: harus teliti.
0: Betul. Sehingga mendapatkan sensasi makanan yang nikmat.
3: Nikmat, benar sih.
0: Karena kalau tidak salah, saat ini merupakan salah satu dari 5 makanan apa terenak di dunia, katanya seperti itu. Jadi ini merupakan satu hal yang luar biasa yang pasti
3: biasa,
0: ya. Benar. Oke, Caknya ada yang nak gabung, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini wong Lais ini yang nanya nih.
2: Yang hobi sate biasanya.
0: Wong Lais wong hobi sate Caknya nih. Cita. Mak mana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, dia tadi.
4: Cewan sehat,
0: Cewan. Cewan sehat,
2: Cewan. Alhamdulillah, Cek. Kalau enggak sehat enggak di sini aku, Cek.
0: Nah. Ini kawan begesah ini Cewan nih. Payo.
4: Nanteng ini, Cek.
0: Cek Wahyu.
4: Karaoke dia.
0: Oh, iya, kan karaoke juga Cewan yo. Memang pokoknya jadi enggak rumah di mana-mana ini.
2: Pasangan.
0: Payo, diatur lagi Cik Ita nak bertanya dengan Wahyu mungkin terkait dengan usahanya.
4: Assalamualaikum ke Cik Wahyu ya.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya Cik.
4: Ini Cik, kita tanya. Ini sate Madura atau sate Padang?
0: Sate Madura atau sate Padang.
4: Nah, alamatnya di mana?
0: Lokasi di mana?
4: Kalau boleh tahu. Berapa satu porsi?
0: Reganya yang pasti ya. Karena kan kita tuh yang pasti terkait rega ya, Da ya. Masih ramah di kantong atau tidak? Kalau tidak ramah di kantong kan masih nak dikumpuli dulu, ya, Da.
4: Ini Itu aja ya.
0: Oke, okay, oke, okay. Yeah. Pak Yo, Pak Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ini Cek Ita di Lais. Pertanyaannya, Cek Wahyu kata

0: Nyo, ini satenya kan, nah sate ini ada dua gitu nih, ada sate Padang, ada sate Madura. Ada yang kalau Padang kan lebih cita rasa gurih pedas kan, kalau Madura kan lebih ke manis ya itu kan. Ini termasuk kata sate apa kata dia? Yang itu pertama, yang kedua lokasi ataupun juga tempat usahanya itu di mana? Dengan reganya berapa?
1: Dengan reganya berapa?
0: Diaturi.
1: Yang pertama itu apa tadi, Cek?
0: Yang pertama tadi itu sate Padang apa sate Padang. Ini? Sate Madura.
1: Iya, sering dikira kita nih sate Madura atau sate Padang.
0: Iya, iya.
1: Karena sate Padang itu tulisannya, Cek. Nama. Tulisan,
0: namanya.
1: Namanya Embun Pagi.
0: Embun Pagi, iya. Nah, itu benar. Itu... Jadi mau nukanya Padang.
1: Benar, Cek.
0: Padahal filosofinya bukan di situ.
1: Bukan, Cek.
0: Karena dia jualan pagi.
1: Jadi langganan yang... Sebelum-sebelumnya itu biar tahu, Cek.
0: Iya,
1: oh,
0: iya,
1: ini sekarang
0: iya.
1: Buka malam sekarang
0: malam.
1: Ini.
0: Ya, wong tuh jangan pikir Cek ini sate embun pagi kan, ya itu kan. Wong berpikirnya aduh kan wong makan embun pagi kan, ya itu kan. Mungkin situ mang masakan Padang. Makanya tanya sate Padang apa sate ini? Ini jadi sate itu sate Madura.
1: Bukan.
0: Sate
1: bukan
0: apa?
1: Madura juga, Cek. Kita make bumbunya khas Jogja, Cek.
0: Oh, khas Jogja.
1: Jadi kayak
0: tapi
1: rempah-rempah.
0: Manis juga.
1: Kalau manis tetap manis ya.
0: Tetap manis.
1: Cuman bisa request ya manisnya itu.
0: Manis dan pedasnya bisa di request.
1: Request benar.
0: Oh, jadi apa sih sebenarnya yang membedakan? Tadi kan dia nyebutkan sate Padang, kemudian wong taunya cuma sate Padang dan sate Madura.
1: Benar.
0: Ini sate Jogja.
1: Sate
0: nah,
1: Jogja.
0: Apa yang membedakannya Cek itu? Nah, di antara kalau sate Madura kan manis terkenal dengan rempahnya yang cemano. Nah, kalau ini apa yang membedakan itu tadi?
1: Ya karena kita kemarin tuh belajar sama Pak D. Pak D juga jualan di Jakarta. Kan. Kalau si budenya itu asli Wonogiri, Cek.
0: Dari Wonogiri, oke. Okay.
1: Jadi bumbu sate itu kita acak-acak, Cek, kata Bung tuh.
0: Oh, jadi diacak-acak.
2: Kolaborasi
0: ke antara Jogja dengan Wonogiri.
1: Iya, Cek. Pokoknya intinya itu kayak rempah-rempah, Cek.
0: Bener lah, kalau disebutnya Nusantara tadi tuh.
1: Nusantara.
0: Jadi bumbunya tadi, Cek Ika, diubek-ubeknya kalau.
1: Ubek-ubek.
0: Iya, daging jadi digabung ke antara Jogja dengan Wonogiri.
1: Sabung Palembang, Cek.
0: Sabung Palembang. Gasuk lah. Mana cita kasih Nusantaranya, Cek Wane?
2: Iya.
0: Nah, itu tadi. Itu yang kedua. Katanya pertanyaan yang kedua, lokasinya di mana?
1: Kalau lokasi kita sekarang ada di Talang Kelapo, Cek.
0: Di Talang Kelapo, perumahan. Atau ada ini?
1: Iya, jalan perumahan.
0: Di Spring jalan Hill. Perumahan Spring Hill.
1: Iya,
0: oh, oke, okay. Daerah sano ya.
1: Di daerah situ saja.
0: Nah, terus kalau untuk rega seporsinya berapa itu?
1: Untuk rega seporsinya macam-macam, Cek. Macam-macam karena kita nih ada beberapa contoh kayak sate tengahnya kulit itu kita jual sama lontong daun.
0: Sate apa? Sate kulit?
1: Sate ayam, tapi
0: sate tengahnya ayam.
1: Ada kulit, Cek.
0: Oh, tengahnya ada kulit, sate ayam. Itu berapa?
1: Itu untuk sekarang, Cek, belum naik kita jual, Cek, masih 18.000.
0: 18.000
1: sama lontong daun.
0: Sama lontong daun. Oke. Okay.
1: Ada juga full daging.
0: Full daging. Oke, okay. Sate ayam tapi full daging ya.
1: 21.000
0: untuk yang ayam full daging.
1: Iya, lengkap juga tuh sudah, Cek.
0: Terus ada kambing juga ya?
1: Ada kambing juga, Cek. Kambing itu ada yang harga 28, ada yang harga 34.000.
0: Apa membedakannya 28 dengan 34?
1: Kalau yang 28 itu pakai gaji, Cek, tengahnya, Cek.
0: Pakai gaji.
1: Kalau yang harga 34.000 itu full daging kambing.
0: Full daging kambing, pakai gaji. Lu juga pakai gaji.
1: Bumbu bisa request.
0: Bakti duit udah habis, bakti men pakai gaji.
1: Iya.
0: Iya kan? Sate pakai daging, pakai gaji kan? Iya, udah habis duitnya
2: pasti. Itulah kesan Nobel,
0: Mak. Iya. Jadi selo-selo itu harus dapat diselip duit.
1: Ada juga kita jual juga sate kulit ayam.
0: Sate kulit ayam.
1: Itu harga 16.000, Cek.
0: Harga 16.000.
1: Iya, sama lontong.
0: Sama lontong. Jadi ini adanya di Spring Hill ya.
1: Spring Hill, Cek.
0: Jalan perumahan ya yang ada di sana.
1: Benar.
0: Ya. Talang Kelapo berarti kilometer 10.
2: 12.
0: 12 kilometer 12.
1: Iya, kilometer 12. Alang-alang lebar.
0: Alang-alang lebar ya. Nah, jadi ada di sana lokasinya ya. Jadi mulai rega tuh dari itu tadi ya, Dek ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomong ke usaha, pastikan ada pasang surut ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Perjalanan ya, Cik Wane. Nah, pastikan ada banyak cerita uji kita nih tadi
1: ya.
0: Kan. Pernah enggak Wahyu pas ketika berjualan itu mendapatkan komplain atau apa, Cik?
1: Kalau komplain, alhamdulillah untuk sementara ini belum ada, Cek.
0: Belum ada.
1: Paling uh-huh. sering ketinggalan, Cek.
0: Ketinggalan maksudnya?
1: Ketinggalan sambel itu, Cek, komplain.
0: Lah, sama Cek untuk yang bakso kemarin, Cek, gitu.
1: Karena kita jualan makanan harus sabar, Cek.
0: Iya, iya, iya.
1: Apa permintaan konsumen harus kita turuti.
0: Kita penuti, penuhi, benar. Karena dia pembeli adalah gajah.
1: Raja, Cek. Tapi jangan rajo, di pucuk rajo aja.
0: Iya, tak asal jangan ngampu iga.
1: Iya, masih normal-normal.
0: Iya.
1: Iya, kita terima.
0: Terima.
1: Karena itulah.
0: Cak mana Cak Wahyu aku nih beli sate ini teka-teka cabenya ini dah kalah cabenya enggak kati.
1: Itulah kan? Cak menang aja. Kalau cabe ketinggalan sih kok kita kasih limo.
0: Limo. Oke, gue tambah satenya, tambah cabenya limo. Iya. Iya. Ini ceritanya sama hampir sama dengan yang kemarin. Dia pas ngobrol kemarin ini bakso eh. Bakso. Jadi katanya aku sering cerita ini kalau kami tuh sering dikomplain tuh gara-gara katanya ketuker. Nak minta uang minta bakso sapi apa bakso daging. Ditanjuk di bakso telok.
1: Telok.
0: Terus tuh ada juga yang ini baksonya tinggalan mie-nya baik ini kawak. Tapi ngomong komplain Cek ini Cek, aku nih beli bakso bukan beli mie.
1: Iya.
0: Jadi Wahyu juga pernah mengalami hal seperti itu.
1: Pernah Cek.
0: Kalau misalnya menghadapi komplain seperti itu, apa yang Wahyu wong itu yang Wahyu lakukan? Kadang kan kadang ada komplain wong ini kadang agak-agak pedes aduh iya, kadang tuh iya. Kan. Nah kalau Wahyu biasanya menyikapinya seperti apa itu?
1: Ya terutama kita pertama-tama kita minta maaf Cek.
0: Minta maaf ya.
1: Kondisi kita sedang sibuk.
0: Sibuk.
1: Namanya manusia kan ada kelalaian pasti.
0: Iya human error tuh biasa ya.
1: Biasa Cek. Biasa. Ya alhamdulillah untuk pelanggan-pelanggan di situ diterimanya Cek.
0: Diterima ya. Buka dari jam berapa yuk?
1: Kita start.
0: Dari, untuk yang malam ya?
1: Untuk yang malam itu dari jam 4 sore ya.
0: Jam 4 sore sudah mulai.
1: Sudah mulia, mulai.
0: Mulai. Sampai jam berapa yuk?
1: Sampai jam tergantung Cek. Kalau ada rezekinya ya jam 9 kita sudah habis.
0: Sudah habis. Ya. Kalau jualan tuh kan juga aduh hari-harinya. Syukur-syukur alhamdulillah. Kalau ini ya Cek Wane aman setiap hari habis terus. Syukur aman setiap hari itu rami terus.
2: Jadi bulan kan? Puasa Cek membeludak.
0: Membeludak di bulan Ramadan.
1: Nah, benar Cek.
0: Kalau untuk yang misalnya di luar dari bulan Ramadan yang hari-hari itu biasanya kalau yang rami itu di hari apa biasanya?
1: Kalau di perumahan Talang Kelapu itu tidak nentu Cek.
0: Yo,
1: alhamdulillah seringlah habisnya Cek.
0: Seringlah habisnya.
1: Iya, sering.
0: Pernah berhadapan ketika posisinya barang sudah habis, wong masih datang.
1: Barang sering Cek.
0: Sering. Jadi lah sudah terjual galo, wong datang.
1: Giran barangnya masih banyak, wongnya tidak datang.
0: Iya,
2: mut-mutan juga
0: tadi. Iya. Tapi memang kan kalau kita ngomong kejualan nih Cek Wane, itu kan harus konsisten loh Cek.
1: Benar.
0: Jangan hari ini buka besok idah. Karena gagal hari ini tidak ada pulak laku igo sudah besok kagelan lu ganggu dulu ini besok besok uang datang barang tidak kate kan tidak jualan dengan Cek itu kan ininya.
2: Jadi, tapi Cek pernah Cek waktu Cek Wan main sano, ada orang bertanya itu. Masih kecil ya tukang sate itu. Oh iya aja kecil.
0: Iyo.
2: Karena baby face beliau.
0: Baby face. Iya benar dia baby face sih kayak baby doll.
1: Baby doll.
0: Karena memang imut-imut ya Cek Wane.
2: Iya imut-imut. Jangan amin-amin.
0: Oke. Nah di apa di toko atau di tempat jual satenya apa Cek Wahyu Dewe itu selain sate kambing dan ini ada lain enggak? Ada menu-menu lain enggak? Misalnya kan ada wong tuh kadang sate tapi disertai dengan soto. Itu tidak kate?
1: Kalau soto untuk sementara ini kita belum menyediakan Cek.
0: Belum menyediakan. Jadi
1: karena tempat Cek. Tempat kita tuh terlalu kecil.
0: Terlalu sempit ya.
1: Iya Cek. Kalau kita ada rezeki kita pindah ke seberang ya Cek.
0: Oh seberang nih. Rencana ya ada buka cabang juga insya Allah.
1: Kalau cabang untuk sementara ini belum Cek.
0: Sedang dipertimbangkan
1: Cek.
0: Takut keteteran dehnya.
1: Takut keteteran karena itu tadi Cek. Kita cari yang bantu ngipas tuh tidak segampang.
0: Iya tidak segampang itu maling.
1: Sate itu kan tadi kan tidak segampang. Oh ini asak ditaruh di panggangan mateng sudah itu tidak kayak itu Cek. Dia harus telaten.
0: Harus telaten.
1: Bolak baliknya Cek. Terus lidia juga kalau bisa jangan sampai mutung.
0: Jangan mutung.
1: Iya, sate iya. juga harus matangnya pas.
0: Pas ya.
1: Jangan cuma matang luar gitu
0: ya. Nah, itu untuk bisa mendapatkan tadi kan terkait dengan filosofi ya. Untuk dapatkan hasil yang smoky, hasil apa? Matangnya pas itu biasanya Mak Mano ataupun dalam kurun waktu tertentu atau siapa nih yo? Menentukan itu tuh bahwa oh ini sudah matang. Oh ini. Kan. Ya, kadang kata takutnya gitu kan masih ternyata masih agak mentah misalnya.
1: Kita sebagai owner ini untuk yang pertama tuh cek kita ngajari karyawan kita untuk manggang tuh cek kita dulu yang terjun.
0: Terjun yo. Oke. Okay.
1: Iya, sambil ngajari dia cek.
2: Jadi terjun ke sungai itu.
1: Terjun ke sungai.
0: Terjun ke api.
2: Lemak ke sungai daripada ke api.
0: Jadi nanti kejadiannya nih. Iya.
1: Kalau masalah menit susah cek kita cek.
0: Oh untuk ininya, oke. Okay. Jadi tidak bisa memperkirakan nih berapa ini.
1: Tidak bisa memperkirakan. Untuk bisa. Intinya pelan-pelan be cek. Pelan-pelan.
0: Terus. Aduh cek meli sate waktu itu kan pas di dekat rumah kami itu. Wah, si gojo ngipas sudah ingat dengan tengkepul-kepul,
1: sebenarnya itu kan tengkepul-kepul kan.
0: Biar cepat mata mujinya. Tapi benar uji cek ya, cek Wahyu tadi yang terbakar ngotong di ininya di apa tuh? Di apa tosok satenya?
1: Tosok satenya.
0: Gasa api tadi ya ini kan.
2: Masak ke api be. Masak ke api.
1: Dagingnya tipis.
0: Dagingnya tipis kan. Ujung-ujungnya yang apa tuh yang apa sih kita tuh? Tusuk satenya tusuk yang malahan sate. Motong seperti itu ininya.
2: Anda tidak pernah terjadi patah.
0: Iya, pas ini kan ya benar kan satu
1: itu kalau untuk waktu belajar karyawan itu pasti ya.
0: Pasti.
1: Pernah manggang dua porsi cek patah 9 ya.
0: Bagus.
2: Air
0: bagus ya.
1: Itu di sate kambing cek.
0: Sate kambing.
1: Sate kambing ini kan mengandung minyak.
0: Minyak
1: itu kan itu tadi cek api kan dikipas dia hidup cek.
0: Hidup.
1: Jadi harus bisa tahu kapan waktu baliknya. Jadi pelan-pelan
0: Nah kan kita kan di dalam obrolan tuh ibarat kata kita kepengen kalau pacak uang tuh kan selalu datang.
1: Benar.
0: Selalu datang ke tempat kita untuk untuk bisa menikmati tentunya apa produk yang kita jual gitu ya. Nah, Wahyu sendiri kan misalnya untuk bisa uang tuh datang kan uang tuh terkait dengan rasa yuk. Ketika rasa itu sudah apa kena di lidah wong, rasa itu memang benar-benar apa nyentuh hati wong sehingga wong bisa datang lagi.
1: Benar.
0: Nah, tapi kadang ada pernah mungkin kejadian sebagai wong kadang enggak juga yu. Ketika makan pertama oke enak nih yu. Saya tuh wah lemaknya makan sate di situ nih misalnya atau makan atau makan makanan di situ nih, beli satu produknya. Tapi pas besok-besoknya datang lagi dia makan kok dah dosa enak yang kemarin ya. Nah, seperti itu. Jadi kan ini kan ada kaitannya pasti dengan yang namanya SOP.
1: SOP
0: ya, ada SOP-nya artinya bumbu-bumbu itu tertakar dengan apa dengan pas, dengan sempurna sehingga dia tidak akan mengubah cita rasa. Karena dia kalau kita misalnya bumbu tuh ada be berlebih atau kurang, benar. Itu akan berubah rasanya seperti itu. Nah, ini Ayu Wahyu sendiri kira-kira menerapkan enggak SOP untuk tentunya pembuatan sate ini sendiri?
1: Kalau untuk makanan itu kalau menurut saya tuh harus ya.
0: Harus.
1: Iya, okay. Harus. Nah, karena itu tadi Dek, dari bahan juga kadang-kadang sudah beda. Pertama.
0: Iya.
1: Yang kedua, kita kan di sate ini kan harus dari proses pertama tuh kacangnya aja.
0: Kacangnya
1: kita
0: dulu.
1: Kita pilih yang benar-benar bagus.
0: Kacang tanah ini ya, Yu.
1: Kacang tanah benar sih. Terus digoreng.
0: Iya,
1: jangan sampai mutung.
0: Mutung,
1: benar. Jangan sampai mutung terus.
0: Digorengnya nih bukan disangrai ya, digorengnya nih.
1: Digoreng, Cek, pakai minyak, Cek. Pakai minyak. Itu jangan sampai mutung. Ada takaran apinya. Terus takaran jamnya kita. Goreng berapa kilo?
0: Berapa kilo? Oke.
1: Okay. Yang kedua untuk bumbu rempah-rempah lainnya memang ditakar sih. Memang ditakar.
0: Jadi dan itu kalau untuk bumbu-bumbu sendiri itu Wahyu yang pegang dewe atau misalnya Wahyu mendelegasikan kan kalau misalnya mungkin banyak misalnya pesanan atau apa sih itu, nah kan mendelegasikan pembuatan untuk bumbu sate ini tadi bumbu mungkin sate. Ke wong rumah atau mungkin bisa jadi ke anak buah misalnya sih itu.
1: Iya.
0: Dengan SOP yang sudah Wahyu tetapkan.
1: Benar. Ya karena saya ada istri,
0: iya.
1: Jadi saya belajarkan sama istri. Cik.
0: Diajarkan kepada istri.
1: Asal tidak melanggar SOP. Karena kita jualan makanan ini yang terutama paling penting itu rasa.
0: Rasa, benar.
1: Yang kedua kebersihan tempat.
0: Betul, kebersihan tempat.
1: Itu, yang terutama.
0: Jadi wong datang lagi itu kan karena raso dan juga kebersihan tempat.
1: Kebersihan ya, tempat, benar ya. Jadi ini. Itu tadi cek kemungkinan kalau wong yang hari ini makan besok lemak dan besoknya ida itu banyak faktornya cek.
0: Iya. Yeah.
1: Apa faktor dia tadi harus buru-buru. Apa kayak mano cek?
0: Atau mungkin karena ada juga kan waktu yang tidak ada menggunakan SOP juga main sistem cemplung-cemplung-cemplung deh. Karena main feeling uji gitu tuh itu kan. Nah main feeling tuh yo pas lagi kenonya lemak.
1: Nah itulah cek aku agak ragu-ragu buka cabang karena itu tadi cek takutnya karyawan ini belum bisa kita percaya 100% cek.
0: Iya, takutnya kayak gitu malahan merusak citra yang sudah ada, sudah kita bangun kan, itu branding kan.
1: Kalau memang kita nak buka cabang, kemungkinan nunggu anak-anak besar dulu cek. Jadi istri bisa memantau.
0: Memantau. Jadi lebih ke mungkin yang dipercaya itu adalah anak-anak sendiri atau wong sendiri ya. Ketimbang ini ya.
1: Karena itu tadi cek, karena sate itu harus ada proses kan. Jadi cak mano caranya kita apa namanya itu nganui pelanggan ini biar tidak jenuh.
0: Biar tidak jenuh nunggu.
1: Yang pertama-tama ya kita tawari minum, kita ajak ngobrol, ya kelakar-kelakar lah cek. Atau melembang tuh kelakar-kelakar dulu kan.
0: Iya. Oke, Wahyu kayaknya kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal dengar dulu ya. Ada satu lagu pilihan berikut ini untuk tentunya ngawani kita ya. Setelah ini kita bakal kita balik lagi. Tetap bersama kami di Perumpat RR Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih di acara kita obrolan teras UMKM loka kita ya bareng Wahyu dan juga Cek Wane. Tetap stay bersama kami di Perumpat RR Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurku di Manobe Brado, kita masih bersama di acara Teras UMKM Loka kita, mengkaji filosofi dan cita rasa sate Nusantara. Masih bareng Wahyu dan juga tentunya Cik Wan ya, yeah. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kalau Cik Wan tadi sudah puji kita nih bercerita. Iya, yeah. Cik Uji, Cik Wan tadi tuh kita bukan apa-apa ya Cik Gaya, kita sudah merasakan sendiri ya Dek. Yeah, mak mana rasanya sate dari apa yo Cik Wahyu ini dari embun pagi ya Dek. Di mana rasanya smoky, rasanya lemak ya Cik Wan nih.
1: Iya.
0: Nah Cik Wan kemarin tuh bantu Wahyu dalam promosi tuh dibuat vlog-vlog itu ya?
1: Iya. Yeah. Vlog langsung, mm-hmm. Jadi siaran langsung juga, mm-hmm. Dan juga langsung Cik Wan buat lagi, mm-hmm. Untuk dimasukkan ke TikTok, mm-hmm. Ke IG, ke FB gitu. Mm-hmm.
0: Jadi artinya Wahyu juga di sini yuk dengan bantuan Cik Wan menggunakan sosial media di dalam mempromosikan usaha Wahyu.
2: Mm-hmm. Benar sih.
0: Mm-hmm. Aduh, dak misalnya kan biar tahu nih pendengar kita IG atau Instagramnya, kalau misalnya ini atau Facebooknya dari apa, dari satenya Wahyu.
2: Kalau itu cuma di TikTok, Cek.
0: Adanya di TikTok.
2: Sate Embun Pagi itulah, Cek.
0: Sate Embun Pagi ya.
2: Iya,
0: jadi bisa buka di TikToknya Sate Embun Pagi. Untuk nyingok tentunya Cak Mano sih sebenarnya raminya Sate Embun Pagi. Kemudian juga Cak Mano juga pengolahan daripada Sate Embun Pagi itu sendiri.
2: Benar, Cek.
0: Oke, nah Wahyu, tadi kita sempat nyinggung tentang mengenai bahan-bahan ya. Kita tahu kan sekarang kan rega kan lagi melonjak gala.
2: Melonjak gala-gala.
0: Iya, taulah diwi ya. Iya. Kita yang mak-mak ini mentak menyut digasaknya. Iya, mentak menyut kalau belanja itu enggak 100.000 enggak kejingan apa-apa.
2: Kejingan apa-apa.
0: Iya.
1: Enggak keselian.
0: Iya, abahnya nak ngibut aja abahnya. Uji abahnya pokoknya madakin enggak pacak kata tinggal mengejakannya. Uji kita salah mengejakannya kan. Jadi apa ibarat kata dengan harga yang tinggi, dengan harga yang Cak Mano tuh yuk membuat kita tuh kan harus putar otak situ itu.
2: Benar.
0: Nah, Cak Ayu Wahyu sendiri sebagai pelaku usaha. Mm-hmm. Di sini yang notabene-nya ibarat kata bahan-bahannya itu yo cak ayam, pecak daging, ya daging daging kambing.
2: Kambing.
0: Itu kan reganya kan enggak kaleng-kaleng sekarang ini Cak itu. Nah, ini apakah dengan kalkulasi harga yang Wahyu jual gitu kan, itu dapat keuntungan seperti itu ya, atau bagaimana cara Wahyu menyikapi ketika harga barang-barang tinggi. Untuk bisa tetap bisa mendapatkan pasokan bahan-bahan untuk membuat sate ini.
2: Mm-hmm. Kita lihat dulu Cek dari bahan pokoknya ayam Cek.
0: Iya, ayam.
2: Ayam pokok ayam ini kan sekarang tinggi Cek harganya Cek. Cuman kadang juga kadangan rendah Cek.
0: Kadang rendah.
2: Nah, di situlah kita pelaku usaha ini harus sabar. Sabar, tak mungkin barang tuh tinggi.
0: Tak terus. Mungkin tinggi terus.
2: Kecuali memang harga tuh harga mati, Cek.
0: Harga mati.
2: Dalam arti kata harganya semak itulah terus.
0: Yo,
2: tak bakalan turun lagi.
0: Konsisten dia.
2: Mungkin kita muter otak, Cek. Kita juga kasihan untuk pembeli-pembeli yang menengah ke bawah, Cek. Jadi untuk harga itu yo kita sudah dapat Cek.
0: Sudah dapat ya.
2: Tipis.
0: Okay.
2: Yo kalau untuk rasa alhamdulillah tidak pernah kita kurangi.
0: Jadi jangan sampai mengurangi rasa ya.
2: Jangan sampai mengurangi rasa Cek. Kalau pacak ditambahi rasanya Cek.
0: Yo.
2: Gimana caranya Cek?
0: Lejang rasanya udah. Iya, jadi artinya apa yuk yang namanya harga barang yang tinggi, tetapi tetap disikapi dengan yo walaupun untung tipis tapi jadilah.
2: Ya,
0: yang penting usaha berjalan seperti
2: usaha
0: itu.
2: Usaha berjalan dan juga kita ini kan berjualan bukan di jalan lintas Cek. Kita berjualan ini di lingkungan komplek.
0: Komplek perumahan ya.
2: Jadi pembelinya yang itu-itulah Cek.
0: Itulah.
2: Kemungkinan kalau barang tadi itu harganya harga mati tetap di harga tinggi itulah Cek. Kemungkinan mereka juga ngerti Cek.
0: Iya, memahami.
2: Memahami. Kita harus sabar, jangan ngembek sikap yang gegabah.
0: Artinya Cek ini yue, artinya ketika barang bahan-bahan tinggi biarlah ada apapun untung tipis. Tapi ketika harga bahan-bahan tuh ini rendah, disitulah keuntungan cukup besar.
2: Benar, iya.
0: Ya.
2: Jangan sampai yang intinya tuh Cek, jangan sampai kita ngurangi citra rasa.
0: Apa yang ngurangi citra rasa?
2: Demi ngurang besari untung kita aja.
0: Untuk besar untung tadi.
2: Kita itu salah aja.
0: Jadi artinya kalau memang kita kepengen usaha kita naik kelas, kita tetap harus menerapkan SOP.
2: Iya benar.
0: Dengan apa? Dengan citra rasa yang harus tetap dijago, itu kan, sehingga pelanggan tidak lari, jadi.
2: Pelanggan tidak lari.
0: Nah dalam satu hari itu ketika pembuatan apa sate, itu kan penjualan sate, itu berapa banyak habis yuk? Satu
2: kalau
0: hari ya?
2: Habis tergantung cuaca dah.
0: Atau maksud itu bawa tuh berapa tusuk
2: kalau
0: atau
2: bawa
0: berapa
2: kilo? Dari rumah ya karena kita ini baru berjalan 1 tahun cek, jadi kita untuk sekarang ini cek kita bawa 1000 global.
0: 1000 secara global. Itu sudah campuran kambing,
2: benar,
0: ayam sama yang apa?
2: Kulit,
0: tadi kulit ya.
2: Dan juga sate sapi.
0: Dan sate sapi. Oh, sate sapi juga.
2: Ada juga cek sapi.
0: Oh, jadi retinya bukan cuma sekedar kambing, tapi juga sapi juga.
2: Sapi juga ada cek.
0: Itu regonya berapa kalau sapi?
2: Kalau sapi itu harganya sama kayak kambing cek.
0: Sama kayak kambing, iya. Karena ada kan wong yang suka dengan kambing, ada juga yang tidak suka kan, ada yang
2: namanya
0: sapi,
2: benar.
0: Oke, jadi seperti itu yue. Nah, kembali lagi yue, kembali ke laptop,
2: kembali ke laptop.
0: Oke, apa yang menjadi tantangan Wahyu dalam mempertahankan cita rasa tradisional ketika harga bahan baku dan kebutuhan konsumen terus berubah? Jadi cita rasa tradisional ini masih tetap ada. Apa tantangannya bagi Wahyu saat barang-barang tuh naik, cek tenang?
2: Ya tantangannya itu tadi cek, harus sabar.
0: Tetap sabar. Dihadapi dengan sabar.
2: Hadapi dengan sabar cek, itulah. Ya mudah-mudahan pemerintah kita nih kan, mungkin minggu ini naik,
0: minggu depan turun. Tolong diejakan.
2: Tolong diejakan ya. Banyak rakyat yang
0: pelaku susah. UMKM ya. Oke. Nah, tentunya kan kalau kita kepengen naik kelas juga selain mempertahankan rasa terus rasa dan juga tentunya perlu ada inovasi. Ya, salah satu inovasi kan misalnya Cak Wahyu. Ada kan Cak bakso misalnya, wong tahu kalau bakso daging, ya Cak Wane, bakso telur, bakso itu udah biasa. Misalnya kalau itu bakso ini ya. Misalnya inovasinya dibuatlah menjadi bakso cinta, bentuk love lah Cak itu ya. Bakso beranak Cak ini. Nah, kalau Wahyu sendiri ada enggak terpikir untuk tentunya memberikan inovasi lain Cak itu kan terhadap tentunya sate yang Wahyu jual.
2: Ya, kalau sate itu enggak ada cek,
0: cek itu lah cek. Inovasi yang seperti
2: paling
0: itu.
2: Dia yang bisa dimain ke itu dari bumbu kecapnya cek.
0: Bumbu kecapnya. Nah,
2: kalau ada permintaan bumbu kecap, kebanyakan kan kalau kambing. Nah, itu paling-paling ditambah rempah-rempahnya cek.
0: Rempah-rempahnya.
2: Cek mana caranya kita beda sama yang lain. Itu cek.
0: Iya.
2: Itu.
0: Nah, sampai dengan saat ini bagaimana tanggapan dari pelanggan, dari customer terhadap apa sate yang Ayah Wahyu buat?
2: Ya itu cek, alhamdulillah cek, karena awalnya kita tadi buka pagi cek.
0: Iya.
2: Buka pagi.
0: Jadi terus pas pindah ke malam, yuk ngapu dak jualan lagi pagi yuk kami nak buat kami nak sarapan jadi nak nyari sate dak lagi. Jadi
2: cawan. Aku jawab, ibu nak cepet-cepet bu. Lagi kalau dak mateng, aku yang kena marah.
0: Oh jawab cek itu ya?
2: Iya. Jadi buka malam ya bu, ibu. Nak cepet ya bisa, nak lambat ya bisa, jangan cepet-cepetnya tapi bu.
0: Iya, karena memang kan kalau sate apa Cik Wan nih, sate apa gitu nih, sate Madura atau sate ini kan itu lebih condong kan dari bahan mentah nian. Kalau sate Padang kan dia adalah sudah direbus dulu kan, dengan bumbu kan. Jadi ketika dia bakar, dia bakarnya cuma sekali lewat.
2: Nah, itulah Cik, kita beda dengan yang lain itu Cik. Kalau sate Madura direbus mentah, kulitnya ada kulit kan?
0: Yo.
2: Kulit itu cuma direbus. Nah, kalau kita bumbui dulu cek kulitnya. Jadi pegawainya memang agak repot di kulitnya cek.
0: Di kulit ya.
2: Tapi
0: kulit lah dibumbui dulu ya kalau
2: dibumbui dulu cek, karena kita menjaga citra rasa tadi cek. Dari aroma kualitas kan harus seger dia cek.
0: Iya. Oke. Nah, menurut Wahyu sendiri ya, kira-kira ke depan ini apa Cak Mano peluang usaha yang Wahyu jalani ini? Kalau nyok sekarang ini apalagi kondisi lagi dalam keadaan serba sulit ya seperti itu ya. kan di mana banyak uang tuh yang apa sih kita nih menjerit kan?
2: Ya.
0: Tetapi usaha harus tetap jalan.
2: Ya karena kita sudah terbiasa usaha, Cek. Memang cita-cita kita dari kecil dulu memang pengennya usaha. Karena lihat uang usaha itu kayaknya lemak nian ya. Daripada begawi. Tapi sebenarnya itu tuh samo bae, Cek.
0: Samo bae. Okay.
2: Jangan kita punya prinsip tuh ikut-ikutan wong.
0: Jangan apa uji gitu FOMO
2: ya. Oh, si A tadi raminya jualan ini. Berhenti bae lah aku begawi, aku nak jualan ini, Cek. Terduduk ujung-ujungnya.
0: Laku idai deh.
2: Jadi ya kita telateni, Cek. Kita jalani, kita telateni gitu, Cek. Ya yang penting itu jangan sampai ada cekcok dalam keluarga, Cek, terutama keluarga. Istri.
0: Biar rezeki lancar.
2: Seberapa pun cak mano caronyo. Kecuali kita lah ngambil keputusan berdua, kita stop. Nah, itu berarti lanyeranian, Cek.
0: Lanyeranian, langkat bendera putih,
2: Bang. Langkat bendera putih.
0: Cewan, mungkin Oi. Cewan dewe ada pesan ya yang mungkin nak Cewan sampaikan nih, mungkin kan kepada Wahyu ini sebagai mitra, sebagai apa teman ya itu kan bahwa kalau kita usaha kadang ada komplain uang atau segala macam, ya itu kan satu hal yang biasa. Mungkin ada pesan Cewan tersendiri terhadap Wahyu agar usahanya ini biar bisa jauh lebih dikenal ke depan.
1: Iya, pesan nak banyak apa dikit?
0: Pesan cak 30 bungkus. Iya,
2: 30 bungkus wes.
1: Tapi benar, Cek. Cek Wan ini salut sama Cek Wahyu ini. Pelayanannya, Cek.
0: Pelayanan. Oh iya, benar ya.
1: Attitude-nya, Cek.
0: Iya, selain raso ya, pelayanan itu penting ya.
1: Attitude.
0: Untuk dikenal.
1: Kadang kalau kita belanja tempat orang itu kan lain. Nak berapa? Langsung naik itu.
0: Gaya mencuti.
1: Nah ayam apa nak kambing? Emang ayam apa yang datang? Nah, ayam
0: nak kambing.
1: Iya.
0: Lu sangka gua apa?
1: Nah kalau Wahyu ini beda, Cek. Senyumnya dulu, Cek.
0: Itu dari baby face tadi matu ke.
1: Karena itu aku bilang tadi, yuk pertahan ke pelayanan attitude kita. Wong sangar lah, wong mak mano lah, kita tetap rendah hati. Wong nak nyalai kita mak mano, kita minta maaf.
0: Maaf, oke. Okay.
1: Itu yang paling utama. Baru raso.
0: Raso. Artinya yang akan membekas bagi apa pelanggan selain daripada rasa, utama itu adalah ketika pelayanan itu menjadi satu nomor satu ya.
1: Nomor satu. Contoh, mohon maaf Cek, di mall atau di supermarket lah.
0: Iya.
1: Dulu kan kalau kita ke supermarket, buntut di terus.
0: Yo, cak kita takut kita nak ngambil apa?
1: Ah,
0: ya.
1: Itu.
0: Iya.
1: Kan apa nak buntut? Kan ringam gitu.
0: Yo.
1: Nak ngambil yang murah, tembek yang mahal.
0: Kalau jangan-jangan itu tuh sebenarnya salah satu trik marketing.
1: Iya.
0: Tapi buntut ibe, kau buntut di yang punya kan? Kau buntut di kaget. Kalau dia ini kan dia malu dewe, mending ngambil yang murah. Jadi beli yang mahal.
1: Ya, tapi saya kok kalau duit itu pas-pas. Kita kan ingat dulu lu, oh ini cuma 200. Aing ngembek 50 ya. Becangian 50 diselikin malu gitu. Tapi
0: Kenayu
1: kali. Iya pernah aku sengkel me itu Cek di mall tuh.
0: Iya.
1: Dibuntut itu terus no gitu. Padahal kita nak nyingok bae, bukan nak beli.
0: Iya.
2: Kala kan minta tanda tangan dak Cek kalau Cek. Kalau ibu-ibu dibuntut tidak kira-kira.
0: Dak, tapi memang benar Cek apa yang disampaikan oleh Cek Wan tuh. Kalau kita tuh kadang ada kecenderungan kita tuh hobinya meli. Melihat-lihat saja dulu. Belum melinian, masih nak melihat-lihat saja dulu seperti itu ya. Jadi pesan itu sebenarnya adalah tentang pelayanan yang paling utama ya. Jadi ketika pelayanan prima, orang akan datang lagi, ditambah lagi dengan cita rasa yang tetap bertahan ya.
1: Itu tuh bukan harus juga bicara segi kita pakaian. Wong seneng kan? Oh. Walaupun maaf itu tukang kipas, tapi dia tetap kejenguan lux gitu.
0: Lux ya.
1: Wong seneng, wah
0: rapi,
1: boleh lah nih. Insya Allah itu menambah
0: apa mendaya
1: daya pikat uang nak datang.
0: Untuk datang, okay. Nah ini yuk pesan dari Cek
1: Petua.
0: Ya dan beliau juga sebagai pelanggan juga ibarat kata kan. Ini ibarat kata curahan hati dari konsumen lah.
1: Betul. Dan ada juga Cek, maaf agak panjang dikit.
0: Iya.
1: Kan kita nih yang penjual nih kan kadang cepatlah duduk pengen ngoceh dari sini. Ano kan sekelompok itu kan. Itu nawa itu kan beda. Itu perlu juga perhati ketika kan.
0: Jadi banyak yuk yang apa ibarat kata yang harus diperhatikan artinya ya.
2: Banyak tujuannya.
0: Oke, nah ini kita sudah hampir hadir di penghujung kebersamaan. Sebelum tentunya menutup kebersamaan kita sebagai closing statement, mungkin pesan Wahyu yang pengen disampaikan kepada para pelaku UMKM yang baru mau merintis ya. Kemudian juga tentunya harapan Wahyu sendiri terhadap usaha yang dijalani seperti apa.
2: Ya intinya itu tadi Cek, kita merintis makanan ini harus sabar. Nah yang kedua ya kita jalani lah Cek, jangan jangan apa ya, jangan apa lah Cek,
0: jangan patah semangat ya.
2: Jangan patah semangat Cek, jangan patah semangat. Dan juga kalau bisa memang kalau jualan makanan ini harus ya menjaga kebersihan, terutama yang kedua ya harus sabar ngadepi pelanggan. Komenan-komenan itu sebagai motivasi ya.
0: Motivasi. Dah pacak ibarat kata apa uji kita itu langsung ngembe apa ngembe RT.
2: Iya.
0: Kalau di komen di cain ngembe RT.
2: Harus sabar, kita terima, kita perbaiki, jangan cuma terima, kita perbaiki gitu sih.
0: Tapi Cek Gaya sepakat dengan apa Cek Wan tadi ya, yang kata Cek Wan bahwa terkait dengan apa pelayanan Cek Wan ya. Cek Gaya pernah sampai akhirnya tidak jadi beli. Jadi betul. Gara-gara ketika kita datang kita nak beli, Cek itu kan dia jawab dengan ketus. Tapi Cek Gaya kontan nih, aku di sini beli bukan minta. Jadi Cek Gaya Cek temukan dengan cara kontan. Sudah, maksudnya itu dia Cek tidak setuju Cek itu Cek Gaya tinggal ke.
1: Betul.
2: Kedua kan, kalau kita ada masalah keluarga jangan kita bawa ke tempat dagangan kita.
0: Betul.
2: Pelanggan ya tetap kita hadapi dengan halus Cek. Dengan halus, dengan sabar itu Cek. Karena pelanggan ini beda-beda karakter
0: ya. Karakter ya.
2: Beda-beda karakter ya. Ada yang senang ini, ada yang tidak senang ini. Jadi kita harus sabar itu.
0: Oke. Nah harapan Wahyu terhadap usahanya ke depan seperti apa?
2: Ya harapan saya sebagai owner sate ini Cek. Ya agar lebih maju lah Cek.
0: Lebih maju ya.
2: Itu tadi Cek belajar dari komentar-komentar. Itu harus kita benar-benar kita pelajari. Jangan kita cuman Cek ini bae.
0: Kalau pasti terus berkembang kan.
2: Benar, Cek, itulah nilai kita Cek. Untuk kita belajar.
0: Menjadi motivasi seperti itu ya.
2: Jangan kita asal-asalan, tapi ada juga yang cuman sekedar jualan. Barang ini siap aku jualan. Sudah. Jangan Cek itu Cek.
0: Iya.
2: Jadi makanan tuh harus kita satu ke dengan diri kita Cek.
0: Iya, menjadi bagian itu.
2: Jadi bagian Cek. Cakmano caranya makanan ini memang benar-benar diterima. Itu jangan cuman asal jualan, asal habis.
0: Asal habis.
2: Yang kedua itu tadi Cek. Dari bumbu.
0: Iya.
2: Jangan sampai kita rubah.
0: Jangan pelit bumbu pula.
2: Benar, ya. Jangan pelit bumbu. Kadang-kadang wong cuman pacak jualan, cuman ndak pacak ngatur-ngatur.
0: Mempertahankan bumbu tadi ya. Seperti apa ya? Okay.
2: Jualan tuh gampang Cek. Setiap wong tuh bisa. Pasti jualan kan cuman menjaga itu sulit.
0: Menjaga ya.
2: Jadi itu tadi.
0: Nama baik dan juga citranya tadi ya. Karena balik-balik ke branding ya Cek Wan ya. Karena kalau kita ketika sudah terbranding Cak Mano kan, ketika kita ada kekurangan di mana ya branding itu akan down sendiri seperti itu kan.
2: Ya, untuk pelaku-pelaku UMKM yang lain ya. Semangat be Cek.
0: Semangat be.
2: Iya,
0: merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Oke, Cek Wan mungkin sekilas mungkin apa yang menjadi pesan Cek Wan sendiri terhadap mungkin para pelaku UMKM?
1: Ya, pesan Cek Wan itu ya mirip seperti tadi, yang jelas ingat baik kita sebagai pelayan yang datang adalah rajo. Jadi mak mano pun siapapun jangan nak nyingok yang pakai mobil baru dilayani
0: dengan ramah
1: bagus,
0: ya.
1: Sedangkan yang datang jalan kaki dianggap remeh jangan. Pernah Cek Wan juga ibaratnya begawe dengan uang luar lah. Dia ngomong jangan percaya yang berdasi. Percaya yang pakai sendal jepit.
2: Benar.
1: Katanya gitu.
0: Iya, iya,
1: itu sampai Cek Wan nengok. Sendal jepit itu dari dusun.
0: Iya.
1: Yang berdasi yang kayo.
0: Iya, iya.
1: Rupa yang dari dusun itu banyak enggak duit.
0: Iya, jadi jangan salah
1: kan, jangan salah
0: itu,
1: kan?
0: Gitu. Jadi penampilan itu apa jangan menilai sesuatu tuh dari covernya ya.
1: Betul.
2: Benar, Cek. Oke, pada intinya sikok, Cek. kita jualan makanan ini ibarat kita harga yang kita terapkan 18.000. Sedangkan tadi ada pelanggan yang pengen, memang benar-benar pengen, cuman duit dia kurang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tetap kita layani.
1: Nah,
2: ya, okay. Tetap kita layani walaupun dia ada duit 10.000. Cak mano caranya kita pantes-pantes sih, Jek.
0: Iya,
2: jangan sampai kita rugi
0: tapi kalau kita bisa, juga bisa melayani mereka ya.
2: Iya, Jek. Okay.
1: Tapi kalau ada yang ngidam kate duit, nah makanya
2: yang kita kate duit tetap kita kasih
0: ya, ya anggap sedekah kali ya.
2: Nah, baik buruknya ada di dia galo.
0: Payo
2: terus kalau cek itu. Amalnya balik ke kita.
1: Amin.
0: Payolah kalau cek itu Cek Wan dan juga Cek Wahyu. Waktu kita sudah menunjukkan kita harus berada di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di suasana tentunya siang hari ini ya di acara obrolan UMKM teras UMKM lokal kita ya. Terima kasih banyak sudah hadir Cek Wahyu, Cek Wan ya,
1: di
0: studio Perempat dari Palembang. Semoga dari obrolan ini banyak nilai-nilai plus yang bisa kita ambil ya.
1: Amin.
0: Dan juga menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha lainnya untuk bisa menjadi seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh Cek Wahyu sampai dengan saat ini ya.
1: Amin.
0: Baik, pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari. Kita cukupi baik kebersamaan kita di kesempatan hari ini di teras UMKM. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

Dedulurku di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur maka tibalah waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang perempat mengucap keselamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin amin ya robbal alamin. Ada di kawasan siar jalan Radio Duo di FM 88,4 MHz perempat RRI Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Dedulur, berikut kami hadirkan lagu religi pilihan berikut ini. Amanda dan Opik hadir dengan Alhamdulillah.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulurku di mana berado. Lepas ini dilanjut deh untuk Sriwijaya siang bakal ada Yowan yang bakal melanjut ke perjalanan Pro 4 RRI Palembang. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu. Saatnya kita meloi bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
1: Motong rambut.
2: Apa kabar wak dola? Ay, lain nian caknya. Lah berduit, sombong eh.
3: Biasa wak cek, jagung gerot.
2: Tidak, Kiki, waduh, angin apa sampai main ke salon kecantikan kami nih?
3: Aku nak makan nasi gendang. Yo nak motong rambut lah ke salon
2: nasi
3: ini.
2: Nasi gendang? Jangan galak marah, wak, agak gancang tuo.
3: Memanglah tuo, cek. Jangan galak basa-basi. Aku sini nih nak motong rambut. Berapa?
2: Kalau cuma motong rambut pendek, itu murah. Rp7.000 baik.
3: Oh, murah.
2: Kalau nak ngundul ke, sampai habis Rp10.000.
3: Nah, kalau mak itu pendek ke baik, rapi ke baik, eh?
2: Okey, siap, bos.
4: Dah beberapa lama kemudian.
2: Cak Manua, lah selesai motong rambutnya. Rapi, kan?
3: Boleh juga awak ni, Cik Gaya. Rambut aku jadi rapi.
2: Cik Gaya.
3: Nah, ini Rp10.000, eh. Sosoknya Rp3.000, kan?
2: Nah, wak, aku ni kan baru muka. Salon ni masih pagi. Belum ada sosokannya, wak. Ini cak mano?
3: Ya sudah, kalau mah itu. Gunting lagi, bae. Uji awak tadi kalau gundul Rp10.000. Nah, gundul kebe rambut aku. Biar nyukupi Rp10.000. Cak mano?
2: Ish, dasar wak dola. Tak basah, pelit. Dah galak ni rugi. Waya-waya Rp3.000. Njok kelah bae sama kami ni.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

88,4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodol bersama Cek Yowan ya, yang bakal ngerewangi sampai dengan pukul 15 atau jam 3 kage. Nah, ini kita mulai dulu. Tadi sudah dilanjut di Cek Yowan, lanjut ke dari Cek Gaya tadi ya. Harusnya tandem, tapi karena kami ini sama-sama beresik nih aneh mulutnya, jadi pisah dulu baik kita ya. Ini demi kebaikan bersama ya, agar telinga dodol ini tidak peka itu gagal kami dua, jadi dipisah dia, dibagi dua. Oh, tetap bagi rata gitu. Jadi kali ini informasinya Cek Yowan, ada informasi dari Karhut lah yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas atmosfer Sumatera Selatan. Waduh, udah kapan selesai yang Karhut lain ya? Aduh, capeknya gitu ngirup asap. Lemak ngirup cukup dak sih daripada ngirup asap? Jadi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan ini turut berkontribusi terhadap penurunan kualitas atmosfer karena kondisi tersebut salah satunya terjenguk dari fluktuasi konsentrasi partikular meter atau PM 2,5 yang berkaitan erat dengan pembakaran dan sebaran asap. Kepala Stasiun BMKG Klimatologi Kelas 1 Sumsel Wandayan Tolis ini ngato ke BMKG memantau kualitas atmosfer salah satunya lewat konsentrasi PM 2,5 yang menjadi gambaran keberadaan aerosol atau partikel berukuran sangat kecil di udara. Menurutnya fluktuasi konsentrasi PM 2,5 ini menunjuk ke hubungan yang cukup erat dengan kejadian karhutla dan sebaran asap. Namun luas dan arah penyebaran asap ini sangat dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, terutama arah angin dan stabilitas atmosfer. Stabilitas atmosfer ini menentukan kemampuan udara untuk bergerak secara vertikal. Ketika kondisi atmosfer stabil, polutan cenderung tertahan dan menumpuk di dekat permukaan sehingga konsentrasinya itu dapat meningkat. Kombinasi asap, polutan, dan kabut ini menyebabkan jarak pandang menurun serta berpotensi beri kedam terhadap kesehatan masyarakat. Ia juga jelas ke peningkatan ini juga umumnya mulai terlihat pada malam hari. Kondisi tersebut dapat berkaitan dengan masuknya asap dari wilayah yang mengalami kebakaran tergantung arah angin yo. Dan Wanda yang tulis juga nambah ke kondisi malam hari juga dapat mempengaruhi perkembangan karhutla. Aktivitas pemadaman, pecak waterbombing cenderung lebih terbatas pada malam hari. Begitu pula dengan pergerakan pasukan darat yang tidak seintensif pada siang hari. Asap terbawa angin ini membutuhkan waktu untuk mencapai wilayah Palembang karena itu peningkatan konsentrasi ini dapat mulai terpantau sejak dini hari yang secara visual ditandai dengan berkurangnya jarak pandang dan munculnya asap. Itulah makanya kalau misalnya ada dodol yang aktivitasnya malam ya, kita main nyari malam-malam pecah, weh kabutnya tebal ya, asapnya tebal, pecah masuk ke dunia lain cerita dodolnya. Tapi semoga baik segera hujan ya, karena ini sudah masuk bulan berber, kita ngarep kenian ya Allah mintalah hujan ya.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari didong yang merupakan kesenian tradisional masyarakat Gayo yang memadukan sastra, gerak, dan musik vokal. Pertunjukan ini biasanya dibawakan oleh sekelompok laki-laki yang melanturkan syair sambil menepuk tangan sebagai pengatur ritme. Didong dipercaya berkembang dari tradisi masyarakat Gayo yang gemar melanturkan syair sebagai media komunikasi dan penyampaian pesan. Dari kebiasaan tersebut terbentuklah pertunjukan yang kemudian dikenal sebagai didong. Dalam kehidupan masyarakat Gayo, didong berfungsi bukan hanya sebagai hiburan tapi juga sebagai sarana menyampaikan nilai moral dan religius. Syair-syairnya sering berisi pesan adat dan kemoral kehidupan sosial. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Salawat dulang merupakan tradisi lisan Minangkabau yang memadukan syair pujian Nabi Muhammad SAW dengan irama khas. Tradisi ini dilakukan menggunakan dulang atau talam, yaitu piring besar dari logam yang menghasilkan bunyi ritmis ketika diketuk. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang biasanya berisi kisah kehidupan Nabi, puji-pujian, serta cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Syair-syair tersebut disampaikan secara berirama sehingga menciptakan suasana religius sekaligus menghibur. Salawat dulang juga sering dipentaskan dalam kegiatan adat dan keagamaan yang melibatkan banyak warga. Tradisi ini menjadi media penguat kebersamaan serta cara untuk melestarikan ajaran Islam dalam budaya Minangkabau. Sekian info sedengar Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Download kita sekarang masuk ke segmen budaya belajar Sumba. Tapi berhubung narasumber kita belum hadir nih, jadi untuk sementara kita masih akan menyuguhkan hiburan-hiburan dengan lagu-lagu daerah Sumsel. Tema kita hari ini ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional ya. Dengan narasumber Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel 1. Tapi karena Aisyahnya belum hadir nih, kita Cian masih bakal menyuguhkan hiburan-hiburan lagu daerah pastinya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Mi, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.
2: Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, buat dodol dimanapun berada. Ya, senang sekali saya Yohan kembali menemani dalam program Budaya Belajar Sumba yang hari ini dihostkan oleh RRI Pro 4 Palembang dan jaringan Pro 4 Belajar Sumba ya. Lewat di yang juga disiarkan lewat Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan juga Lampung, dokter ya. Nah, untuk hari ini tema kita ialah kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional bersama Aisyah Zafira Ramadhani. Ini adalah Miss Hijab finalis Sumatera Selatan ya, Sumsel 1 ya Aisyah ya. Iya. Kemarin udah sempat main ke Pro 4 juga, hari ini main lagi nih. Ada misi apa nih Aisyah? Wah, tapi sebelum itu kita bakal tanya-tanya dulu nih, biasalah kalau baru datang ngebasa-basi dulu kali ya. Nggak mungkin dong langsung, Aisyah ngapain kamu? Nggak. Mungkin Aisyah boleh nih ceritain atau kita bahas sedikit tentang aktivitas Aisyah selama jadi Miss Hijab Sumsel kemarin ya. Nah terus ini kan bakal jadi finalis yang menuju ke panggung nasional nih. Boleh dong diceritain ke kita?
1: Oke, kalau untuk keseharian Aisyah sendiri, itu Aisyah masih sekolah. Jadi kesehariannya itu sekolah, terus juga mengikuti organisasi yang berada di sekolah. Terus juga Aisyah itu suka mencari hal baru. Dan juga Aisyah itu sekarang lagi mencari hal yang emang bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Aisyah. Terus juga Aisyah itu sangat senang sekali untuk belajar hal baru, apalagi itu bisa membawa potensi untuk kedepannya seperti itu.
0: Oke, jadi memang Aisyah ini termasuk anak yang aktif sekali ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Tergolong aktif.
0: Tapi nih, setelah mendapatkan kesempatan nih buat bawa nama Sumsel ke tingkat nasional nih, apa yang paling ingin Aisyah tunjukkan dari sosok perempuan muda Sumsel ini loh? Ini kan jarang banget nih yang masih muda belia gini kayak, wow, berprestasi ya.
1: Iya, kalau dari Aisyah sendiri ingin menunjukkan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat tinggi ya. Di mana perempuan itu kita tahu bahwa wanita itu mempunyai nilai, terus juga wawasan. Terus juga ingin membuktikan bahwa perempuan di Sumatera Selatan itu mempunyai potensi yang sangat besar bagi dampak di Indonesia, seperti itu.
0: Seperti itu ya teman-teman ya, dulur. Nah tapi kan ini Aisyah memilih Kita Peduli nih sebagai tema advokasi. Apa sih yang ngebuat isu ini begitu dekat dengan Aisyah? Dan kenapa Aisyah memilih ini gitu?
1: Untuk Aisyah sendiri, mengapa Aisyah memilih Kita Peduli? Dikarenakan untuk zaman sekarang kan kepedulian itu semakin mengurang ya. Dan makanya Aisyah membuat Kita Peduli itu, yang dimana kepedulian itu sederhana tetapi dampaknya besar bagi kita. Jadi yang namanya saling peduli itu pasti akan membawa dampak yang sangat besar untuk kedepannya. Terus juga kita itu peduli bukan sekedar melihat, tetapi juga mendengar, memberikan pendapat yang memang bisa menjadi dukungan bagi mereka, seperti itu.
0: Nah di sini kan Aisyah menekankan ya bahwa kepedulian itu bukan cuma soal kata-kata tapi juga aksi nyata nih. Kalau menurut Aisyah sendiri, aksi sederhana apa sih yang bisa kita mulai lakukan dari masyarakat untuk lingkungan terdekat?
1: Untuk lingkungan terdekat itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar. Contohnya seperti ketika teman kita membutuhkan pertolongan atau teman kita lagi membutuhkan dukungan, itu kita dengar. Jangan cuma hanya melihat saja, tetapi juga dengan catatan kita itu tidak boleh datang ketika saat dibutuhkan saja. Kita harus saling kita harus saling memberikan feedback. Yang dimana dia membutuhkan kita ada, kita membutuhkan dia juga ada, seperti itu.
0: Oke, tapi di sini kan Aisyah lebih menekankan kasih ruangnya ke perempuan dan anak nih untuk bersuara menjadi bagian dari advokasinya Aisyah ya. Itu kenapa? Kenapa Kak lebih difokuskan ke perempuan dan anak gitu?
1: Karena perempuan dan anak itu pasti yang pastinya membutuhkan ruangan yang aman dan bebas. Yang dimana perempuan dan anak itu ketika suaranya sudah didengar, mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa, wah sepertinya suaraku ini sudah dipedulikan oleh orang sekitar. Maka dari itu Aisyah mengangkat Kita Peduli itu lebih mempedulikan perempuan dan anak, seperti itu.
0: Oke, tapi kalau menurut Aisyah nih, seperti apa sih lingkungan yang ideal gitu agar perempuan dan anak ini merasa aman, merasa didengar, dan berani menyampaikan apa yang mereka rasakan?
1: Kalau untuk lingkungan ideal sendiri, itu yang pastinya kita itu tidak boleh menghakimi mereka seperti itu. Kita harus membantu mereka, memberikan dukungan, dan juga kita itu harus selalu membantu mereka untuk mendengar apa masalah dari mereka. Jangan langsung menghakimi mereka seperti itu. Lingkungan ideal juga yang berarti kita tidak boleh menjadi orang lain. Kita cukup menjadi diri sendiri seperti itu.
0: Oke, tapi gimana tuh caranya kita ngasih mereka dukungan? Kadang aja di internet aja nih Aisyah ya, kan woman gak support woman loh kadang.
1: Iya,
0: takut banget itu kan. Ya, jadi gimana cara kita bisa ngasih dukungan ke perempuan dan anak yang sedang menghadapi persoalan tanpa membuat mereka tuh merasa dihakimi atau disalahkan?
1: Kalau dari Aisyah sendiri, itu kan biasanya ada teman atau orang-orang sekitar yang suka curhat kepada Aisyah. Kalau dari Aisyah sendiri, itu yang pastinya kita dengarkan dulu seperti apa permasalahannya. Lalu jangan langsung, kamu kayaknya salahnya seperti ini deh, kamu kesini seperti ini deh. Jangan seperti itu. Kita dengarkan, kita berikan dukungan, dan kita berikan pendapat yang dimana mereka akan merasa aman dan nyaman. Kita juga tidak boleh menghakimi orang lain di dalam cerita itu. Kita netral aja sebenarnya.
0: Netral ya?
1: Iya, netral aja. Jangan kita dukung ini, kita dukung itu. Nanti takutnya saling menghakimi seperti itu.
0: Oke, jadi sebagai generasi muda itu yang harus kita lakukan saat ini ya.
1: Iya.
0: Jadi setidaknya di lingkungan sekitar kita lah ya pedulinya. Kalau misalnya orang gak kenal jangan deh, jangan ikut-ikutan.
1: Iya, jangan ikut-ikutan deh. Nanti takutnya mempermasalahkan besar.
0: Jangan
1: gitu.
0: Jangan juga riding the wave ya. Kayak sekarang kayak ada yang happening dikit mulai ada tuh.
1: Aduh,
0: ikut-ikut. Biar apa? Engagement naik. Jangan kayak gitu ya.
1: Kayak gitu.
0: No ya kids.
1: Bahaya ya.
0: Bahaya. Tapi sebagai generasi muda nih Aisyah nih, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda agar kepedulian terhadap perempuan dan anak ini tidak berhenti hanya di media sosial aja?
1: Kita harus memberikan benar-benar yang contoh yang seperti ini. Ketika mereka lagi membutuhkan dukungan, kita jangan hanya mendukung mereka di media sosial. Kita juga harus memberikan dampak yang nyata. Seperti ketika mereka lagi down, seperti misal mereka lagi mengikuti lomba atau apa, terus mereka kalah, itu kita jangan memberikan support lewat media sosial saja. Tapi kita juga harus memberikan mereka lewat dukungan gitu, secara langsung.
0: Secara langsung, dukungan moral ya.
1: Iya,
0: kita kan gak tahu ya, ada orang yang suka di media sosial di apa support tapi gak taunya di belakang, yang ngapa gitu.
1: Tiba-tiba
0: agak peres.
1: Agak ini gitu.
0: Agak peres ya. Tapi teman-teman, ini kita bakal ngebahas advokasinya Aisyah yang bakal dibawa ke tingkat nasional. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya lagi tentang advokasinya Aisyah, boleh nih ke kanal YouTube kita juga lagi live streaming @pro4palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyahnya ya. Tapi sebelum itu kita jedah dulu sebentar, satu lagu aja. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
4: Lapan-lapan 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan dan Aisyah nih, yang kita hari ini temanya tentang kita peduli membawa suara perempuan dan anak dari Sumatera Selatan ke panggung nasional. Dan juga ini siarannya juga disiarkan di Pro 4 Network Belajar Sumba ya, Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM. Jadi buat teman-teman dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, kalau mau tanya-tanya boleh ke kanal YouTube kita aja, komen di live chat, nanti kita aku tanya ini. Tapi sekarang udah ada yang nanya juga nih Aisyah. Jadi di YouTube kita juga udah lumayan nih pertanyaannya. Aku baca dari yang paling atas ya. Ini dari Nur Isabel 1404. Halo Kak Aisyah. Iya. Gimana cara Kak Aisyah meyakinkan anak-anak muda atau perempuan di Palembang ya, biar lebih percaya diri bersuara dan berprestasi? Ada tip khususnya enggak buat kita yang masih pemula? Mungkin boleh langsung ditanggapi nih.
5: Oke, boleh. Kalau dari Aisyah sendiri, bagaimana cara kita percaya diri? Untuk permulaan, Aisyah juga dikategorikan sebenarnya masih permulaan. Untuk percaya diri, kalau dari Aisyah sendiri, itu kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain. Kita cukup percaya diri kepada potensi diri kita. Apa sih yang kita punyai? Kita kembangin aja terus seperti itu. Jangan takut. Pokoknya jangan takut aja sama omongan orang lain. Orang lain bilang ah ya udah kayak gitu. Kita terus jalanin aja kayak gitu. Jadi jangan takut sama potensi diri sendiri. Tetap percaya diri aja. Aku bisa kayak gitu.
4: Aku bisa ya. Karena kuncinya tetap di diri sendiri ya. Iya, walaupun orang mau ngomong gimana pun, kalau kita ya percaya sama diri sendiri, ya terserah. Oke, itu ya Nur Isabel, tips khususnya itu percaya sama diri sendiri dulu. Terus ada lagi nih dari Margareta Johanna. Kaca, cantik banget, sukses selalu ya. Mau nanya juga dong Kak, kita sebagai perempuan ini kan suaranya gak didengar ya, malah kadang dianggap sebelah mata. Gimana ya caranya biar orang-orang tuh biar bisa paling tidak menghargai pendapat kita? Mungkin lebih ke konteks di ruang publik kali ya ini ya konteksnya. Oke, boleh dong Aca kasih tips mungkin.
5: Kalau untuk tips dari Aca sendiri, sebagai perempuan kita harus saling mendengarkan. Jangan saling menghakimi satu sama lain. Apalagi kita tuh harus woman support woman kayak gitu. Jadi pokoknya kita harus tetap support sama kategori kita sendiri kayak gitu. Jangan pernah menghakimi orang lain. Kalau suara kalian tidak didengar, jangan langsung berkecil hati. Pokoknya semangat aja. Bahwa ketika kita tidak didengar, mungkin akan ada jalan yang lain yang bisa membuat kita berkembang seperti itu. Iya.
4: Jadi gitu ya, kalau misalnya nggak didengar saat ini mungkin ya udah jadi pelajaran dulu, tapi yang pasti jangan nyerah.
5: Jangan berkecil hati.
4: Oke. Balik lagi ke tips nomor satu, percaya sama diri sendiri ya. Berarti ini saling berkaitan ya. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Rini Sudirman katanya, di media kadang wanita dan anak-anak disebut kaum rentan. Pas ada demo juga kadang kita wanita disuruh mundur, jangan terlalu dekat. Sebenarnya ini melemahkan kita atau memang wajar ya? Kalau menurut Aisyah sendiri gimana? Kalau kita kayak dikasih space yang eksklusif lah ya, dikatakan seperti itu, gimana tuh?
5: Kalau untuk demo sendiri, sebenarnya Aisyah belum pernah ikut yang demo seperti itu. Tapi kalau untuk Aisyah sendiri, sepertinya emang wajar ya. Karena kan untuk demo seperti itu, kalau untuk menyuarakan gak apa-apa, kita maju karena perempuan tidak salah untuk bersuara. Tetapi ketika ada aksi yang seperti demo-demo yang agak wah kayak gitu, agak ricu gitu, kayaknya kita emang harus mundur. Karena terkadang perempuan itu yang paling mudah untuk disasarkan seperti itu. Karena orang taunya wanita itu lemah kan.
4: Lemah, bener.
5: Iya, jadi kita harus tetap menjaga space gitu. Tapi kalau untuk ketika lagi ada sesi menyuarakan, itu kita harus tetap menyuarakan apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu.
4: Oke, jadi emang kalau misalnya di acara yang huru hara, huru hara gitu, jaga diri dulu.
5: Iya, sebenarnya demi keselamatan diri kita sendiri juga.
4: Apalagi kan memang itu cewek tuh, ya mungkin ada beberapa yang strong tapi nggak semuanya gitu
5: iya,
4: ya.
5: Betul.
4: Tapi kalau berpendapat silahkan.
5: Iya silahkan.
4: Silahkan aja. Oke deh. Jadi buat dolor yang pengen tanya lagi boleh nih ke kanal YouTube kita @pro4palembang. Nanti aku tanyain langsung ke Aisyah. Tapi kalau waktunya ada ya. Tapi kalau mepet nanti dulu deh. Karena kita mau balik lagi nih ke tema kita tadi kan, kita peduli ya. Ini yang bakal dibawa ke panggung nasional Aisyah ya. Nah tapi aku masih agak penasaran sebenarnya. Pesan apa sih yang paling ingin Aisyah sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang Kita Peduli ini?
5: Kalau untuk Kita Peduli sendiri, pesan dari Aisyah itu Kita peduli itu bukan sekedar kata atau melihat dengan mata, tapi kita tuh harus berani bersuara dengan aksi nyata. Yang dimana aksi nyata tersebut kita tidak usah yang benar-benar yang kayak gimana-gimana gitu. Kita harus tetap melihat, mendengar, dan memberikan dukungan ketika emang orang benar-benar membutuhkan dukungan dari kita seperti itu.
4: Oke. Tapi selain advokasi, Aisyah juga pasti bawa identitas Sumsel. Terus apa sih nilai budaya atau karakter masyarakat Sumsel yang ingin Aisyah perkenalkan di tingkat nasional ini?
5: Kalau untuk nilai karakter sendiri, itu Aisyah ingin memberitahu bahwa Sumatera Selatan itu orangnya gak lemah.
4: Iya.
5: Kita orangnya strong ya. Kita orangnya kuat. Kita orangnya tidak pantang menyerah. Kita orangnya selalu semangat seperti itu. Jadi nanti di nasional, Aisyah itu ingin membawakan bahwa Sumatera Selatan itu orangnya tidak gampang menyerah. Orangnya selalu semangat seperti itu.
4: Oke, jadi emang karakter cewek Sumatera lah ya, strong gitu kan. Udah terkenal kita mah. Tapi gimana sih Aisyah mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang nasional nanti, terutama dalam hal wawasan, public speaking, mental, dan pemahaman terhadap advokasi Aisyah sendiri?
5: Kalau untuk persiapan itu yang pastinya udah dari jauh-jauh hari ya kak. Kita udah belajar public speaking, karena yang dimana nasional itu emang penting sekali untuk public speaking. Apalagi kita harus berani berbicara di depan banyak orang seperti itu. Terus juga untuk menambah wawasan itu juga sangat penting, karena kan budaya itu tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi se-Indonesia gitu. Jadi kita harus mencari tahu budaya-budaya di Indonesia. Dan juga persiapan mental itu yang pastinya sudah dari awal, bahwa kalau kita ikut nasional itu kita harus sudah siap semuanya. Seperti itu.
4: Oke, jadi emang udah dipersiapkan dari lama juga ya. Terus ini apa nih, ada tantangan gak sih selama mempersiapkan itu untuk tampil bersaing tingkat nasional ini kan? Ya kalau Sumsel mungkin kita mungkin ada yang saling kenal juga ya, kan se-Sumsel lah masih bisa ada ya kemungkinan kecil. Tapi kalau nasional kan lebih luas lagi loh, itu gimana?
5: Kalau untuk tantangan sendiri yang pastinya nanti pasti Aisyah bertemu dengan banyak karakter.
4: Iya benar.
5: Apalagi kita gak tahu ya, mungkin pengalaman mereka lebih banyak seperti itu. Tetapi ya itu, kita harus tetap percaya diri sama apa yang kita punya. Kita harus tetap mengembangkan potensi diri apa yang kita punya. Jangan sampai kita melihat orang, wah orang ini hebat, wah orang ini cantik, jangan sampai kita down. Kita harus mengembangkan dan kita harus percaya diri yang ada di dalam diri kita sendiri seperti itu.
4: Oke, jadi seperti itu. Balik lagi tentang diri sendiri dulu ini ya, karena apapun masalahnya kalau diri ini yakin, terlewatilah pokoknya, amanlah pokoknya gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan kita ngomong advokasi di ajang seperti ini, pasti nggak cuma advokasi aja dong yang jadi nilai kita. Ini pasti ada juga yang talent show gitu. Nah Aisyah katanya punya talent yang cukup unik nih, itu nyanyi sambil main drum ya kan. Aku udah dapat spill-spillan dikit nih. Itu gimana sih awalnya Aisyah bisa menekuni dua kemampuan tersebut? Itu kan main drum kita butuh konsentrasi, nyanyi juga kita butuh konsentrasi dong. Kalau digabung gitu, double ya konsennya?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, kemarin itu membuat video talent, yaitu bermain drum dan bernyanyi. Sebenarnya itu baru first time, Kak.
4: Oh, emang biasanya ngapain?
5: Biasanya itu cuma nyanyi doang.
4: Oke.
5: Tapi kayaknya kalau cuma nyanyi, itu basic semua orang bisa.
4: Iya. Gak juga sih, aku gak bisa nyanyi. Tapi bisa lah dikit-dikit.
5: Mungkin kalau untuk nyanyi itu semua orang bisa. Tetapi kalau untuk menggabungkan dua hal tersebut, yeah, kayaknya agak sulit. Yeah. Makanya ada behind the scene di story Aisyah. Yeah. Itu sebenarnya banyak banget kewalahan. Tapi demi menampilkan sesuatu yang luar biasa, Aisyah terus belajar dari situ.
4: Okay. Jadi kamu effort juga ya buat talent show ini ya?
5: Iya, benar.
4: Benar-benar, soalnya kan drum kita ngitung ketukan, nyanyi kita juga gitu, agak susah nih.
5: Iya.
4: Tapi nyanyi sekaligus main drum gitu pasti konsentrasinya sama koordinasi sih.
5: Benar.
4: Gimana nih, tangan mau kemana nih?
5: Iya. Gitu kan ya.
4: Tapi gimana persiapan Aisyah untuk nampilkan talent tersebut di ajang nasional tadi? Oke ya.
5: Atau insya Allah.
4: Yakin ya?
5: Yakin.
4: Yakin sama diri dulu.
5: Iya, iya benar. Ujungnya kita harus yakin kepada diri, iya, sendiri dulu.
4: Masa gitu, yang punya motivasi gak yakin gitu kan. Tapi kalau menurut Aisyah nih, apakah penampilan menyanyi dan bermain drum tersebut itu juga punya pesan tertentu yang ingin Aisyah hubungkan dengan semangat kita peduli ini? Ada gak korelasinya gitu?
5: Untuk musik sendiri itu ya, pasti mempunyai pesan tertentu. Mm-mm. Terus juga Aisyah mengaitkan bernyanyi dan bermain drum itu yang dimana mereka berkontribusi dua hal tersebut. Mm-mm. Yang dimana mereka sama-sama meyakinkan bahwa kita bisa seperti itu. Okay. Jadi dari kita peduli ini akan berkaitan dengan dua hal tersebut. Okay. Yang dimana mereka bersama-sama menguatkan dalam hal tersebut dan terus yakin pada diri sendiri gitu. Okay. Untuk terus peduli seperti itu.
4: Oh, jadi masih ada korelasinya ya.
5: Iya.
4: Okay. Tapi selain advokasi sama talent, talenta ini, apa nih yang mau Aisyah tampilkan di nasional nanti? Apa tuh?
5: Kalau untuk di nasional nanti yang pastinya Aisyah mau membawakan sebuah advokasi yang kita peduli tadi.
4: Ya.
5: Dan terus Aisyah nanti membawakan talent dan juga selain dari situ Aisyah akan membawakan speech yang dimana speech itu juga tentang advokasi. Terus juga Aisyah akan membawakan semua pengalaman Aisyah yang Aisyah buat di Sumatera Selatan untuk nasional nanti.
4: Oke, nanti bakal ada speech juga ya. Semoga iya, nanti ini kan kamu, aku udah lihat juga nih, aku udah suka kepo-kepoin nih story kamu. Kamu kayaknya memang benar-benar berusaha banget ya di nasional ini. Semoga selanjutnya dilancarkan deh. Amin ya gitu. Tapi Aisyah, kalau dikasih kesempatan nih ngomong langsung ke perempuan dan anak di Sumatera Selatan yang selama ini merasa takut atau ragu untuk bersuara, apa yang ingin Aisyah sampaikan ke mereka?
5: Yang ingin Aisyah sampaikan kepada mereka yaitu jangan takut, karena kita sebagai perempuan dan anak itu juga harus bersuara. Kita tidak boleh takut. Kita gak usah takut apa yang harus kita suarakan. Kita tidak usah takut juga sama apa yang orang katakan. Tetap percaya diri dan tetap tidak usah takut seperti itu.
4: Oke, jadi emang benar-benar ini balik lagi ke diri sendiri dulu ya.
5: Iya, benar.
4: Kita mungkin bisa kasih support model, kita bisa kasih wejangan. Tapi kalau misalnya diri sendiri masih gak yakin, ya gimana orang lain bisa yakinin kita? Makanya, gitu kan, agak
5: diri
4: susah.
5: Diri sendiri aja gak yakin.
4: Iya, apalagi orang lain yang apa, pihak luar kan.
5: Iya,
4: kita internal aja masih gedebak-gedebuk nih, internalnya kayak aduh gimana bisa gak ya aku gitu. Gimana ya, aku agak minder, aku agak ini ya, dan bagi-bagi, dan selainnya lah pokoknya. Pokoknya intinya diri sendiri dulu, baru iya, nanti yang lingkungan luar itu bakal support kita juga, iya, gitu. Tapi apa sih harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli setelah rangkaian Miss Hijab Indonesia ini selesai nanti? Apakah pengennya ini berdampak banget ke sekitar Aisyah atau gimana?
5: Yang pastinya harapan Aisyah untuk advokasi kita peduli ini tetap berkembang setelah dari nasional ini. Yang pastinya kita peduli akan menjadi ruang untuk orang-orang yang ingin didengarkan seperti itu, yang butuh dukungan juga seperti itu. Pokoknya kedepannya Aisyah cukup mengharapkan bahwa kita peduli ini tetap berkembang seperti itu.
4: Oke, jadi emang ini harus berdampak juga ke lingkungan sekitar kita ya. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal berdampak nih, ada pertanyaan lagi dari di YouTube kita dari Gea Widianti. Menurut pandangan Aisyah, apa sih tantangan paling besar yang dihadapi perempuan saat ini?
5: Kalau untuk Aisyah sendiri, seperti pertanyaan yang tadi mungkin ya.
4: Iya, tapi ini lebih ke konteks umumnya kali ya.
5: Iya.
4: Apa sih yang cewek-cewek hadapin saat ini, soalnya di dunia seperti ini, aduh.
5: Kalau untuk gitu, perempuan zaman sekarang itu menurut Aisyah sendiri, terkadang kita yang sesama gender aja saling gak mendengar.
4: Iya, gak support ya.
5: Iya, gak
4: saling menjatuhkan banget gitu ya. Iya. Ada iri-irinya dikit gitu kan.
5: Iya, yang itu problem yang pertama. Terus yang problem yang kedua itu kadang karena kita perempuan masih dipandang sebelah mata itu bahwa perempuan itu lemah. Mm. Padahal nggak semua perempuan kayak gitu. Mm. Terus juga untuk problem yang ketiga, perempuan itu kebanyakan suaranya tidak didengar.
4: Iya. Yeah.
5: Karena mungkin perempuan tadi.
4: Iya, kayak masih minoritas banget ini.
5: Iya, betul.
4: Gitu, oke. Jadi itu ya Aisyah ya. Nah, tapi kalau misalnya ini terakhir nih, mungkin apa doa, target, dan harapan Aisyah saat membawa nama Sumatera Selatan ke panggung nasional nanti?
5: Untuk doa dan harapan, semoga nanti Aisyah dapat hasil yang terbaik untuk yeah. Sumatera Selatan. Mm-mm. Karena menurut Aisyah sendiri, ini tuh bukan sekedar pencapaian doang.
4: Apa tuh?
5: Tetapi kita harus bertanggung jawab membawa nama Sumatera Selatan, yeah. seperti itu. Mm-hmm. Jadi harapan Aisyah ke depannya, semoga Aisyah juga nanti mendapatkan hasil yang terbaik untuk Sumatera Selatan, yeah. dan juga agar usaha itu tidak sia-sia, seperti itu.
4: Iya dong, siapa sih yang pengen usahanya sia-sia? Iya. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ya memang takdir menentukan, tapi kalau bisa diusahakan lah.
5: Iya, betul.
4: Gitu. Mungkin ini ada closing statement dari Aisyah buat teman-teman kita, dulur-dulur kita yang lagi denger ini ya. Mungkin ada nih motivasi dari kamu sebagai finalis dari Sumsel 1 ya.
5: Kalau untuk motivasi sendiri, untuk teman-teman yang di luar sana yang masih down dan insecure seperti podcast yang pertama waktu pertama kali datang ke sini, kalian harus tetap percaya diri kepada diri kalian sendiri. Jangan takut untuk memulai karena perubahan besar itu dimulai dari satu langkah hal kecil yang nyata. Dan juga pokoknya kalian harus tetap percaya diri. Seperti itu.
4: Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kita pokoknya intinya tuh di diri dulu baru deh yang lain. Tapi karena ini waktunya kita, aduh udah mepet ya segmen kita. Tapi kita juga harus mencukupkan dulu obrolan kita hari ini, kan kita juga udah dengar juga nih, walaupun percakapannya singkat tapi ini banyak isinya nih, ini banyak ceritanya dan pemikiran menarik tentang gimana sih perempuan dan anak tuh memiliki suara yang penting untuk didengar gitu ya. Karena dari Sumatera Selatan kita belajar juga bahwa budaya itu bukan hanya tentang warisan masa lalu juga ya. Jadi itu, dan tentu saja kepedulian kita terhadap perempuan dan anak ini bukan hanya menjadi sebuah tema, tapi juga jadi langkah nyata untuk memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkarya, dan menunjukkan potensi terbaiknya. Terima kasih banyak nih buat Aisyah Zafira Ramadhani, finalis Miss Hijab Indonesia Sumsel, yang sudah berbagi cerita dan inspirasi sama kita di siang hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Budaya yang sudah setia dengerin Budaya Belajar Sumba di RRI Pro4 Palembang dan jaringan Pro4 Belajar Sumba yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Sungai Liat. Saya Yohan pamit undur diri, mari terus kita jaga budaya Sumsel, terus kita dengarkan suara perempuan dan anak, dan bersama-sama kita bawa kekayaan budaya kita menuju panggung yang lebih luas. Karena ketika kita peduli, ketika kita memberi ruang, maka suara yang kecil pun dapat terdengar lebih jauh. Saya Yohan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam peduli, dan sampai jumpa di Budaya Belajar Sumba berikutnya.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Tengkleng merupakan hidangan khas Solo yang memiliki sejarah panjang. Hidangan ini lahir dari keterpaksaan rakyat kecil yang harus mengolah limbah kambing seperti tulang dan jeroan agar bisa tetap bertahan hidup. Nama tengkleng muncul dari bunyi kleng-kleng yang terdengar ketika tulang disajikan di atas piring milik masyarakat yang miskin. Dari bahan yang sederhana, masyarakat Solo kemudian meracik bumbu rempah hingga tercipta kuah gurih yang khas. Cara menikmati tengkleng juga memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggerogoti sisa daging hingga sumsum tulang. Proses memasaknya yang panjang membuat kuahnya semakin kaya rasa dan menjadi daya tarik utama hidangan ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kampung Lele memiliki keunikan ide dalam budidaya ikan serta usaha lokal. Berlokasi di Sri Mulia Matang Borang, kampung ini sebelumnya mendapatkan juara 1 Kampung Kreatif Palembang 2025. Kampung ini memiliki tingkat produksi mencapai 200 hingga 500 kg lele per bulan. Selain itu, warga kampung ini juga mengembangkan usaha olahan frozen lele bumbu, dimsum, abon, dan lainnya. Budidaya lele di kampung ini sudah berlangsung sejak 2021, sementara SK dari Kementerian sebagai Kampung Budidaya Lele resmi pada tahun 2022. Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
2: Lama-lama 4.4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur pas saya bersama Cak Iwan, kita kali ini berada di segmen Besanjo ya. Segmen sayang dulur. Kalau misalnya Cak biasa, kalau nak sanjo Cak Iwan, pantun dulu dong. Kita angkat pertama ada siapa ini? Halo, Besanjo.
3: Halo, Besanjo. Assalamualaikum Cak Iwan.
2: Waalaikumsalam, Cak Pipit sehat.
3: Cek Nadia.
2: Oh, Cek Nadia. Oh, maaf, maaf.
3: Iya. Tumben bukan nebak kami Cek Ita lagi.
2: Oh, tidak. Bukan. Gak, bentar ya. Aku kan ke mic aku nih dulu ya. Sama headphone aku nih. Ceknya agak lain setelan nih.
3: Kalau Cek Ion sekalian tak bikin teh, bikinlah dulu.
2: Bentar. Lain suara nih soalnya. Gak Cek biasa.
3: Oh, Cek itu ya.
2: Nah, coba. Cek dulu.
3: Cek.
2: Agak.
3: Cek mana?
2: Nah, ya sudah.
3: Tes.
2: Enggak gitu ya, Shay.
3: Enggak gitu ya.
2: Kita enggak kates. Iya. Kita pepaya, sorry banget.
3: Pepaya,
2: oh ya Allah,
3: iya.
2: Sombongnya Tuhanku.
3: Iya, itu kan bahasa di ini kami.
2: Dosen kami ya. Pepaya, iya.
3: Di Zimbabwe gitu ya.
2: Uji kabar bukan Cak itu bahasanya. Agak ngang-ngang dikit gitu.
3: Oh, ganti lagi.
2: Oh, beda lagi. Harap
3: malam, soalnya lalang udah balik ke Zimbabwe.
2: Oh, kan? Lalang udah mode ya.
3: Lalang udah mode.
2: Oh ya Allah Tuhan.
3: Pantun dulu jadi kita.
2: Pantun dulu, cepat. Apa nih?
3: Oke. Okay. Aku mulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya.
2: Iya, headshot.
3: 4 tambah 4 jadinya 8. Ayo merapat di pro 4. Aduh, Cek Iwan.
2: Wah. Yeah. Nggak ngebales ya, cuma aku nggak bisa. Cak Mano lain, woy dah.
3: Nggak usah dibales ya, Iwan. Cek Iwan juga lagu, be, sudah jadi lah.
2: Iya, laju. Nggak lagu apa?
3: Langsung ya?
2: Langsung, Mbak.
3: Iya. Lagunya ini, Be. Dari Edi Coto, judulnya Sagalo Mahal.
2: Sagalo Mahal. Memangnya,
3: Iya, sesuai nih lagu ini.
2: Memang.
3: Saya nyari lagu nih.
2: Iya, emang itu nian itu. Aku juga bingung, ngapo mahal galak gitu kan?
3: Iya.
2: Ada nak di special ke? Special boleh kalau kirim ida eh.
3: Ya,
2: Ada spesialnya?
3: Kita tak ada tema sih yang di CEO nih.
2: Tema apa ya? Dosa lah.
3: Dosa. Lagi no idea.
2: No idea aku hari ini.
3: Oh, tak apalah. Tak masalah, it's not problem.
2: Maklumlah, lagi cak mana ya ngatakannya? Banyak pikiran. Segala dipikir ke dunia nih, duniawi galo, astagfirullah.
3: Lagi banyak pikiran, lagi banyak asap pula kan.
2: Oh, tapi hari ini gak cerah, Cek.
3: Cerah ya?
2: Agak cerah hari ini, kalau menurut aku ya. Kalau kemarin nah, astagfirullah.
3: Semalam aku tidak.
2: Tuhan itulah yang tahu cak mana sakit udah dua ini ngirup asap.
3: Iya. Iya, semoga Tuhan menuntaskan segala-gala ini.
2: Iya, amin.
3: Iya, lagunya ada Cik Yon?
2: Ada dong.
3: Nah, kalau spesialnya untuk Cik Yon, Be.
2: Oke deh, thank you ya.
3: Iya lah, balik hati-hati Cik Yon ya.
2: Oh, hati-hati dong aku, tetap.
3: Hati-hati, kalau udah hati-hati, wahyo.
2: Gak nyampa.
3: Iya, tidak, mudah-mudahan tidak.
2: Tidak ya.
3: Selamat pokoknya.
2: Insyaallah.
3: Sampai tujuan.
2: Amin.
3: Itu Cek Iwan ya.
2: Oke deh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nan yang kira Cek Pipit ngapa lah suaranya agak lain ya di headphone ini. Agak aneh headphone ini, bingung aku. Settingannya yang mana yang salah? Lanjut lagi nih telepon di belakangnya ada siapa? Besanjo. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Nah, kan enggak kira Naju. Aneh.
4: Dengan ini.
2: Dengan siapa nih?
4: Putra Kelana ini.
2: Oh, Cek Putra Kelana. Iyo. Agak lain kalau Cek ngapa suara hari ini, bingung aku.
4: Ya. Sahabat, ya.
2: Sehat dong, alhamdulillah.
4: Sehat ya.
2: Iyo, pantun dulu dong.
4: Pantunnya.
2: Pantun dong, iya.
4: Jalan-jalan ke Kota Pati.
2: Cakep, terus.
4: Sepatu warnanya putih.
2: Lanjut.
4: Apa ya tadi ya lupa aku tadi.
2: Jalan-jalan ke Kertapati.
4: Jalan-jalan ke Kertapati.
2: Beli sepatu warna putih.
4: Ha, Hai Cik Iwan yang baik hati. Minta lagu dong.
2: Ya sudahlah, payulah. Nak lagu apa, Cik Putra?
4: Nyambung ya?
2: Tidak apa-apa.
4: Ya, yang penting ada pantun.
2: Yang penting ada pantun, ya. Itu yang penting.
4: Nyambung, nyambung siapa yang masuk tadi, Cik Iwan?
2: Cik Nadia, ya?
4: Oh, di mana dia tuh?
2: Suka bangun.
4: Oh, suka bangun. Tak kalah tidur ya dia tuh?
2: Iya, dia sukanya bangun aja, enggak suka tidur ya.
4: Iya, pantasan dia tuh bawaan cak. Ini tak pernah ngantuk itu kan.
2: Oh,
4: iya, tak pernah tidur dia tuh kan.
2: Aduh.
4: Ya, kawinnya sehari-hari no. Ini dia lah kan.
2: Iya, pacak nih kan, pacak nih.
4: Iya, malam kan.
2: Suka bang, dia sukanya bangun soalnya.
4: Iya, sukanya bangun tuh lah dia tuh. Mandi, makan, ini telah gawe tuh.
2: Oke deh.
4: Iya. Gimana Cik Iwan, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Jingolah suara aku lah, menggelger ya ini. Tak ada, tak sehat.
4: Oh iya, tak tahu kan, saya siapa dengar suaranya tuh kan. Menggelger tuh lah pendengaran tuh.
2: Iya, besar mulutnya ngomong. Nah lagu apa Cik Putra Kelana?
4: Iya, lagunya dari ini, baiklah. Dari Tia Ramon ada?
2: Siapa?
4: Tia Ramon.
2: Tiara?
4: Tia Ramon.
2: Apa judulnya?
4: Apalah judulnya ya, udah lupa pula aku Tia Ramon. Lagu daerah juga itu kan? Gitu. Ya,
2: iya Tia Ramon.
4: Apa nih ya judulnya tuh, lupa.
2: Tia Ramon.
4: Apa-apa lah, coba sebut kayak ini, Cian.
2: Mana ya, Tiar Ramon. Bentar. Yang itu kan? Yang sama El Kasim juga ada kan ya? Aziza ada nih.
4: Oh,
2: terus Aziza, kalau kaca terus? Jadi Intan,
4: terus?
2: Mbak Dindin,
4: minta cerita Mbak Dindin lah.
2: Oke deh.
4: Iya. Agak-agak judulnya ringkas Mbak Dindin lah.
2: Bimbing Mbak Dindin jadi kan. Ada spesial tak nih?
4: Aku spesial ke ya?
2: Spesial aja boleh.
4: Spesial buat siapa ya?
2: Buat siapa? Ayo.
4: Ya, spesial ke buat yang di hatiku baiklah.
2: Siapa tuh? Sebut nama dong.
4: Ya, ya pokoknya yang di hati.
2: Ya sudahlah.
4: Ini yang siapa ya?
2: Ya sudahlah, enggak ngasih tahu ya sudahlah. Ayo.
4: Iya. Namanya ini kan rahasia kalau namanya.
2: Oh, sudah. Enggak apa-apa. Oh, iya. Lagi jaga privasi Cak Yo tuh. Wah, lagi jaga privasi ya.
4: Iya. buat Cik Iwan sehat selalu.
2: Amin.
4: Lancar kita terus-terusnya Cik Iwan.
2: Amin.
4: Nah, mudah-mudahan tambah manis, tambah cantik ya.
2: Iya, amin. aduh.
4: Tambah terkurai-kurai rambutnya ya.
2: Ya, wah terkurai-kurai.
4: Sama, ya aku doain juga matanya supaya kedap-kedip terus ya. aku kira itu baik Cik Iwan ya.
2: Oke deh.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga, ada siapa nih di belakang Cik Putra Kelana? Halo, Besanjo.
5: Cik Iwan, mampir Cik.
2: Ada apa di sana?
5: Numpang lewat jadi mampir.
2: Oh, numpang lewat. Ay, sudahlah, dosa repot-repot lah Cik Pipit.
5: Makanya nanya ada apa, udah kasih cangkingan.
2: Tidak apa-apa lah.
5: Bawa diri tidak apa ya.
2: Bawa diri juga tidak apa-apa. Tapi sebelum bawa diri, pantun dulu dong.
5: Oh, halo. Pantun ya?
2: Iya dong.
5: Wajib ya?
2: Iya dong.
5: Kan teka-teki pacak katanya.
2: Ay, hari ini pantun gitu. Iya.
5: Tidak malu, Cik Iwan.
2: Tidak nyamuk, tidak apa-apa.
5: Palembang Kota Bari.
2: Terus?
5: Masih aman, rapi, indah. Saya dengarkan RRI.
2: Apa tuh lanjutannya? Gantung banget ini.
5: Dengan penyiar Cik Iwan yang cantik jelita.
2: Wow. Ngapa hari ini mau nyanyung-nyanyung aku ya? Besak pala aku nih kaget lama-lama. Ya Allah jangan Cik itu.
5: Tadi Cak, goma.
2: Goma? Tadi sama kenakan goma aku.
5: Gila
2: bang. Ih lah lama udah aku makan goma, serius lah. Ngomong-ngomong soal goma. Di mana?

0: ngambur ceknya bibi itu.
1: Oh.
0: Ada bibi itu nah.
1: Oh, yo tahu-tahu yang apa yang kayak depot-depot apa sih? Bukan depot apa namanya?
0: Bukan depot.
1: Yang jual
0: susan makanan lah.
1: Ah, yang apa yang jual itu kan? Ya.
0: Oke deh. Bibi okay. Yang besar itu nah.
1: Iya, tahu. Oke
0: kan
1: deh.
0: Kan ngambur itu.
1: Oke, okay, kita jenguk dulu lah ya cari di
0: sini dia pernah berapa hari. Dan kesut muter-muter ke Lembang lah.
1: Oh, benar. Oke okay deh.
0: Adanya goma.
1: Goma ungu sih, mantep nian itu. Wow.
0: Kayak siapa lah goma tuh badan.
1: Nggak tahu.
0: Nggak berasan lagu.
1: Boleh lah Ju, nak lagu apa Cek Pipir?
0: Nggak pempek lenjer be ya.
1: Pempek lenjer boleh.
0: Yang asli tapi.
1: Yang asli itu siapa sih nyanyinya?
0: Siapa ya?
1: Carol Simon bukan?
0: Bukan. Tapi tidak apa lah yang mana yang ketemu be.
1: Ada banyak nih versi. Ada yang apa? Bis Aswar. Carol Simon.
0: Yang Aswar tuh kali ya. Basing lah yang penting pempek.
1: Oh tapi remix malah.
0: Jangan loh.
1: Bener lah, kayak yang pempek lenjer nih apa, yang Carol Simon nih, Cak, yang asli nih.
0: Iya,
1: kalilah. Oke deh, ada
0: pakai pempek lenjer lah.
1: Iya, ada spesial, dak?
0: Spesialnya Sota Lembang deh.
1: Wow, Sota Lembang.
0: Caknya tuh agak bahasa dikit, apa weekend, Cak, itu nah bang. Oh, weekend, apa?
1: Weekend ya. Biasanya kalau weekend kita asapannya tebel loh, tapi hari ini agak cerah, bingung juga aku.
0: Iya, ampera, ada kejinguan, pagi.
1: Cek, sudah diomong ke aku nih ya, sebelum subuh lah, lebih jalan ya. Kadang tuh lah kesini sebelum subuh tuh.
0: Kecuali yang tegak situ yang belagak nih yang baru kejenguan.
1: Mulai ya matonya ju kemana-mana.
0: Oke Cek Ian, bergoyor ya.
1: Oke deh.
0: Muaci, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penelpon di sesi pertama udah 3 diterima. Kita buka ke dulu di WA, aduh siapa nih, ada Wapet rupanya. Assalamualaikum Cek Iwan, tolong puterin lagu Kejujuran Ade Afi. Makasih Cek Iwan. Kejujuran ini lagu Sumbaksel, daerah bukan ya? Nusantara dah ya? Ntar ya Cek, apa dia ya? Cek Iwan cek dulu kalau misalnya ini lagu daerah, Cek Iwan putar ke. Tapi kalau misalnya lagu dangdut kaget dulu ya. Kita tahan dulu.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lama-lama ke 4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur masih bersama Cek Iwan di Besanjo ya. Nah, dodulur tempat Cek Iwan digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat BR di 0897-7884-884. Tapi jangan lupa pantun dulu dong. Kita angkat telepon pertamanya, ada siapa di sesi kedua nih? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Sama Cek Fauzan.
1: Sama Cek Fauzan. Iya, sehat Cek?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
2: Gimana Cek Iwan?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah.
1: Pantunnya mana dah? Pantunnya dulu dong.
2: Oh, pantunnya?
1: Iya dong.
2: Nah, ini aku bukan ngawak pantun, ngawak martabak Cek Iwan.
1: Aduh, enggak apa-apa. Pantun dulu baru martabak ya.
2: Pantunnya ini mah Cek Iwan ya. Ke Palembang pergi jalan-jalan. Kota wisata banyak sejarahnya.
1: Waduh, lanjut.
2: Siapa yang gak kenal sama Cek Iwan?
1: Banyak.
2: Punya perempat belaga uangnya.
1: Banyak yang gak kenal. Iya. Sehat ya Cek Fauzan?
2: Alhamdulillah sehat, sehat. Ya itu mbak Cek Iwan.
1: Iya.
2: Cek Iwan dapat martabak.
1: Wow.
2: Taruh meja sini Cek Iwan ya.
1: Iya boleh.
2: Ya, ini kawannya ada juga ini. Ada apa ini? Botol kopi Cek Iwan.
1: Wah, sebotol kopi. Laju.
2: Iya.
1: Boleh lah. Repot-repot nih kan kau Cek Fauzan nih kesini.
2: Oh, gak repot Cek Iwan.
1: Selain itu apa lagi bawanya? Kurang ajar kan? Iya.
2: Ada lagi nih Cek Iwan. Bawa ini Cek Iwan, apa ini namanya, kacang rebus Cek Iwan.
1: Kacang rebus ya, oke ya, deh. Oke lah, alhamdulillah caro ninjo itu mau kasih ya dak.
2: Ya, taruh sini juga Cek Iwan.
1: Taruh, laju.
2: Ukuran ini ada anggur juga Cek Iwan, gak lah dak.
1: Anggur apa ini?
2: Anggur hijau Cek Iwan.
1: Anggur hijau, oh, orang kayu ya, orang sogenan caknya.
2: Iya Cek Iwan, ini kebetulan belanjaan ini udah habis kan, jadi masih banyak Cek Iwan.
1: Wah, luar biasa. Tapi kalau sogoan lah banyak Cek, ini lagunya tetap siko ya. Banyak nanya, gue takut dan aku sumpah lah. Nah, lagu apa Cek Fauzan?
2: Lagunya coba Pempek Kapal Selam aja Cek Iwan.
1: Pempek, tadi Pempek Lenjer ini Pempek Kapal Selam.
2: Iya.
1: Ada apa?
2: Ya. Apa?
1: Ada ya?
2: Ada.
1: Nggak ketemu soalnya.
2: Karel Simon sama siapa? Dia kan wong duo nyanyinya kan?
1: Kapal selam ya?
2: Kapal selam.
1: Empek-empek kapal selam. Oh, yang sama Hera ya? Hera Sopian ya?
2: Nah, iya.
1: Oke deh. Ada spesial enggak ini?
2: Spesialnya untuk pendengar perempat baik, galau-galau lah. Kecuali. Untuk Cek Iwannya. Selamat menikmati ini ya. Hidangan.
1: Hidangan.
2: Cak makanan pulau ini hidangan.
1: Oh, dah. Lincanian.
2: Ya pokoknya ini selamat menikmati Cek Iwan ya.
1: Oke deh.
2: Soalnya Cek Iwan ada juga leci sekalian Bella.
1: Wow.
2: Ada blueberry juga.
1: Wow, luar biasa.
2: Macam-macam Cek Iwan.
1: Iya boleh boleh.
2: Ya aku taruh sini ya. Itu baik. Kalau ini ya boleh-boleh juga agak bagi sama tetangga kan. Jadilah ini kan tebang siko-siko kan.
1: Oke deh.
2: Ya, itu baik Cek Iwan ya.
1: Oke, Cek Fauzan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon kedua nih, ada siapa di belakangnya? Kita buka dulu pintunya. Halo, Besanjo.
3: Besanjo. Assalamualaikum Cek Iwan.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: KTP.
1: KTP. KTP mana? KTP satu ulu nih ya?
3: Satu ulu Cek Iwan.
1: Cek Iwan berarti.
3: Oh, setelah sekian lama gak bertemu Cek Iwan.
1: Ya wah, Cak kita gak bertemu lama nih.
3: Baru masuk ya.
1: Dari keman?
3: Tanggal 6 kita ketemu.
1: Kemana gak? Oh, kemana gak?
3: Oh, Cek Iwan. Sibuk.
1: Sibuk nih kan apa?
3: Nah, mecet. Kalau online dengan Cek Iwan keriting tangan.
1: Banyak apa gawean tuh?
3: Oh, banyak Cek Iwan.
1: Oper ke dulu ke sebelah.
3: Iya. Udah aku bawa ke panca usaha juga.
1: Oper dulu coba ke apa kawan sebelah yang di Lambidaro tuh apa?
3: Udah panca nolong.
1: Udah ngapo enggak dosa nolong apa?
3: Lain-lain gawiannya.
1: Oh, lain gawian.
3: Iya, dia bagian jas ya, Cak Yawan.
1: Oh, dia yang cowok ya tuh.
3: Iya, dia jasnya pucuan, pucuan bawahnya.
1: Oi. Nah, itulah cocok lah berdua tuh. Kolab.
3: Iya. Ini yang bertumpuk ini bawahnya ini Cak Yawan. Enggak baca dia nolong. Iyalah, apalanya Cip Cak Yawan.
1: Yang bawaan Cip Pak Uzan tadi.
3: Bawaan Pak Uzan tadi.
1: Ambek lah, enggak apa-apa. Kita
3: cek. Kita makan apa? Kacang apa ini? Lagi. Keju.
1: Uji kabar katanya ada kismisnya juga itu.
3: Oh iya.
1: Oi.
3: Boleh lah Cak Yawan ya, Pak Uzan tadi ya.
1: Banyak nih
3: aneh. Banyak bawaannya, makanan yang kok ini galau tuh.
1: Diborongnya galau ya.
3: Makanan apa ngerot galau itu.
1: Iya.
3: Anggur hijau.
1: Iya, makanan OKB.
3: Iya.
1: Kita orang kaya baik.
3: Kita beli apalagi yang hijau kan.
1: Orang kaya baik.
3: Bukan musuh Pak Uzan tadi Ewan.
1: Ngapa pula dimusuhi? Jangan dimusuhi. Kawan galo.
3: Iya, sehat lah Cak Ewan.
1: Sehat dong.
3: Oh, Cak Wong Korea bari Cak Ewan sudah pernah ketemu.
1: Ya wah, Cak.
3: Iya, Pak Uzan kalau kamu nak nyengok Cak Ewan, nyengoklah pemain Korea sana.
1: Ya wah, dak kalu kita dengerkenyo.
3: Di situ salah sikoknya.
1: Ya wah, dak kalu kita dengerkenyo. Besak palak ni langsung.
3: Oh, jago Cak Ewan Wong Korea, pantesan.
1: Ya wah, tidak kalu kita dengerkenyo, Cek. Iya. Ngomong-ngomong pantunnya mana? Ini pantunnya apa? Mano pantun.
3: Oh pakai pantun ya.
1: Iya dong. Kutunggu ini betungkan aku nih. Kira nak langsung mantun.
3: Nah, iyalah kita berhubung kita di arah Kertapati Cak Yawan.
1: Iya.
3: Jalan-jalan ke Kertapati.
1: Lanjut.
3: Jangan lupa beli bakwan.
1: Mm-mm.
3: Penyiar RRI memang mantap sekali bersama Cak Yawan.
1: Ya wah. Tolong lo jangan muji aku. Besar pala nih kagak mau lagi headphone aku nih. Aidah.
3: Dapat dua tapi lagunya.
1: Aidah sih kok tetap. Tak mumpan eh, tak mumpan eh.
3: Uji aku kalau rayon maut ini kalau dapat dua
1: lagi. Tidak, sikok tetap.
3: Oh, sikok. Oh, Pauzan ini.
1: Berbagi ya.
3: Wapet nak rayu pula, wapet nak masuk sudah nih, Cak Iwan.
1: Oh, wapet sudah, WA iya, no.
3: Sekolah nak masuk pula deh.
1: Sudah, WA nya.
3: Uji aku rayu lah wapet, dapat dua lagu ya aku kan.
1: Tidak, itu sikok eh.
3: Yalah, itu banyak Cak Iwan.
1: Nak lagu apa?
3: Timun dalam cuko, Be.
1: Timun dalam cuko, laju. Ayo, ada spesial, Be.
3: Sehat selalu untuk Cak Yawan ya.
1: Oke deh.
3: Rukun selalu bareng di hati.
1: Insya Allah.
3: Iyalah, terima kasih waktunya Cak Yawan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua telepon kita beralih ke WA lagi nih. Ada yang Mang Pen Langkan Dalam ya. Pantunnya dulu kita baca ke malam ini malam Jumat, malam besok malam Sabtu. Kalau nak ikut Nabi Muhammad kerja sholat 5 waktu. Beuh, kelas. Kerenian Wak Pen. Mang Pen, iya. Basanjo Cak Yawan, apa kabarnya? Aku nak minta puterkan lagu Dak Stoloan bae payo, mendak stoloan kita cari ke dulu ya. Bentar, bentar. Mana nih? Ngablak temu aku nih, biasanya ada nih. Oke deh. Ah ini dia Dak Stoloan ya dari Edi Male ya. Kalau tadi Wak Pet tadi yang sebelumnya yang nyari jujur rupanya lagu Ambon ya. Pantas aku cari-cari tak ketemu. Tapi ini ada apa? Ada pantun juga dari Wapet, jalan-jalan ke Kertapati, baliknya beli wak tempat lo. Mari denger RRI, ada Cak Yawan yang cantik. Waduh, oke deh, sudah. Berarti ini antrenya ada 4 lagu, kita puter dulu. Mana dong, masih ada waktunya, gak Cak Yawan angkat lagi teleponnya ya. Tetap bersama kami di Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Lama-lama 44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodlor, Cak Yon, Cak Yon pamit dulu untuk diri dari ruang dengan Dodlor ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya sore bakal dilanjut lagi di Bepadu bersama Cek Mita. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Salam budaya.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Di rawa-rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya sore.
3: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
4: Rompang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Sungguhlah pahit rasonyo pare, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya sore, Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15 lewat 5 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada sore hari ini, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu mengiringi kebersamaan kita sore hari ini dalam waktu menjalankan ibadah sholat asar.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan La ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim.

0: dalam Stats Blitz tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Sore-sore gini ketemu sama Cek Mita di Sriwijaya sore ya, Sriwijaya sore. Dan mencak biasa di program acara kita ada di Bepadu. Mencak biasa kita bakal terima telepon di 0711-351656. Untuk dulu Rena bergabung boleh di 0711-351656 atau juga boleh di WhatsApp di 0897-7884-8884. Belum atau belum lah ada WhatsApp ya Cek Mita ini ya. Kaget dulu kita, mana? Oh lah dipakai. Kita terima telepon ya. Halo.
1: Halo Cek Mita.
0: Hai, dengan siapa di mana ini?
1: Bepilih lagu dangdut.
0: Bepadu, bepilih lagu dangdut, betul.
1: Sekarang bepilih. No, ketahuan.
0: Iya. Bepilih.
1: Lupa Cek Mita.
0: Lupa lah Jue.
1: Oh, siap-siap kah dulu lagunya?
0: Sudah.
1: Oh, sudah. Tidak lupa mana.
0: Dengan siapa dulu di mana ini? Lupa. Lucita Luna.
1: Lebay.
0: Iya, tahu, Cek.
1: Apa kabar?
0: Baik.
1: Sudah makan?
0: Sudah.
1: Makan apa?
0: Mana? Nasi.
1: Enggak ada nasi, baik.
0: Kita muti hari ini, hari Sabtu olehnya.
1: Gak ada moti.
0: Sudah percaya itu ya?
1: Sudah percaya, men.
0: Cek.
1: Kita makan ini, ayam.
0: Tidak.
1: Oh, tidak.
0: Gak hobi ayam.
1: Hobinya apa? Telur?
0: Hobinya spaghetti. Iya. Alias Indomie.
1: Alias siang makan pagi apa ya?
0: Apo?
1: Siang pagi makan roti.
0: Spaghetti onion. Apa lah ya tema kita hari ini ya?
1: Apa dia cuo?
0: Bingung. Ini kegiatan di hari libur Sabtu Minggu.
1: Biasa kita ibu rumah tangga di rumah
0: terus
1: aja.
0: Oh iya.
1: Beres. Ya beres. Nyapu, nyuci, ngepel.
0: Oh iya po.
1: Oh iya cek. Tidak percaya sih kok.
0: Kalau di daerah CL5 masih ada tak? Misalnya cak kegiatan-kegiatan yang rame-rame kumpul.
1: Jarang sekali gotong royong.
0: Iya, tradisi gotong royong eh jek itu tuh.
1: Kalau tahun sekali kan.
0: Kalau wong nikahan rame-rame masak tuh.
1: Zaman catering dulu sekarang teh. Kalau di kampung masih ramenya sih kalau acara hajatan itu.
0: Iya.
1: Iya saling tolong kok.
0: Dari ngeleng bumbu eh.
1: Bukan lagi.
0: Banyak Sudah gawe.
1: Kalau di perumahan Cek ini, catering gak lah
0: Cek. Kamis geleng bumbu, Jumat geleng bumbu, Sabtu banyak gawe.
1: Sabtu kalau kami Cek, sore Sabtu tuh ngeleng bumbu itu.
0: Cek Mita galak baca undangan-undangan yang Cek Mita dapat di dosen waktu itu eh. Jumat geleng bumbu, Sabtu banyak gawe.
1: Kalau kami malam Jumat itu pembentukan panitia dia Cek. Tiap Sabtu ngiring-ngiring bumbu untuk besok kan untuk dimasak subuh kali. Iya, subuh baru masaknya Cek.
0: Kalau Cek Mita Cek itu dulu tuh.
1: Ngapa mak itu?
0: Jadi tak katik lagi ya lelang catering ini.
1: Kate kalau di perumahan sini
0: lemak timu beres be kalau sekarang nih
1: tinggal mau nasi kotak Cek balik.
0: Wih buat nasi kotak.
1: Iya kalau aja kan itu Cek.
0: Oh iya Cek.
1: Jarang sudah makan di tempat.
0: Oh Kalau Cek Mita masih Perancisan.
1: Oh, lah jarang Cek di perumahan Cek ini kali di dosen-dosen masih.
0: Iya kan?
1: Masak dewek galo nang di dosen.
0: Kalau siang dia makannya makan ini, apa namanya itu?
1: Ayam kecap.
0: Hari Sabtu pas masak-masak rame-rame itu.
1: Iya, pindang itu.
0: Pindang, iya Cek.
1: Ceker-ceker ada Cek.
0: Iya betul lo tahunian.
1: Tahu lah, uang dosen kita.
0: Kadang ikan asin hari Jumat, sayur asem.
1: Kadang ombot, tau gak ombot Cek Mita?
0: Ombot?
1: Iya,
0: ombot kelapa
1: apa? Itu nah Cek, yang dalamnya tuh nah diambil. Dalam batang kelapa itu nah yang muda-muda Cek.
0: Oh, gak pernah Cek. Iya.
1: Iya itulah galak uang sore-sore itu masak di campur ceker gitu kan.
0: Oh, ini gak pernah nian aku. Di gula ya. Mak Nian.
1: Iya.
0: Baiklah mencek itu. Cek Eli nak lagu apa Cek Mita sebut ke ya?
1: Lagu. Siap.
0: Ada Leo Waldi Potret Kenangan, Roma Irama sama Nur Halimah Pertemuan, Rita Sugiarto Zainal, Irfan Mansur Sayang, Wawa Marisa Harta dan Surga, Joni Iskandar Dosa Kau Anggap Madu, Uut Permatasari Lenggak Lenggok, sama Selfie Perahu Kaca.
1: Lama,
0: nah itulah.
1: Selfie
0: itu kayak agak
1: baru.
0: Itulah kan kalau
1: selfie itu baik.
0: Selfie boleh. Kirim-kirim untuk siapa?
1: Berapa ibu?
0: Tiga.
1: Kalau sedikit.
0: Mak itulah mak ini hari.
1: Ibu kami nak ngirim untuk galau-galau boleh namanya Cek.
0: Ya,
1: untuk galau-galau pendengar berpadu ya semoga yang beruntung bisa masuk hari ini.
0: Betul.
1: Cek Mita yang cantik.
0: Wih, pacak nian, iyo.
1: Iya. Terus untuk siapa tuh? Untuk siapa Cek?
0: Siapa?
1: Biasanya untuk maaf mami Cek Mita di Pengkalan Balai. Pokoknya semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Iya, salam sayang pokoknya.
0: Amin. Ada lagi?
1: Untuk Cek Mitanya semoga sehat selalu. Dimudahkan segala-galanya Cek Mita pokoknya.
0: Amin.
1: Anak-anaknya sehat juga bareng keluarganya pokoknya.
0: Amin. Ada lagi?
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp ya. Ada dari Wapet. Assalamualaikum Cek Mita, semoga saya sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Lagunya minta Zainal Rita Sugiarto, Pecinta. Untuk Pecinta, Pro 4, semoga saya segala buat bini apa semua saya sembuh. Terima kasih Cek Mita, sama-sama. Zainal Rita Sugiarto emang ada tadi, ada. Kita terima lagi di WhatsApp boleh, di telepon boleh ya. Halo.
2: Cek Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Sama Cek Pipit.
0: Salamunnya Cek Pipit tak masuk.
2: Iya ya.
0: Sombong.
2: Nah, berapa periode?
0: Sombong.
2: Sombong and sombong.
0: Iya. Cek Pipit di mana sekarang?
2: Masih tempat lama, Talang Betuat.
0: Talang Betuat tua.
2: Iya.
0: Talbet.
2: Iya, untuk informasi kabutnya masih.
0: Jangan ditanyo, Talang Betutu. Banyak nian kebakaran samu Cek tempat Cek Mita, banyak nian.
2: Iya.
0: Dan sudah lagi, yo. Geria dekat rumah tuh di KM 10 tuh Geria Hero, Talang Kelapo.
2: Asli.
0: Ai, dah sudah lagi tempat kita tuh Cek penghujung Palembang
2: tuh. Nikmati saja.
0: Nah, itu dia.
2: Talang Keramat juga kabar-kabarinya.
0: Asli Cek.
2: Pokoknya di mana-mana.
0: Ois, tak pacang atau kenyal lagi. Nah itu Cek, tema kita nih ialah tradisi gotong royong di daerah masing-masing.
2: Oh,
0: nah,
2: di sini masih sangat kental.
0: Wih, lemak nih ya nih.
2: Iya.
0: Sambil bergosip-gosip ria itu pasti ngiling bumbu.
2: Terus juga ada punjungan.
0: Punjungan tuh Cek mana Cek?
2: Undangannya tuh dipakai rantang.
0: Jadi pas dia ngundang lah bawa rantang Cek tuh?
2: Yo, beserta lauk pauk and nasi and lauk pauknya.
0: Wih, mantep yo.
2: Iyo, ada yang sebagian pakai undangan kertas kan.
0: Iyo, yang deket-deket tuh pakai mulut, uji kita undangan mulut Cek.
2: Ini kunjungan berarti kalau yang cak beruang-beruang tuh kan 2.000 rantang, 1.500 rantang.
0: Mantap, Cek.
2: Jadi kalau hari seminggu sebelum hari itu sudah bergerak.
0: Sudah mulai buat rantangan dia, eh?
2: Kunjungan segala macam.
0: Kalau Cek Mita dulu di dosen Cek Mita, dia ngenjuknya make dodol. Nah, malah dijuk dodol tuh, eh, tak pacak, nak ngaplop dikit.
2: Nah, sama lah cak di sini kira-kira.
0: Sama.
2: Sama cak di daerah Jalur.
0: Iya, Cek. Kan Cek Mita tuh di Prabu. Cek Mita tuh di Prabu memang, eh. Tapi kadang keluarga-keluarga yang dari dusun tuh, dari Morenim, dari Tanjung, dari mana tuh memang sengaja dateng, ngundang lah bawa dodol salah dewe.
2: Dodol dan apa itu?
0: Dodol dan Indomie biasanya satu dus.
2: Sembako ya.
0: Kadang juga gula kopi, kadang ada yang ngasih apa jikito tuh cak
2: ikatan.
0: Iya.
2: Kalau di sini ya lah tadi nasi, ayam betelok, sayur. Pokoknya empat rantang itu nah, beliau isinya cak itu. Nah.
0: Mantap nih, Ance.
2: Itu mau enggak mau harus kondangin.
0: Iya kan, harus kembaliin.
2: Iya, karena kita sudah dikasih.
0: Iya, benar.
2: Tapi
0: benar,
2: kalau
0: benar.
2: Undangan kertas, ibaratnya kagak apa-apa.
0: Gak apa-apa, dikit-dikit ngamplopnya ya.
2: Iya, begitulah. Masih sangat kental pokoknya di sini.
0: Agak deg-degan kalau uang lah datang bawa rantang. Jatuh
2: kakek yang rewang-rewang ini dikasih souvenir.
0: Oh.
2: Misalnya baju dedo, atau anduk, atau baskom, cek ta. Untuk pelepas lelah, cek itu.
0: Yang capek-capek, cek.
2: Iya, rewang-rewangnya itu.
0: Woi, mantep nih, Ana.
2: Dikasih kenang-kenangan lah, cek itu.
0: Jadi, ini dari nikahan ini nih, dapat ini, cek itu ya. Mantep nih, cek.
2: Begitulah, pokoknya di sini tuh, wah.
0: Wah, weh-wo, ya.
2: Rewang tuh, berewang pokoknya.
0: Berewang.
2: Pajuan tadi melimpah.
0: Yo, pasti. Tuh, gak usah dikatok lagi, makanan-makanan itu sudah pasti. Gak foto saya, kopi, teh, es. Payo namanya mencet. Cek Pipit ada dengar belum playlist Cek Mita?
2: Sayang ya.
0: Sayang?
2: Yo, Mancur sama
0: enggak? Irfan Mancur. Boleh. Oh, inilah seneng nih Cek Mita kalau dengerke nih dak payo Cek Mita nak ngulang-ngulang yo.
2: Iya, Cek Mita ya dapat poin berarti.
0: Iya, poin. Cepek. Cepek.
2: Nah, kirimannya tadi ada Cek Eli ya. Cek Eli sama pasukannya.
0: Iya.
2: Mangsen, langkat sama gasing. Sisi ye, Iwan ye ini juga gala-gala lah.
0: Gala-gala ya.
2: Iya, pokoknya apa dia bahasanya tuh happy weekend nih.
0: Happy weekend.
2: Palo
0: pacak pulo. Ada lagi cek.
2: Zaman dulu bahasa Inggris dapat kursi.
0: Widi.
2: Tapi jadilah.
0: Jadilah penting bisa lah. Little.
2: Little.
0: Terima kasih Cek Pipit. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu ya dengari tiga pendengar kita. Ada Perahu Kaca, Zainal, dan tadi ada lagu apa tadi? Sayang ya. Jadi payo kita putarkan dulu. Kaget kita balik lagi di perempatan dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM, Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, balik lagi kita di Pro4 dari Palembang. Kita terima lagi telepon di 0711-351-656. Halo.
1: Halo, Bupatu. Boleh lagu dangdut, Cek Minta.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, terima kasih, Cek Minta.
0: Terima kasih.
1: Siapa lah, Cepo?
0: Robby.
1: Betul, mela hadiahnya di Cek Gaya.
0: Itu Cek Gaya, tak kencok hadiah. Kalau nih.
1: Apa kabar, Cek Minta?
0: Baik. Robby.
1: Oi, apa, Cek?
0: Ida Cek.
1: Masih tema sama Cek Minta.
0: Ida Cek Gaya nanyo, siapa itu Robby?
1: Oh.
0: Cek Gaya dah ala omong sama Robby.
1: Iya, biarlah, Cek.
0: Iya.
1: Apa yang ngasih tema sama Cek Minta?
0: Apa tema kita hari ini, tradisi gotong royong, jangan ngasih tema.
1: Oh. Gotong royong, Cek.
0: Mm-mm, masak-masak.
1: Masih di rumah kasih ini masih, Cek.
0: Kondangan enggak gotong royong itu masih juga,
1: masih, ya? Masih, Cek. Sehari, kalau hari satu hari Minggu, Cek.
0: Mm-hmm.
1: Hari Rabu itu lah, rame, Cek.
0: Mantap, hari Rabu, ngapain, enggak taruh?
1: Ayo, Kak, pasang taruh, ada ibu-ibu ngumpul, lagi bentuk panitia, ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus, kalau hari Kamis itu mulai, hari Jumat itu lah, buat pisau masing-masing, buat sajam gak lu, Cek, minta ibu-ibu.
0: Iya, buat sajam.
1: Iya, sajam.
0: Berarti kalau kita buat acara di sana masih rame, ya?
1: Masih rame, Cek Minta. Apalagi malam tuh lagi ngumpul apa-apa tuh kan.
0: Gaplek.
1: Begadang, man, gaplek.
0: Ngantuk,
1: iya. Gotong royong, Cek Minta.
0: Iya.
1: Tuan rumah harus siap. Ini, Cek Minta. Kopi.
0: Oh, saat acara, Cek, itu ya?
1: Iya. Apalagi dia ada nanggep organ, oke kan?
0: Iya.
1: Cak kopi ini kan, orang.
0: Mantep.
1: Cak malam, pokoknya 2 hari sebelum aduh, tak taruh kan orang tegak kan?
0: Iya.
1: Oh, rame terus itu, Cak Minta.
0: Rame terus? Sampai
1: subuh begadang tuh, iya.
0: Iya, yang jago, ya.
1: Jago, iya.
0: Iya. Payolah mencek itu. Pak Pendi tadi lah denger, lah, tahu belum playlist kita?
1: Oh, Mang Pendi.
0: Mang Pendi. Bang ay, ini.
1: Dilupakan ya anak.
0: Robby, salah oleh jingok di WA di Mang Pendi.
1: Dua lagu nih,
0: Cak. KKI, Cak.
1: Balas.
0: Hei, tahu tak lagu-lagunya?
1: Tak tahu, lupa, Cak Mita.
0: Dah.
1: Lupa.
0: Leo Waldi, Potret Kenangan, Wawa Marisa, Harta dan Surga, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, terus juga Wud Permatasari, Lenggak Lenggo, Mansyur S, sama Elvi Sukaisi, Gadis Atau Janda, terus Maggie Z, Jatuh Bangun, sama Muksin Alatas, Gembala Cinta. Sudah.
1: Aku zaman bahala kalau.
0: Nah itulah.
1: Kata tambahan lagi.
0: Rik.
1: Ya udahlah ini bela nyampa bangun bela
0: jatuh bangun
1: nyampa bangun
0: ya sudah kirimnya untuk siapa
1: berapa ikut lima
0: tiga
1: buat ini bela buat Andra Anggi sama Eli spesial ya tuh boleh kan
0: ya
1: spesial buat Mak Asma di Pangkalan Bala ya. Semoga sehat, panjang umur, tambah banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Semoga pokoknya terbaik lah untuk Mak Asma ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Cek Minta juga sama, doanya sama Cek Minta.
0: Amin, terima kasih.
1: Iya, semoga Cek Minta jaga kesehatan Cek Minta.
0: Aceh.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Yoi, terima kasih.
1: Terima kasih Cek Minta.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi WhatsApp, ada Mang Pendi di Langkan Dalam. Minta lagunya, lagu Roma Irama. Kirim sekarang buat galo-galo becek Mita, sehat selalu. Kalau gotong royong masih kental ibu-ibu bapak-bapak di tempat acara pernikahan dan lain-lain. Woy, mantep nenek, Rangkan Dalam. Tadi Rama kasih, talang betutu tadi kata Cek Pipit. Terus juga kalau di tempat Cek Eli perumahan tidak lagi. Kita terima lagi di 0711-351-656. Halo?
2: Halo,
0: Badu. Oleh, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mang Peri. Putar dulu, Nang. Halo.
0: Mang Peri, Morenim.
2: Halo. Ya, dengan Mang Peri.
0: Morenim?
2: Ya.
0: Oh, iya. Sehat, Mang Peri?
2: Oh, sehat lah.
0: Ah, ya, alhamdulillah.
2: Jadi temanya?
0: Tema kita pagi,
2: Yeah.
0: Tema kita sore ini ialah tradisi gotong royong di daerah. Tempat Muara Enim masih tak, Bang Peri?
2: Masih.
0: Masak-masak?
2: Masak-masak. Tambah teman. Tambah hobi.
0: Tambah hobi, eh?
2: Ya.
0: Payo, mencek itu. Acara-acara nikah-nikahan, eh?
2: Acara nikah, acara makan bersama.
0: Mantep lah kalau cek itu. Nak lagu apa, Mang? Lah denger belum tadi playlistnya?
2: Belum, belum.
0: Ada Leo Waldi, Potret Kenangan, Wawa Marisa, Harta dan Surga, Joni Iskandar, Dosa Kau Anggap Madu, terus Uut Permatasari, Lenggak Lenggo, Ije Trisnawati Satu Malam, Ria Amelia SMS, Muksin Alatas Gembala Cinta, Rana Radi Pergi Tanpa Pesan.
2: Potret Kenangan.
0: Potret Kenangan, oke. Okay. Kirimnya untuk siapa?
2: Aku lagi ringan. Itu kirim-kirim buat Lupen, Mang Ismandi, buat Amara, Rudi dan Erlan, buat Pania, Rara Rafa, buat Bi Harni, buat orang, buat semua-semua yang mendengarkan radio ini, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Cik Nita, semoga sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin.
2: Kita saling mendoakan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon dengan tiga lagu. Sikot tadi di WhatsApp-nya jadi ada tiga, dua telepon, satu WhatsApp. Lagi kita balik lagi di Pro 4 tentunya masih dengan program acara kita Bepadu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan. Di Bapadu, Bapintala Gudangdut. Yes, dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang. Payo. Kita terima lagi telepon di 0711-351656. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama Anggita Cita.
0: Hai, Anggita. Di mana Anggita? Iya,
1: di Pusri Cita.
0: Anggita Pusri. Aiman Pusri. Nih Anggita jarang ya gotong royongnya. Gotong royongannya?
1: Ada sih.
0: Masih ada ya?
1: Masih yang reong-reong.
0: Reong.
1: Syarat-syarat kan?
0: Iya. Anggita, tadi lagunya sudah dengar apa belum?
1: Sudah, saya sekilas tadi ada lagu Korea.
0: Iya.
1: Ada lagu SMS ya?
0: Iya, SMS.
1: Itu baca kita minta share.
0: Oke, siap. Kirimnya untuk siapa Anggita?
1: Kirimnya berapa?
0: Tiga.
1: Tiga deh. Ada Kak Robi, ada Eli, ada Mak Asma ya, semoga sehat selalu ya. Misalnya buat Bang Andra, semoga sehat selalu juga. Untuk ceritanya, sehat selalu, ceritanya terima kasih, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Gita. Dudulur pendengar Pro 4 dari Palembang, kita terima juga dari WhatsApp di 0897-788-4884. Ada Cek Rizwan di Bukit ya. Assalamualaikum Cek Mita ya. Aku nyapa semua saja, ucapannya selamat menyambut malam minggu. Untuk Cek Mita, kalau tradisi gotong royong di tempat kami masih tergantung dari yang punya hajatan. Tapi kalau dia pesannya catering ya udah katik ya tradisi gotong royongnya. Terima jadinya baik. Oke, yo, berarti ado ya masih tuh tergantung tuan rumah aja gitu tuh ya. Nah, terus tuh lagunya pele ke baik. Mana yang bagusnya? Oke. Okay, pasti Cek Mita pilih Kegembala Cinta. Bagus ya. Kita

0: Terima lagi di 0711 3515 656. Halo.
1: Halo, Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut.
0: Boleh.
1: Assalamualaikum, Cek Mita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Namo Cek Enak.
0: Widih, lah bangun.
1: Hah?
0: Lah bangun.
1: Ya masih di sini lah. Bangun lah. Tidak tidur dia.
0: Iya. Sehat, Cek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oi, Cek Nat ini bestie gue.
1: Bestie gue.
0: Iya dong, sore-sore udah masuk, malam-malam kadang udah dapat lagi Cek Mita dinas malam.
1: Ya itu ya, udah dapat deh.
0: Iya.
1: Iya, itulah Cek Mita. Coba galak karaoke, pasti ditaruh lagi di acara karaoke.
0: Cek Mita lah banyak job sekarang nyanyi galak.
1: Wah, pantesan Nanda nyanyi gini.
0: Iya no, banyak
1: dari
0: job.
1: Dari panggung ke panggung.
0: Sudah. Dari panggung ke panggung,
1: dari atap ke atap,
0: iya,
1: loteng ke loteng.
0: Loteng ke loteng juga boleh ya.
1: Oi, aja Cek Mita.
0: Anda agak bagi dua fee-nya.
1: Aku jadi backing vokal jadilah.
0: Enggak galak agak bagi dua fee-nya lah kecil.
1: Sedikit boleh Cek Mita.
0: Laju kita balik cuma bisa beli es cekek.
1: Ya, alhamdulillah masih ada yang bisa dibeli.
0: Bu ibu. Cek Nat.
1: Iya,
0: Cek mano kalau di Sukabangun masih ada gotong royong masak-masak Cek Nat?
1: Masih. Cek Mita masih ada yang Cek itu. Malah siru sebenarnya kan.
0: Siru ya?
1: Bukan cuma betul memasakan, gue pinjem ini ya. Pinjem gandang, pinjem.
0: Iya,
1: ambal segala macam. Itu masih yang model-model Cek itu masih.
0: Masih ya. Alhamdulillah. Ya, catering tapi ada juga yang catering ya?
1: Catering ada, tapi walaupun catering kan dia tuh kan catering tuh untuk hari HB ya caranya kan. Nah, tapi kan kalau ada yang keluarga-keluarga jauh lah datang-datang itu kan enggak dimasak ibu lo itu. Mungkin jago dibawa tenda segala macam kan. Masih nak memasak tuh lah Cek Mita kalau di sini ya. Masih. Jadi kalau malam-malam sebelum hari H itu kan bongkar lah rame kan.
0: Iya.
1: Cara itu ya. Yang main gap, apa yang berkaraoke ria, segala macam kan. Gitu enggak. Aduh ini nyong. Apa cetuannya?
0: Iya, teh, kopi, gorengan,
1: kopi,
0: roti
1: gorengan,
0: ya.
1: Nasi goreng, mie goreng.
0: Benar.
1: Masih kalau model saya itu.
0: Iya. Mantep ya, masih di situ.
1: Dengan budaya kita kan gotong royong di Indonesia nih kan.
0: Iya, Nian.
1: Jangan sampai dihilangkan yang Cek itu walaupun modern mak ini hari kan. Tapi tetap masih ada yang Cek itu tuh mungkin enggak bakal hilang lah kalau Cek itu yang kita ya.
0: Benar. Segoyang-goyang ini be.
1: Acara baik. Biasanya sebulan sekali kalau ada juga gotong royong pembersihan lingkungan sini.
0: Iya.
1: Nah, banyak modelnya kan gotong royong gitu kan.
0: Oke. Lagi makasih Cek Nadia, dosa minta lagu ya.
1: Kenapa? Jadi kami nyanyi ke belakang.
0: Tidak, oi, lagunya tadi lah denger belum playlistnya?
1: Ya, lado. Kebetulan belum ada yang milih, kebetulan kami suka lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lenggak lenggok. Untuk mata tadi.
0: Boleh. Kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya untuk tiga orang ya. Ini yang berdasarkan keluar koncangan be ini. Yang pertama ada Mahendra. Kedua ini ada Cek Ita. Tiga doang napi. Nah, itulah. Nah, spesialnya untuk galau-galau yang lagi denger. Ah, jadi kena galau kan?
0: Iya, benar. Kena
1: ya,
0: galau.
1: Ya, apa Mita nih?
0: Kate?
1: Cak lagi ada kemana fokusnya?
0: Tidak, aman be sudah mendengarkan. Iya. Itu be jadi ya?
1: Itu baik jadinya.
0: Oke,
1: lagu
0: siap.
1: Sudah kirim sudah.
0: Iya, siap.
1: Kopi ini juga sudah kan? Ngopi dulu Cek Mita ya. Lagi ngantuk.
0: Enggak boleh ngopi lagi kami sekarang.
1: Berau baik kalau Cek itu
0: maksudnya. Sedih. Lagi lepas make up memberau, jadi jelek rupa.
1: Lagi.
0: Ai neman.
1: Kalau susah masam kita pasangin Cek Gaya.
0: Lah balik Cek Gaya ya. Iya. Jadilah temani Anda di sini, heeh.
1: Iya. Itu Cek Mita.
0: Oke.
1: Kita sambut tugas be, semoga sehat selalu bareng sama keluarganya ya.
0: Siap, terima kasih Cek.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu dari tiga penelpon. Kita putar dulu, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita terima dua penelpon lagi ya setelah ini ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih punya waktu nih. Yeay, 15 menit. Mungkin cukup untuk dua penelpon ya. Kita terima dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Saldo. Banyakin.
0: Hai, Bar. Banyak saldo, Bar.
1: Oh, masih kedengar. Masih paham ya, kedengar aku.
0: Banyak dak saldo? Kirim dulu sini dikit, 1000.
1: Ada saldonya, Bar.
0: Kata isinya?
1: Belum.
0: Ay, Dem.
1: Yang ngecek Vita itu lah, tanggal 1, tanggal 2.
0: Gak lucu, eh? Iya. Ay, mandi banyu asin.
1: Tadi kan katanya banyak jok.
0: Gak bina bagi-bagi, Gek.
1: Biarlah dibeli ke Esik kok.
0: Iya. Ini Banyuasin. Ayo, tidak usah ditanya lagi men Banyuasin eh.
1: Apa lah?
0: Masih ini gotong royongnya eh?
1: Oh, masih.
0: Masih kalau acara-acara gotong royongnya oke banget pasti.
1: Ya oke, masih. Mantap pasti. Dari setengah bulan perayaan teh.
0: Dari setengah bulan sebelumnya?
1: Iya.
0: Iya. Alangkah
1: dari ngambil kayu, buat tenda, dari sampai masak-masak,
0: sampai hari masak-masak.
1: Ya, dari selesainya juga, bongkar tenda, kembalikan piring, nyuci itu yang hitam-hitam itu kan, cuci ada juga tetangga yang bantu. Ya, masih lah, mantap masih kan.
0: Mantep. Ya. Nak lagu apa jadi sore ini?
1: Ada pilihan apa dekat ya?
0: Ada masih.
1: Apa? Kena harta dan sorga be kata ayah sebari.
0: Apa?
1: Harta dan sorga, Wawa Marita.
0: Oh iya, sudah. Kirimnya untuk siapa?
1: Kirimnya untuk ayah sebari sama ibu yang di Babat kan. Buat teman, salam sehat. Untuk anak-anak Bandara Sidojaya juga kan. Untuk Gerta kan, dalam kompak selalu kan. Sudah tuh untuk spesialnya untuk penenggak perempat dimanapun berada kan.
0: Iya.
1: Tak bisa sebut satu persatu. Karena waktu kita sudah dikit.
0: Iya betul.
1: Siapannya untuk saya minta, siapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki ya.
0: Makasih.
1: Dibutakan urusannya kan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kalau balik hati-hati saya minta.
0: Siap.
1: Selamat petugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selanjutnya kita terima telepon dari WhatsApp nih, ada WhatsApp masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api. Lagunya Bulan Separuh Lilis Karlina. Oh iya, sudah ada di playlist tadi, lupa nyebutkannya bae. Bagus di TAA. Katanya dengan tema kita hari ini, kalau di Tanjung Api-Api nih Cek, masih ada beberapa daerah yang gotong royong. Ada juga yang sudah cateringan bae. Dan ada juga yang masih banyak gawe sama bae. Mulai dari nyari kayu, bangun tenda, terus juga malamnya jago malam, sama apa menghidup ke api, gotong royong untuk lanang ya, berarti yalah kalau cah itu. Sudah cukup kita sampai di sini ya, sudah kita terima juga lagunya dari Bagus, kita putarkan dulu ya.

0: Woi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini kita ada di Beranda Informasi. Nantinya kita akan seperti biasa dengerin lagu-lagu di sore hari, menemani kebersamaan kita di Sriwijaya sore kali ini. Dan nantinya kita akan ada lagu religi, pengajian Al-Quran, dan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Untuk itu, dodo-dodo jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan. Di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan pemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Propa, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mance bice, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 9 dengan Qori M. Husni Mubarak SPDI. Dan nantinya beduk dan azan maghrib akan berkumandang pukul 18.01 waktu Indonesia Barat melalui Pro 1 RRI Palembang.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar dari RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita, khususnya di sore hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya rabbal alamin.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulang. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan. Karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia. Dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu sore hari ini masih di Sriwijaya Sore bareng Cik Mita di Pro 4 dari Palembang. Dulu pendengar Pro 4 dari Palembang, kita ada di hiburan dan informasi. Tentunya nantinya ada informasi yang kami sampaikan untuk dulu pendengar Pro 4 dari Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita ada di Plesir Adat Budaya kita malam hari ini. Satu informasi akan kami hadirkan malam hari ini, yang mana informasi terbaru ada 11 karya budaya Sumatera Selatan yang resmi ditetapkan jadi warisan budaya tak benda Indonesia 2026. Jadi sebanyak 11 budaya asal Sumsel ini ditetapkan, dan di dalamnya sendiri 11 karya budaya ini ialah Joru dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Tari Seluang Mudi dari Kabupaten Banyuasin, Tari Tanggai dari Kota Palembang, Gelang Ribu dari Kabupaten Musi Banyuasin, Bahasa Penesa Padamaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Balai Andon Sedekah dari Kota Prabu Muli, Kerupuk Manggalo dari Kabupaten Penukal Abab Lumatang Ilir, Gangan Rumpai Talang dari Kabupaten Banyuasin, Idangan Kemambang dari Kota Palembang, Tari Sabung Ayam dari Kabupaten Musi Banyuasin, Kain Gebek dari Kabupaten Ogan Ilir. Jadi masuknya 11 karya budaya ini dalam rekomendasi WBTB Indonesia 2026 menjadi bentuk pengukuhan terhadap kekayaan budaya yang ada dan berkembang serta diwaris ke masyarakat Sumatera Selatan. Jadi setiap karya ini punya karakteristik, sejarah, nilai sosial, dan fungsi yang berbeda dalam kehidupan komunitas pendukungnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan ini memproyeksi kedua lokasi sebagai calon penerima penghargaan program Kampung Iklim atau Proklim tahun 2026. Asisten Duo Bidang Perekonomian dan Pembangunan Isnaini Madani nyampe ke bahwasannya 16 kecamatan yang sebelumnya ngusul ke lokasi, sebanyak 2 lokasi diproyeksikan nerima penghargaan Kampung Iklim, yaitu wilayah Alang-Alang Lebar dan Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur 2. Dijelas ke Proklim iola program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka meningkat ke keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di suatu daerah. Pelaksanaannya mencakup berbagai kegiatan berbasis lingkungan yang mendukung upaya adaptasi sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ditatoke juga bahwasannya pentingnya verifikasi lapangan untuk memastikan lokasi yang diusul ke benar-benar sesuai dengan kondisi faktual dan juga memenuhi kriteria penilaian program Kampung Iklim. Kita ke informasi selanjutnya, dedulur. Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan ini nurun ke petugas pusat kesehatan masyarakat ke sekolah-sekolah yang tersebar di 18 kecamatan kabupaten dan untuk memperluas program cek kesehatan gratis atau CKG. Dijelaskan program ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk ngebantu masyarakat mendeteksi dini penyakit serta mengidentifikasi kondisi kesehatan yang mungkin belum bergejala agar bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit serius. Layanan program ini juga berjalan dengan ketentuan pemeriksaan bagi setiap warga dengan pengelompokan pemeriksaan. Pengelompokan yang dimaksud di sini ialah kelompok anak-anak, remaja, dewasa, wanita atau ibu hamil, dan lansia dengan pemeriksaan yang berbeda-beda. Pemeriksaan kesehatan untuk anak-anak ini mencak balita antaranya hormon tiroid, pemeriksaan enzim pelindung sel darah merah, dan pemeriksaan hormon adrenal sejak lahir, serta pelajar, pemeriksaan telinga, mata, gigi, dan lainnya. Dedulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili Kelabat Kerja yang bertugas, saya Metode Indasari, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Baik pendengar, saya sudah malam hari ini Cek Minta menemani di Sriwijaya Sore. Setelah ini akan ada rekan kita Wak Dola yang menemani melanjutkan perjalanan perombatan dari Palembang di Sriwijaya malam. Dan juga sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan Isya untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini akan berkumandang pukul 19 lewat 9 waktu Indonesia Barat.

Look.

Ya Lur, sudah terdengar berikut azan Isya untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya. Dan kami tugas pada hari ini mewakili pimpinan staf karyawan Karawati Air Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita di hari dapat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dulu berdengar, kita lanjut kembali dengan rangkaian program acara. Dan nanti ada irama batang hari 9. Tapi sebelumnya ada yang satu lagu bernuansa religi.

0: Ya, lalu kita lanjutkan program acara selanjutnya di malam hari ini. Dan selanjutnya ada Irama Batang Hari 9. Ada beberapa lagu sudah kami siapkan untuk dulu kalau-kalau sambil menemani segala aktivitas di hari ini.
1: Dudulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Oke bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Informasi selanjutnya, seragam resmi tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini tampil sangat memukau dengan sentuhan kekayaan wastra Nusantara. Desain busana olahraga para atlet ini menggabungkan keindahan tekstil tradisional serta keahlian seni ukir warisan leluhur bangsa. Rangkaian seragam ini diluncurkan melalui kolaborasi Sarina, merek olahraga Mills, serta perancang busana ternama Gea Pangabean. Dan perpaduan ornamen Gorgia Toba dan kain limar Sumatera Selatan melambangkan kekuatan, perlindungan, kehormatan, serta keunggulan para atlet. Di mana Direktur Utama Sarina Raisa Syarfuan menegaskan pentingnya menghadirkan warisan budaya Nusantara dalam panggung olahraga tingkat global. Nilai budaya dalam motif tersebut diharapkan mampu menunjuk ke energi tambahan bagi perjuangan galo-galo kontingen Indonesia tercinta. Dan peluncuran karya bersejarah ini juga menandai adanya dedikasi panjang 45 tahun Gea Pangabean dalam melestarikan warisan wastra Nusantara. Gea ingin galo-galo atlet merasa sangat kuat, percaya diri, dan bangga membawa identitas bangsa saat bertanding. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya dulu kita lanjut ya, dan masih ada satu lagu lagi, dan kali ini bersama Ali Imron dengan Nang Kemuda. Sekarang nanti akan beralih ke program Sriwijaya Malam yang akan dipandu oleh saya sampai nanti akhir acara 23 lewat 55.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam bersama perempat RRI Palembang. Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena perempat selalu menemani. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ya, kembali di Sriwijaya malam dan kita buka dengan program acara legenda. Kali ini ya, ada legenda asal usul terjadinya Kali Napdori.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak ku terlihat. Ku terlihat dia pun terjun sana. Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, torang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandoen ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kok ini macam setua saja jadi kok lupa.
0: Iya, saya lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torang dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kak kakak.
1: Iyo.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iyo tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak.
1: Iyo Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tidak tahu kakak. Itu kali apa kak? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah jadi begini Ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Terus kakak.
1: Nah terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung, tom punya Kali Napdori ini ikan tak pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul bagi keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, durang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti ikan habis, durang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah Mansar, setiap hari dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan ikan bisa habis toh Mansar.
3: Itu sudah
2: terus,
3: Mansar.
2: Terus mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul, betul sudah Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai dorang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus sudah. Dorang terpikir kah? Nanti dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang terpikir, kak.
0: Oh, jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang,
2: Iya.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi Ade.
0: Itu
1: kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis Ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi Ade.
0: Yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini Ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang suka kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Iyo kak Mansar?
3: Iyo. Jadi mari, ku cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus ku asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
3: Yo.
2: Kita sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, ku kumpul.
2: Mansar?
3: Yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Binsar. Betul apa yang kau bilang.
1: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Binsar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Insar.
2: Iya.
3: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru. Iya. Kebun cepat tanam keladi lagi, Insar.
2: Imbau, Mansar. Mari, orang dua jalan sudah.
3: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu kakak. Iya. Ternyata Mansar sama Insar itu sutawe kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan gambar. Itu sudah adik. Torang pun orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang sutawe. Jadi Ade, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Itu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
0: Bikin takut kakak.
1: Itu lagi.

0: lagi. Sedikit lagi sudah melar naik di atas gunung Lembunen sini. Cepat, kau cepat Dintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Dintar. Kau sabar, sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung Lembunen sini. Dintar, cepat, sedikit lagi. Perlu sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansare. Untung orang tua sudah sampai di luar di atas gunung. Semua dan di sini. Jadi orang tua aman sudah, Mansare.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Aduh. Ini orang tua selamat daripada di sana.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh.

0: Kalinab Duri yang ada di pihak barat sini, Kak.
1: Mantap tuh Ade tuh.
0: Iya,
1: coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari tumpuk kampung biak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinab Duri nih, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
0: Yo sudah kakak, siap.
1: Yo.
0: Sudah, mari ayo, turun jalan pulang sudah.
1: Sip. Ayo.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali ya, dan Sumsel berdendang malam hari. Kita buka line telepon di 0711351656 yang bagi ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat cek lah.
0: Alhamdulillah, dengarin yang pertama.
1: Iya.
0: Baca masuk.
1: Pas mencet nama tuh.
0: Oke lah, nak lagu apa nih?
1: Berarti rezeki. Ah,
0: iya benar, ya. Nak lagu apa cik Ita?
1: Lagunya apa? Sumsel berdendang.
0: Iya, Sumatera bagian selatan.
1: Hah?
0: Sumatera bagian selatan.
1: Bagian selatan.
0: Hmm.
1: Oh, apa ya lagunya?
0: Apa lah?
1: Ini be, lagunya. Hmm. Lagi Jayo.
0: Itu lagi Jayo. Baiklah kalau mah itu.
1: Kenapa suara tuh?
0: Mainlah.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngapo?
1: Motor itu kuat.
0: Iya. Doa kebe sehat. Motornya bukan uangnya.
1: Bukan uangnya.
0: Uangnya juga.
1: Ngegas. Oh.
0: Iya lah, kalau motornya yang sehat kan mesti lewat terus tuh.
1: Enggak
0: siap bu.
1: Selamat
0: galau-galau. Selagi Jayo ya.
1: Lagi Jayo. Macam-macam bae pendengaran.
0: Hah?
1: Macam-macam bae pendengaran.
0: Layar kuping denger.
1: Makin jernih ya dolah.
0: Oh itu.
1: Gasinya.
0: Oke lah kalau gitu kita lanjut kayak malam kalau berkelakar.
1: Iya.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besanjo. Sumsel berdendang. Ingat Besanjo tadi siang ya. Sumsel berdendang.
2: Halo, Sumsel berdendang.
0: Dengan siapa ini?
2: Sama Anggita, Pak adalah.
0: Ayo Anggita, lagu apa?
2: Lagu ini Pak, Timun dalam Joko.
0: Timun dalam Joko, boleh. Itu baik.
2: Itu nih lah ya, okay. Semoga sehat selalu, selamat bertugas sama.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anggita ya. Diburi Anggita, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Sumsel berdendang.
3: Halo, adalah Sumsel berdendang.
0: Iya, diatur lagu apa, Cik Eli?
3: Kok tahu?
0: Mm-mm.
3: Lagu ini lewat
0: ya.
3: Aku keliling dunia Wak.
0: Keliling dunia, baiklah kalau mah itu.
3: Tiga cewek malamnya masuk.
0: Iya, bagus. Satu paket.
3: Oh.
0: Ya.
3: Untuk adalah semoga sehat selalu.
0: Mau kasih. Amin ya.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar. Tiga penelpon ya. Dan lagunya untuk seluruh pendengar. Tiga lagu yang kami siapkan ya untuk dulu galau-galau.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kita lanjut kembali di Sunsel Berdendang 0711351656. Majung di hati Dolon yang pengen bergabung, kita bukalan telepon kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ketidara.
0: Yo, dengan siapa di mana?
1: Nama Rian, Ketidara.
0: Rian, apa kabar Rian?
1: Alhamdulillah, saya Ketidara.
0: Oke Rian, nah, dengan lagu apa Rian?
1: Ini be, Nasi Padang.
0: Nasi Padang?
1: Iya.
0: Oke, Diatri, makasih ya.
1: Kita sayang ya.
0: Ya.
1: Mati sayang bel mati curhat malam bel.
0: Oke.
1: Berkati doa saya sorry ya.
0: Makasih yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin doanya ya, kalau galau juga doanya semoga sehat selalu. Diatri Bulirian ya, yang pengen bergabung kembali program Sumsel Berdendang malam hari ini luar biasa sekali. Penuh dengan kebahagiaan. Malah besok yang ada yang libur, selamat menikmati libur ya besok ya. Atau malam ini masih pegawai, besok libur seperti kita ini ya. Singgonya macam menikmati apa yang diinginkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, baik Akbar.
1: Sehat warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Mati kan asap?
0: Hah?
1: Mati asap di sana
0: nanti. Masih asap.
1: Masih ya?
0: Asap masih.
1: Orang itu rokok kalau ada asap terus ya.
0: Bawa iwak apa yang nyali
1: asap. Kerja asap kan orang yang isap asap baik.
0: Oh iya benar, iya iya benar.
1: Iya beli asap juga kan keluar
0: kerja. Iya
1: ini tinggal isap.
0: Sudah disiapkan ya. Kita berdoa semoga hujan ado sedikit sedikit ya, macam ngereda ke asapnya.
1: Ado tu lah hujan lagi.
0: Iya. Secepatnya lah.
1: Kalau nak minta panas pulau kayak gitu adalah.
0: Iya kalau hujannya.
1: Iya, tak hujan ah kapan noh minta panas.
0: Nah, ini serba salah aja.
1: Iya, tadi iya. Bang udah itu paten. Ibu-ibu yang banyak roto tuh, ai dah pakai banyak kering.
0: Iya, iya.
1: Apalagi nak mandi ke nak mandi ke mana ka itu ai. Nyuci ambal nak sudah jatan itu.
0: Iya. Oke, lah cek lagunya
1: apa? Lagunya Sumsel apa ada?
0: Sumsel, Sumbaksel boleh.
1: Sumbaksel, apa role lagu?
0: Apa?
1: Melati Karangan.
0: Melati Karangan, Bayu.
1: Sosial untuk mewujud 035 lagu itu kan?
0: Iya benar.
1: Lagi dengar. Kehobian dia nih aneh.
0: Melati Karangan ya?
1: Tertawa, sampai ke Bayu sini dia tertawa.
0: Siapa?
1: Kamu
0: juga sekali mo? Oh, kedengaran.
1: Iya, ketemu sampai sini lo. No, sama kuat.
0: Sudah
1: dengar itulah Wojo hadiah dekat dengan Jerwi dekat ya.
0: Ulang tahun apa?
1: Ida untuk diajak lagu we
0: ulang tahunnya. Iya iya.
1: Nanti tahun lagi dia nih adalah. Lalu upo tahunnya.
0: Lagi ngelamu ya. Iyalah iyalah iyalah.
1: Iya, lagi dia marah wadola.
0: Iya. Kita
1: maaf,
0: Bu. Ya gitu. Kalau marah nyakar-nyakar dinding.
1: Iya, itu wadola. Kalau mikirinnya kayak gitu. Oke. Beklakar lagi.
0: Iya, oke.
1: Untuk wadola ucapnya. Nah, untuk galau-galau pendengar perempuan kompak selalu ya.
0: Oke.
1: Untuk wadola ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, mudah lancar urusannya.
0: Heeh.
1: Lo balik hati-hati wadola ya.
0: Iya.
1: Baik, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di program acara Sumsel Berdendang. Siko lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang? Baik, Mang Ben.
2: Ya.
0: Mama no.
2: Banyak apa sebetulnya mang?
0: Samu bayar di sana juga samu.
2: Iya. Masih bukan di sini bayar.
0: Iya.
2: Menyeluruh.
0: Iya. Asap ke mana mana je?
2: Iya di Amerika lagi kena asap.
0: Asap apa?
2: Iya asap mak ini lah.
0: Masa sampai sana?
2: Iyalah.
0: Jauh.
2: Angin kan ya. Aku ni nyelik siaran di televisi.
0: Iya.
2: Iya.
0: Nah mungkin daerah sana juga kebakar gitu.
2: Mungkin juga.
0: Ya lah ya lah.
2: Kan?
0: Iya. Nah lagu apa?
2: Lagu Sumsel Berdendang sama Sumbaksel ya. Yang lagunya Tua-tua Keladi ya.
0: Tua-tua Keladi.
2: Iya. yang dari siapa, Cek Gaya
0: tuh Gladi apa eh Cek Gantar itu bukan Cek Gaya itu nyanyi
2: bukan
0: Cek Gaya nih lagunya apa ya Janji Tuwo.
2: Janji Tuwo. Nah pokoknya tua-tua kali itu lah.
0: Tua-tua kali ya.
2: Iya. Betino mendak salah nyanyi.
0: Iya cepu. Okey ada Cek Rina ya. Ya. Cek Rina.
2: Ya itu baik.
0: Okey.
2: Ya. Ano buat galau-galau.
0: Ya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Benar.
2: Ya spesialnya buat Wadola Bella.
0: Terima kasih.
2: Yo, itu
0: bebas lah. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup kesini program acara Semser Berendang, dan ini ada nantinya ada program acara Begesa Dalu yang bakal kelakar kita. Silakan pengen kembali ya, bergabung, kita buka line telepon nantinya di 0113516566. Tiga lagu ya untuk dulu kalau di mana berada.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Batrumpak-trumpak masuk back sound ya. Ternyata lah masuk di program acara kelakar kita enggak terasa ya. Nah, lupa masuk ke jingle ya. Tapi langsung baik kalau itu kita buka line telepon. Untuk WhatsApp yang belum terbaca, kita cek dulu apakah ada di WhatsApp yang ada hubungan dengan tadi ya. Ini acara dangdut tadi ada aja ya. Ya. Dari Boy Rambidaro ya, dangdut tadi. Terus ya. Oh, ini dari kawan-kawan anak-anak sekolah ya. Yang WA juga. Nanti kita akan balas ya, yang berhubungan dengan kegiatan anak sekolah. Ya, belum ada ternyata ya. Yang masuk untuk program acara Sumsel Budaya yang tadi kita masuk di kelakar kita. Silakan yang ingin bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernasib nian masuk dua kali ye. Jam apa dia? Oh, yang amalan itu.
1: Hah?
0: Amalan gawian apa dia?
1: Amal ke ini doa-doa.
0: Oh, itu ya. Pasti yang terakhir di acara tadi masih yang bertamu nih.
1: Iya.
0: Yang penting jadi orang baik, Amang Bani.
1: Iya.
0: Tidak ganggu lain.
1: Iya.
0: Iya. Jadi dipermudah kalau gawean tuh. Nah, cukup anak gue. Iya.
1: Kalau gawaan tua nih cukup tua. Kalau kita bawa yang muda aja cukup muda.
0: Iya, benar Yan.
1: Yo, jangan kita tua digabung dengan yang muda, yo. Berbeda lah
0: tu. Agaknya buat yang tua yang muda digabung.
1: Nah, ayo ayo wah, awal tua melo yang budak-budak muda-muda.
0: Oh, maksudnya bergaul sama orang tua muda.
1: Iya.
0: Bukan yang tua sama yang muda digabung.
1: Bukan.
0: Oh ya. Ada nyambung
1: kita boleh kalau bergaul kan?
0: Iya, diajak ngobrol kalau eh.
1: Iya.
0: Jangan cak tua-tua nian.
1: Maju tua nih ya, kesuban tu ada 3 lah, jadi 10 lah.
0: Ado yang penting.
1: Iya.
0: Iya lah, iya lah. Ya, mama noh, hari ini pegawai.
1: Pegawai.
0: Apa dia dapat hari ini?
1: Dapat kan?
0: Iya.
1: Iya, mungkin tu ini mingguan kan?
0: Oh mingguan, bukan iwaknya kecil-kecil bukan?
1: Iya. Kapan minggu? Seminggu gajian.
0: Senin sampai Sabtu.
1: Iya.
0: Gawinya sip-sipan tak?
1: Iya sip-sipan. Kadang ya, di ini sehari itu kadang-kadang baliknya jam 9, jam 8.
0: Pabrik?
1: Iya dari pagi kan.
0: Bukan di pabrik, apa di kantor?
1: Di pabrik, pabrik.
0: Oh iya. Mm-hmm. Jadi pagi jadi?
1: Kadang-kadang baliknya dari jam 7 jam 4:30 jam 4 balik sore kan.
0: Oh, sore ya. Iya.
1: Iya.
0: Ya ya.
1: Tak pasti juga adalah.
0: Iya, yang penting ada bulanan nih, mingguan ya.
1: Ada mingguan. Kalau yang setengah bulan tuh itu lain lagi itu tungguan.
0: Apa dari kebon?
1: Iya, kebon.
0: Ay, sugi kamu nih.
1: Enggak juga. Coba kita pegawai negeri kalau salah kan.
0: Oh, pegawai negeri ASN.
1: Yang sikonya swasta, sikonya negeri kan.
0: Maksudnya?
1: Ya dak yang swasta agak kurang, yang negeri
0: itu. Eh, dak pegawai negeri di sekolahan apa bukan?
1: Bukan.
0: Perkebunan. Iya, oh di PT perkebunan.
1: Iya. Oh. Ngurus-ngurus yang di simpang anu ini kan, apa dia?
0: PTP.
1: Kebalang ke perkantoran.
0: Oh, dinas dinas perkebunan.
1: Iya.
0: Oh. Ada swastanya punya dewe rohannya
1: masih. Swastanya ya di pabriknya.
0: Oh, pabrik.
1: Iya. Ngantar-ngantar barang
0: gitu. Oh, double namanya.
1: Iya, tapi yang setengah bulannya kali yang mingguan yang swastanya.
0: Oh, itu.
1: Ya pasti. Kalau iya. Nganggu.
0: Adik libur kapan kamu?
1: Iya, kalau liburnya apa cuma sih gue yang libur kadang-kadang minggu pegawai
0: nggak kena dewek libur nggak
1: Iya, kalau kita nak libo, ya minta cuti libo.
0: Oh.
1: Iya, misalnya budak sakit ngaku sakit, gitu kan?
0: Ah, ah. Budak sakit ngaku sakit maksudnya?
1: Iya.
0: Budak sakit nih, ngomong sakit, doa doa anak.
1: Oh. Badan tak sehat, gitu kan?
0: Kau pikir ngaku bohong-bohongan, jangan sakit nih. Sakit nih, an lagi.
1: Iya. Aku sudah kau adalah ya.
0: Ah.
1: Iya, istilahnya pegawai Senin, Rabu, Abu, Ayah, Kamis aku juga tak masuk.
0: Iya.
1: Abu jom, Ayah badan sudah sehat tu.
0: Jom kecap, jom sehat.
1: Iya, aku anu, aku tu kekenyangan makan.
0: No.
1: Kau narik nafas.
0: Iya, kekenyangan itu.
1: Yo juang ya sudah. Tak apa-apa, jom kau tak masuk.
0: Coba masuk, coba ribu setengah hari.
1: Ya, tak apa, jom. Ya, setengah hari.
0: Alang kelam gawe ngomong.
1: Itulah cok.
0: Iya.
1: Cok lama lah, tak tahu lagi di puluhan tahun.
0: Oh, itu. Ya. Kak, pensiun belum waktunya? Hmm? Masih lama pensiun?
1: Pensiun lama. Pensiun ini kalau dari kantornya 65 aku cok. Pensiun belum.
0: 65? Kantor yang swasta?
1: Yang negeri ya.
0: Hah? Alang kebesar aja bang.
1: Iya, 65.
0: Biasanya 58 bang.
1: Nah ini kan perkebunannya.
0: Oh.
1: Iya. Bagian pengantangan terbakangnya kan.
0: Oh, yang penting masih kuat.
1: Iya, kalau kuat. Kalau kuat dipucuk 60 majikan muda.
0: Iya. Tapi bukan di honor ya bang.
1: Honor ya.
0: Oh, honor ya.
1: Ononyo kita dari BPJS-nya.
0: Oh, ala kebanyaknya gawian kita nih.
1: Iya. Pembatasnya dari situ.
0: Oh, iyalah kalau itu.
1: Kalau BPJS-nya kita lah di pensiun, keluar itu.
0: Iya. Jadi kalau kami nak mampir ke sana hari apa bisa libur?
1: Mampir. Minggu.
0: Ada pasti minggu.
1: Nomor waktu lah kasih aku
0: nyampe. Bukan minggu pasti ada di rumah.
1: Minggu mudah-mudahan kadang-kadang lebo kadang-kadang tidak pasti aku nak susah juga.
0: Oh, iya, sudah. Ya pas kami sahabat tahu pak kami mampir ke sana lewat sahabat tahu lewat di minggu kan.
1: Bang Yus Jalo ya waktu itu datang lagi malam ya.
0: Tidak tahu gitu.
1: Iya Bang Yus
0: ya.
1: Jalo 17.
0: Ya. Mah.
1: Bang Yus.
0: Iya. Iya.
1: Mana dia datang sini?
0: Dekati kamu.
1: Ada aku lah ngomong tuh kalau siang juga aku juga malam juga kamu lagi
0: malam ada ya?
1: Ya malam jam berapa ada
0: datang? Ayo meduan aku balik ke sana Dewian kalau
1: 8:20
0: bukan kalau Dewian balik malam meduan aku pagi tuh lah sekalian.
1: Madak yang meduan
0: langsung minta makan sarapan aku pagi balik.
1: Iya pasti makan tenang nak kenyang nak makan apa ada
0: tinggal metik ya di depan sayur.
1: Iya. Kalau Mang Yus datang makan waktu malam lah, mak ay terkenyang anu Mang Pen aku je.
0: Oh itu.
1: Dia lagi nggak makan ngopi sudah, makan apa?
0: Oh,
1: dengan sudah.
0: Di jamu dan spesial di jamu.
1: Iya.
0: Iyalah. Gantulah bagi kan tuan rumah. Kan, ya. Tuan rumah yang baik itu harusnya.
1: Iya. Aku mah itulah cowok. Apa yang ada? Marah.
0: Wow. Iya. Iyalah kalau saya itu mang nak minta lagu apa mang sebelum kita banyak cerita lagi.
1: Bukan ini lagu apa?
0: Nusantara mang.
1: Nusantara.
0: Seluruh Indonesia.
1: Oh Basing.
0: Bukan Basing, mang. Ada lagunya mang.
1: Oh, itu Yali ini baca tak?
0: Yali Kusplus mang.
1: Kusplus ya?
0: Iya lagu daerah mang.
1: Oh, lainnya.
0: Iya.
1: Beliau
0: itu pokoknya. Lagu Jawa boleh, lagu Medan boleh.
1: Lagu Medan.
0: Kamu ada lagu yang zaman muda dulu?
1: Lagu Medan.
0: Iya, lagu Sumsel boleh, terserah.
1: Lagu Jawa.
0: Yo. Apa lagu Sulawesi?
1: Lagu Sumsel ini apa dia? Apa dia lah itu pokoknya.
0: Lagu
1: cek dulu. Tengah
0: menit apa? Atau aku cari ke bae. Ya, aja ngomong dia.
1: Iya.
0: Iya,
1: saya ngomong.
0: Tidak. Ada jingle yang masuk. Ayo kita pilih ke, Pak, ya.
1: Apa dia lah lagu apa?
0: Apa banyak mang aku dak katik ini program ni, Pak.
1: Oh, katik program.
0: Iyo, kalau aku yang siaran katik program. Jadi permintaan lah itu.
1: Ya sudah,
0: Kak.
1: Pilih ke, Pak. Yang penting agak sesuai dengan keadaan kan.
0: Oh, iya, iya.
1: Iya.
0: Dunia, Pak.
1: Hah?
0: Dari pagar alam dunia. Dunia, dunia, dunia.
1: Dunia.
0: Iyo. Lagu, oh iya, lagu di pagar alam, eh.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu memang, ya. Dah kata kirim-kirim, Bang?
1: Kata lagi.
0: Oke okay lah, kalau minta.
1: Iya, galau-galau, Bela.
0: Iya, oke, okay, sip.
1: Iya, aku kirim, aku galau-galau, Bela.
0: Terima kasih berceritanya hari ini.
1: Iya.
0: Semoga menginspirasi.
1: Iya. Buat, wano, buat dolar sama tugas,
0: ya. Iya.
1: Iya, itu semoga baliknya hati-hati sampai tujuan.
0: Siap. Amin.
1: Masker dipakai kalau ada asap oh, nanti yo makin helm be.
0: Kelupu ada ke bawa kain paling apa serbet.
1: Nah, yo. Kain ini minyak pres itu. Iya segar kan.
0: Benar.
1: Yo, Pak Yu, itu bawa dolar.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan diatur nih menelepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo,
0: Malik. Halo. Halo. Ah, terputus lagi ya. Caknya Pak Sobari itu suaranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Iksa.
0: Adi. Adi. Oh, Pak Sobari kamu.
2: Adi.
0: Iya, Pak Sobari kamu dorong keluar ya.
2: Tidak, dia tuh dewek, terjulak dewek dia. Itulah. Cara.
0: Ngapung.
2: Enggak mau pegang dia tuh tadi.
0: Lah suruh ku pegang sudah. Terlepas sih.
2: Terlepas ya, pegang.
0: Apa kabar, Bang?
2: Iya, deh. Alhamdulillah sehat. Kedalah.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Aku nak motong ini, Pak, itu tadi, Pak, Bang Pen tadi.
0: Uh-uh.
2: Agak telur, tapi habis.
0: Iya. Pantes lah kamu nyontoh di awal sih.
2: Iya.
0: Ya, sambil makan, diam-diam.
2: Sama, Pak Pen.
0: Iya.
2: Mencari ida.
0: Baru balik pegawai, ya.
2: Mungkin juga sambil makan.
0: Iya. Yeah.
2: Tahu makan apa ya.
0: Makan angin.
2: Angin. Apa makan asam.
0: Daripada makan hati kan agak lama. Tidak,
2: dia makan hati.
0: Gemuk pasti ini.
2: Iya, apa jadinya tadi jangan diparai.
0: Budak-budak muda tuh jangan
2: yang tua dengan yang muda jangan diparai.
0: Iya, masa aku nyambung sana ya, pada pacak kalau punya dua. Bini tua muda.
2: Iya.
0: Ribut. Iya, rupanya tentang budak muda.
2: Ha? Tak bakal ribut, asal ada ini.
0: Ada sen. Bi, nyengalah Bi. Bang Adi, Bi.
2: Iyalah, lagi nonton.
0: Oh, itu. Ya, saya dengar kebarengan.
2: Tidak nonton.
0: Ya. Wajar lah, tidak berani ngomong saja itu.
2: Tidak wajar dia malam mingguan. Ujar-ujariannya itu tidak wajar ini, ya, Bang. Tidak ganti, ini saya. Tersayang, tidak ganti.
0: Ada makan, Bang?
2: Sudah.
0: Jam berapa tadi?
2: Jam 7 tadi, Mas.
0: Oh, ya. Alah kecepat ya, Mang. Lah kelaparan.
2: Ini kelaparan lagi.
0: Oh, itu.
2: Enggak jadwal lah. Kalau kita makan jam 7 sampai pagi kan.
0: Oh, iya. Di dulu ke ya.
2: Iya. Mamanya cerita kelakar kita malam ini.
0: Malam hari ini cerita kelakar kita mengenai keadaan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kejenguk senang terus Bang Adi nih apa Bang?
2: Itu aku. Dibawa enjoy baik jadolah.
0: Iya, bawa enjoy tu apa dia yang dibawa tu?
2: Aku jadolah. Waktu masih sekolah dulu kan kami kan ada mini drama ya budak tiga beradik. Jadi yang tua nama Wak Pet, yang kedua Wak Dola, yang ketiga Wak Odon.
0: Nah, kamu jadi apa? Kamu jadi apa?
2: Aku jadi Wak Odon dulu.
0: Bungsu. Kena gebuk terus. Nakal.
2: Jadi apa dia?
0: Apa dia sayang sama Ustaz Musum?
2: Tidak, jadi ini apa? Jadi ininya apa? Pemerintah ini, tukang perintah.
0: Oh, yang adik tadi ya?
2: Iya. Menerima perintah dari ini. Jadi kalau adik.
0: Jadi?
2: Jadi ceritanya kan yang ini apa dia? Yang ini wak dol lari wak pen ini uangnya ini apa dia? Penyukan
0: kan. Oh, siapa yang main tu? Adalah wak pen.
2: Iya, kami sekolah dulu.
0: Ya siapa namanya sih enggak?
2: Enggak ingat lagi. Ya.
0: Oh.
2: Udah lama je, tahun 70-an.
0: Iya. Tapi jalan ceritanya tahu.
2: Tahu.
0: Oh, terus?
2: Jadi
0: lawakan. Hah? Lawak.
2: Tidak, cerita ya.
0: Drama.
2: Cerita apa dia namanya tu?
0: Candiwara.
2: Apa dia? Yang galak sore-sore itu?
0: Sinetron.
2: Nggak, yang habis maghrib itu, yang legenda.
0: Legenda.
2: Jadi yang bungsu mengodon ini apa dia namanya tu? Ini pokoknya tu galak gawi apa ini galak.
0: Rajin.
2: Nah, yo, yang dua ini suka mandi. Jadi cerita tu pas mandi kah ini. Ada bidadari mandi di sungainya.
0: Legenda.
2: Legenda.
0: Terus?
2: Ya, kita tahu apa legenda.
0: Nah, galak dengan ini kok tadi?
2: Iya. Apa ini kan yang ini apa? Yang mengodon ini pintar. Dia kan ada batang beringin lah udah kan?
0: Iya.
2: Nah, batang beringin besar itu kan? Itu aja tuh. Jadi bidadari mandi situ. Dia sembunyi di batang beringin itu kan? Mengodonnya.
0: Iya. Yeah.
2: Dia tanyanya dia bidadari. Ini nenek batang beringin ini kata siapa jodoh kami? Bang Odon itulah. Kami bertiga. Yang psikolog tanya siapa jodoh kami bertiga ini? Bang Odon itulah.
0: Yeah.
2: Akhir-akhirnya yang psikolog yang bungsu itu nanya juga Bang Odon itulah. Jadi berbini tiga Bang Odon. Wak pendek, wak ini,
0: Allah.
2: Wak dolar, gigi jari baik.
0: Oh, itu ceritanya.
2: Jadi.
0: Bidadari galo.
2: Bidadari galo. Banyak.
0: Asli galo tu.
2: Asli galo.
0: Kenapa nasib kamu bagus pula ni lah. Itu cerita.
2: Boleh ni apa dia? Oh yang

0: Itulah macam rahasia dah ngomong aku kan. Siapa, halo je, siapa Bang Adon je aku. Ngakak je ketawa.
1: Oh, dah situ cerita ya?
0: Situ je. Orang banyak nama je.
1: Banyak. Ini banyak alias.
0: Nama Johan itu kan, itu mana juga kan. Aku nak jadi Jordi, baik apa jodoh tak jadi. Ada John masuk kan, ada Johan.
1: Banyak eh. Ya, ya.
0: Katanya Johan tu jodoh ditahan.
1: Iya. Oh. Ada apa, Jordi itu jorok dikit ya?
0: Jorok. Jodoh itu Jordi, ini tak Jordi.
1: Ya lah, Bang. Nah, lagu apa, Bang, sambil ngobrol-ngobrol?
0: Lagu apa gitu ya?
1: Lagu apa?
0: Lagu aku apa kalau minta lagu Jawa kalau di kedai ini di dolar ada kalau ini.
1: Kebutar ke?
0: Nian.
1: Nian.
0: Bojoloro.
1: Bojoloro. Jangan.
0: Jangan kan?
1: Yang nggak maksudnya yang ini wajib lagu
0: ini wajib dolar. Ini apa dia? Lagu Medan be. Butet.
1: Oke. Yang versi versi siapa tu? Ada.
0: Bagus itu cerah malam-malam ini.
1: Yang cewek, weh?
0: Yang cewek, ya yang cewek lah.
1: Ya, ya sedih dengarnya.
0: Iya.
1: Ya. Ya, ya itu memang ya. Makasih emang berbagi cerita juga, Bang.
0: Iya.
1: Pengalaman jadi Mang Odon. Iya, orang kena.
0: Menemukan apa?
1: Iya.
0: Pertemuan malam ini apa? Dia nemu apa? Cerita apa ini?
1: Aku tadi cek, weh. Baru tahu, Mang. Ikan apa? Ikan asin tu asin, Mang.
0: Awak dikata asin tu manis. Marah cik gaya kan. Aku baru tahu ini. Kalau apa? Batu es di bawah perahu tu hilang. Diambil manis.
1: Iya. Sikok lagi, Mang. Sikok lagi, aku baru tahu, Mang. Sayur asam tu asam, Mang.
0: Iya.
1: Oke lah, kayak itu memang ya.
0: Iya, itu baca dola. Ya. Malam baca dola ya.
1: Yo.
0: Selamat aktivitas. Uh-huh. Sehat selalu, baca dola.
1: Yo, sama-sama.
0: Walaupun berselimut, asap dan debu ini.
1: Iya, sama-sama, Mang.
0: Iya, itu baca dola.
1: Yo.
0: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi betul-betul galau, mungkin kali ini lanang-lanang galau, deh. Halo, assalamualaikum. Nah, masuk cari sikop. Iya, cerita. Gagal lananggal nih sikop Tino.
2: Iya, salah tebak. Ramalan cek dola salah.
1: Iya, tadi kan ada yang pertama tadi Tino galau yang di Sumsel Rendang. Ini kepikir betina lanang-lanang gitu kan. Apa ada cerita yang
2: Iya, jadi redam dia tuh.
1: Hah?
2: Redam
1: dia. Siapa yang redam?
2: Redam.
1: Hah?
2: Redam.
1: Oh, redam. Oke.
2: Okay. Apa nak rendam? Apa dia
1: yang rendam? Siapa nak rendamnya juga? Oke. Okay. Hah?
2: Emang di sungai.
1: Kalau kering, nak merendam tadi katanya, aku nak merendam dengar.
2: Oh, tidak. Redam. Redam.
1: Iya.
2: Adem.
1: Ya, betul. Lagi santai, Cek.
2: Iyo.
1: Apa nak cerita ke Cik Ali, Cik?
2: Ah, tak kata je dulu lah. Inilah kehidupan ni.
1: Iya.
2: Kadang ada, kadang kata.
1: Woi, punya ilmu hilang kamu ni. Agak tagih wang utang, lari.
2: Tak, woi.
1: Kadang ada kata, kadang kata tu?
2: Yang dialami ini.
1: Oh, aku fikir lu cari-cari wang hilang.
2: Bukan soal utang. Ada utang, nak lari. Bertanggung jawab kalau ada utang.
1: Iya sih ngomong sini lagi katika utang. Kalau ada utang lari lu.
2: Kenapa mendak katik belum ada. Ngomong benar-benar.
1: Iya.
2: Ya simpang.
1: Iya.
2: Itu tidak menyelesaikan masalah.
1: Oh.
2: Kalau dihadapi kan.
1: Iya kalau yang ngomong cek itu lagi katik utang. Coba kalau ada utang. Kaget be, kaget be.
2: Ngomong ke utang. Dia ingat waktu di apa dia tu kalau utang kui.
1: Kapan? Oh, itu cerita lama. Itu kan warung mesti dibongkar, Wong. Hah?
2: Mana dibongkar,
1: Wong? Iya, bangun di pinggir jalan. Lah kok mau ke bangun tengah jalan, ya kan pinggir jalan.

0: bongkar wong.
1: Jalan umum ini ya, Bang, jalan umum.
0: Iya. Kita cek lawan nih. Katik lagi programnya nih.
1: Programnya kaki ada, kemarin kan ada warung Cek Gaya, warung Cek Noni, nah mungkin warung siapa lagi rencana kami. Cuman berapa episode? Iya paling ini cuman 30 episode loh. Itu biar diputar-putarkan ulang-ulang.
0: Ulangan?
1: Iya, jadi 30 produksi ya, 30 lebih. Ganti nama kaki warung Serba Ada misalnya.
0: Oh.
1: Iya, jadi siapa baik pacak ngisinya warung tuh. Tidak usah nama Noni atau Cek Gaya, seluruhnya jualan-jualan lah.
0: Bukan gedung Serba Ada.
1: Serba Guna. Oh, Serba Ada. Gedung apa itu Serba Ada itu?
0: Apa be ada?
1: Oh, namanya mall kalau gedung Serba Ada itu.
0: Ya kan tidak kasih enak dikelakar. Jadi apa-apa dicari ke cerita. Iya. Ada cerita,
1: Cek. Yang Cek tadi, cerita Cek Adi tadi. Jaga taruh, menang-menang dewek Cek Adi. Katanya dia yang dapat rezeki, apa, kenal tinggi kok putri, bidadari.
0: Belagaan.
1: Dapat peran itu pula, bungsu yang bagus katanya. Nasib yang bagus.
0: Kedirinya,
1: Mbak, ya, iya, kalau benar dia namanya, Mbak, namanya ada ini, bakat itu.
0: Oh.
1: Bakat seni, bukan bakat bini tiga, bukan?
0: Tidak perlu ditiru sih kalau nak.
1: Iya, bakat seni main drama kan?
0: Oh, seni.
1: Iya, bakat itu banyak di kaki.
0: Itu bekat. Kalau bekat dengan bakat beda.
1: Iya.
0: Iya. Tujuannya itu kan beda kan? Apa hurufnya tuh?
1: Bakat dan bekat.
0: Kalau bakat kan namanya ibarat tadi ini kita.
1: Yo, kita. Hobi.
0: Kalau bekat itulah dia yang bekas luka, bekas koreng.
1: Kalau bekal?
0: Bekal. Oh, itu bekal itu bagus,
1: Bro. Apa itu?
0: Ya pegangan kita, bawaan kita.
1: Bekal itu makanan.
0: Tidak juga.
1: Oh.
0: Bekal itu kan macam
1: bawaan.
0: Bukan be makanan.
1: Bawaan ya.
0: Bawaan, bekal kita, nah, ada bekal kita tuh, uang Lembang kan. Ada modal.
1: Iya, bekal apa be dalam dunia dan akhirat nanti. Iya, udah tutup ceritanya. Iya, lagu apa sebelum kita ngobrol-ngobrol?
0: Lagunya minta ini be dari Oku Timur be, Bumi Oku Timur.
1: Bumi Oku Timur.
0: Peninggalan nenek moyang jika
1: ngapa geter ya mixer?
0: Ada. Ngapa bergema?
1: Tidak tahu geter mixer. Ya, bergeter mixer tadi nyanyi tadi. Iya.
0: Berarti ada getarannya.
1: Wow.
0: Kalau menyanyi bela bergetar.
1: Ada getar-getaran itu lah. Sampai sana lah.
0: Apa?
1: Sampai sini.
0: Kalau
1: ngomong sini kan, kalau sini kan.
0: Iya.
1: Kalau sana ngomong sana,
0: sini.
1: Siniasi, situasi, situ.
0: Sana sini.
1: Iya, enggak sini, siniasi.
0: Apa dia? Bahasa apa?
1: Situasi. Situ itu kan?
0: Ya.
1: Kalau di sini, siniasi.
0: Menang lah, Cik Dola. Tidak pasti nak kalah.
1: Iyalah. Itu aja. Atau mau diceritakan lainnya?
0: Ya udah.
1: Ada cerita itu tentang aja. Hari ini?
0: Kalau yang lain nak masuk pula lah.
1: Hah?
0: Kalau yang lain nak masuk.
1: Ya kalau nak unek-unek sampai ke dak teh.
0: Ai jadi lighten. Kayak
1: jadi ora tahu. Aku ni pinter menggali-gali pikiran wong. Iya, membaca pikiran, menghipnotis pembicaraan. Baik pembicaraan bukan itu yang selain. Ya.
0: Apa kalau memang pintar membaca pemikiran.
1: Ya, dalam berapa bulan ini Anda berpikir pasti?
0: Oh, ya, iya lah. Pasti berpikir lah. Dari semula lahir, pasti ada pemikiran.
1: Dan maksudnya pikirannya sangat berat sekali, Cak, ya?
0: Oh, kok tahu?
1: Iya, kan memikirkan misalnya apa bedanya besi 2 kilo sama kapas 2 kilo, berat tuh pikirannya.
0: Itu anak Simon itu tuh. Yang besi sama kapas itu.
1: Iya, jadi berat, ringan ke lah, Cek, pikiran, Cek. Iya.
0: Ya kita kan tawakal baik, Cek, dalam percaya baik itu, bahwa walaupun berat-berat pemikiran itu pasti ada jalannya.
1: Iya lah. Depan, belakang, jemili, depan, belakang, rumah, tapi itu kan rumah kan, jangan lewat jendela.
0: Lewat pintu depan.
1: Iya, depan yang paling bagus ya, iyalah.
0: Dengan sopan, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama itu.
1: Kan? Sudah selesai. Oke.
0: Ya kan kita nganu ke kalau.
1: Oh masih, gue pikir nak nutup tadi.
0: Tidak, ini nggak salam dulu.
1: Tadi kan nutup dah, assalamualaikum.
0: Ya sudah kalau nggak disuruh penutup.
1: Ya jadi situ Cek, ya iringan ke baik pikiran, ya anggap baik ya bagaimana kehidupan ini akan mengalir dengan lumrahnya. Iya bahkan ya kehidupan ini kan sudah diatur, ya, ditata dan ditakar. Tinggal kita menjalankan. Wow, Cek jalan-jalan ya bintang. Oke lah kalau itu kayak kebanyakan ngomong gitu, kepintaran aja.
0: Inilah pendengar penggemarnya. Kalau nak curhat dengan ini sama Pak Dola.
1: Iya, Pak Dola.
0: Pak Dola.
1: Wah baik, oi. Ketuan nah, kalau Pak tuh. Kalau Pak tuh jangan apalagi Om, Pak itu terlalu tua panggil Wak baik.
0: Oh nak Wak Dola.
1: Iya, kalau Om sama Pak itu terlalu tua dipanggil.
0: Ya kita lebih menghargai kalau panggil Om Bapak.
1: Ya berapa? Iyalah.
0: Berapa banyak minta?
1: Iya. Oke. Okay.
0: Pak Dola, Wak Dola, Mang Dola.
1: Iya.
0: Cek Dola.
1: Iya siap. Makasih. Nah,
0: lebih muda lagi Cek. Cek Dola.
1: Dek Dola. Dek
0: Dola.
1: Iya. Iya dipanggil Dek Dola kan masih muda namanya.
0: Cek Dola.
1: Iya, Cek Dola juga baca. Bukan lagu jadi bumi aku timur ya.
0: Iya. Ya. Kalau mak itu ini untuk Cek Dola.
1: Ya, yuk. Hati-hati yuk.
0: Ya.
1: Ya, yuk.
0: Itulah Cek Dola ya.
1: Iya, yuk.
0: Cek Dola ya.
1: Iya, hati-hati yuk. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 lagu ya. Untuk dua galau-galau. Kita lanjut ke di sesi berikutnya.

0: masuk di sesi 2 pelakar kita ya, Presan ya. Silakan yang pengen bergabung bercerita tentang apa baik kehidupan dari seminggu ini ya, karena setiap minggu kita ada acara pelakar kita. Nak curhat juga apa-apa asal baik tidak berat nian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo, ini pasien selanjutnya nih.
1: Sabar adalah.
0: Baik. Apa dia keluhannya, Pak?
1: Baik, ini kayaknya
0: adalah. Kenapa? Pening-pening pala, pening pala.
1: Sekolah diliburkan ini.
0: Jadi, orang tua yang ngajari mana?
1: Nah, dia belajar sama-sama kawannya,
0: Pak. Oh, pakai online.
1: Iya. Buku udah tahu di mana kumpulnya, Allah habis.
0: Oh. Iya, depan rumah pula ngisep asap lagi. Ya.
1: Nggak tahu di mana, di
0: ya dalam rumah harus, harus dalam rumah, tidak boleh ya, di luar.
1: Tetap di luar rumah atau di dalam rumah.
0: Makanya di labor itu juga belajar di rumah, di dalam rumah, tidak boleh luar.
1: Itu, wah di sini bebas, liar.
0: Tidak ngefek lah.
1: Iya, di labor ini atau kamu tetap di rumah mana?
0: Main layangan dia.
1: Wah, buku pagi-pagi itu ya belajar. Oh,
0: belajar
1: ya.
0: Online ya?
1: Iya, online. Sudah ada kan,
0: tapi awasi cek. Lagi banyak asap-asap ini.
1: Kurang, tak banyaknya nasi. Ada asap-asap.
0: Di wilayah kamu kurang.
1: Cepat itu, cepat berlari itu adalah anginnya keraten.
0: Kalau kurang tambahi. Ya.
1: Angin itu deras, jadi asap jadi, kita cepat berlari.
0: Ya, jadi kalau misalnya OJC Akbar kurang, kami kirim punya kami sana. Nah, asapnya.
1: Kalau di kota itu kan banyak itu gedung-gedung itu, jadi iya. Asap itu
0: ya, kita
1: lewat ya, keliling-keliling itulah ya.
0: Kita berdoa ini kan ya, apa namanya, jangan sampai ya ada yang membakar ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya terbakar karena alami itu mungkin cepat dituntas ke gitu.
1: Ini dekat di
0: ya, karena panas angin, panas berengkang kan.
1: Iya. Tidak galak bakar-bakar itu ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi nanti yang nak dibakar adalah.
0: Oh, di sana kering juga?
1: Iya, padi sudah tidak panen. Ini padi yang tidak ada dibakar padi.
0: Habis. Jauh dengan ini kamu, kayak rumput-rumput hutan. Kan?
1: Kati.
0: Sawah.
1: Sawah, ya. Belakang rumah, sawah, tanian.
0: Iya, iya, iya.
1: Di kering juga adalah.
0: Jadi kiriman yang masuk tuh.
1: Iya. Tapi sebahasa itu di kiri itu ada orang berkebun lepang.
0: Hmm.
1: Tahu ada lepang kan?
0: Lepang itu adalah labu siam.
1: Terawak di dua kali yang timun loh.
0: Oh iya, iya, iya, lepang. Lepang sama ya. Oh, bahasa kami lepang ya sama. Lupa aku ya Allah. Oh di bahasa kamu juga lepang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Bahasa Inggrisnya kan timun kan?
0: Oh, Indonesia nya timun.
1: Timun.
0: Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya cucumber. Cucumber apa?
1: Tidak tahu lah. Kau timun
0: kan? Iya, timun bahasa Indonesia.
1: Iya, lepang bahasa Korea lepang kan?
0: Lepang bahasa kamu. Korea apa? Namanya apa Korea? Kami ketik lu cari.
1: Lepang.
0: Bentar. Timun bahasa Korea. Cari ni anak.
1: Cincang lah.
0: Cincang lah. No, apa dia pula ngerti tulisan Korea malah. Mantap baca aku. Oi, oi ya, Bu.
1: Lagunya.
0: Lagu, Bu.
1: Lagunya Jan Rondo Kempling.
0: Nah, no, Rondo Bulo tadi.
1: Tadi ada Rondo Kate, Rondo Kempling.
0: Tadi apa? Bojo Loro.
1: Ya, ini Rondo, walaupun John dan Rondo Kempling.
0: Yang lain, yang lain.
1: Oh, udah boleh.
0: Alternatif.
1: Oh, kalau yang Kate.
0: Yang romantis-romantis dikit lah.
1: Ya, Kate, boleh.
0: Tahu.
1: Ah, itu
0: baik.
1: Adalah cincau
0: dawet
1: lah.
0: Nah, cincau dawet lagi. Cincau, cincau. Cincau, cincau.
1: Judulnya apa ya?
0: Siapa nyanyi itu? Banyak tuh.
1: Saima apa?
0: Cincau dawet. Oh, Mbak. Oh, lagu pop itu dangdut. dangdut. Iya, bukan bahasa Jawa-Jawa dikit.
1: Iya, dikit dengan foto super truck Bojonyayu.
0: Super truck, nah itu masih baca ya, coba.
1: Ya, super supir.
0: Super, iya, oke.
1: Bojonyayu kan?
0: Ya, tapi dengan data Bojonyayu, kami. Bojonyayu kan? Bojo ya benar.
1: Ya. Ada.
0: Ada.
1: Ada. Kita kirim galau-galau ya, ada ya.
0: Benar ya.
1: Foto. Oh, ada lah pokoknya ucapannya masih salam sehat selalu pak ya. Yang umur banyak rezeki udah lancar urusan.
0: Versi siapa nyanyi itu?
1: Basing-basing ada lah.
0: Oh ya sudah ya.
1: Yang penting judulnya sama kan?
0: Ya siap.
1: Coba ya, mari hati-hati wadalah.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang manakah ini? Ya, banyak sekali ya.

0: versi ini gitu ya, yang pakai DJ mungkin ya. Silakan yang pengen bergabung lagi di 0711351656 dolor pendengar di mana pemberadong. Tadi penelpon pertama di sesi kedua ada Akbar ya, dan kita buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Baik, Simon.
1: Bukan.
0: Woi, bukan mano. Dolor lamu.
1: Itu ya?
0: Iya.
1: Ah,
0: masak juga.
1: Mentah 50.
0: Hah? Mentah
1: 50,
0: masak lah tuh. Apa? Buah semangkol, 5 kilo.
1: Ada yang putus, cak, di bawah.
0: Hah?
1: Ada yang putus, cak, tadi.
0: Siapa tuh?
1: Iya, ini aku masuk nih.
0: Buat rontong namanya itu.
1: Iya, putus.
0: Iya, langsung masuk kamu. Iya, iya. Mau mana kabar kan?
1: Bulan 9, 31, abis channel aja.
0: Hah?
1: Bulan 9, 31 habisnya?
0: Iya.
1: Iya kan? Kita tanggal 1 kan? Nanti kesaksian pencicila kan?
0: Ya ntar cek lagi sarah pun.
1: Iyalah. Hari kesaksian pencicila ya?
0: Iyalah.
1: Di 30 SPKI ini.
0: Tanggal 30 ini kalau bulan 9 nih.
1: Bulan 30 ya?
0: Iya. Mana 31? Di mana mana 30 September kan?
1: Iya, ini kan? Tanggal 1 kan?
0: Iya, tahu.
1: Kesaksian
0: pencicila
1: kan?
0: Iya, tahu.
1: Di 30 efek?
0: Iya. Oh, iyalah.
1: Gerakan apa? Gerakan September?
0: Iya, tahu.
1: Nah,
0: iya benar. Jadi kalau gerakan sekarang malam ini gerakan apa? Makan.
1: Gerakannya lagu dulu saya dolar. Diputus ya. Angin-anginan ini.
0: Cah. Lagu apa?
1: Dari SMP Sembang, Banjir Cuo, cari saya dolar.
0: Judulnya?
1: Akang Haji.
0: Akang Haji, oke.
1: Okay.
0: Agak kebiji kok Akang Haji ya? Ya. Boleh itu.
1: Dari siapa lah itu?
0: Akang Haji. Sorban Palit ya.
1: Iya, Sorban Palit. Jadi
0: bukan Akang Haji.
1: Apa?
0: Sorban Palit asal.
1: Coba nyanyi gede-gede.
0: Yang versi asli ya?
1: Iya, Etik Sendang.
0: Bukan di sini, Nining Maida.
1: Ah,
0: coba.
1: Senang,
0: cari dulu ya.
1: Iya.
0: Ambil nyari-nyari nih ntar. Sorban Pali.
1: Kalau atau yang di suka bangun Melis, masuk lu sedangkan.
0: Sudah lah pertamu.
1: Langsung cepur ke lah.
0: Lah pertamu tadi.
1: Pertama masuk.
0: Iya.
1: Campur.
0: Iya tadi, sebut ke tadi lah pertamu. Iya. Heti kok sendang ya?
1: Aduh ya.
0: Eti. Coba cari lu ya. Yo mana yo. Dah no, dak ati, Cek.
1: Ayo. 3000.
0: Kati, Cek. Aku cari Yusuf juga dak ati.
1: Ada
0: ya. Ya yang
1: ketuk magic ke. Masuk siapa?
0: Ketuk magic pula cari.
1: Iya, dari cari di situ ada dia.
0: Iya, yang sorban Pak.
1: Tentangnya ada di Jakarta sana.
0: Sorban Palit apa ketok magic?
1: Sorban Palit itu dari Etik Sendang.
0: Ya, bukan Agati kata yang versi Etik Sendang ya.
1: Oh, apa dia Etik Sendang versinya yang lain?
0: Etik Sendang yang lain yang Sunda ya. Kita.
1: Iya, Sunda.
0: Oke, entar ya. Lagu Sunda. Leksonya mati ya. Lagunya Emut bae jadi cinta.
1: Sabun mandi.
0: Cinta.
1: Cinta bae, lawannya enggak cinta tuh.
0: Cinta.
1: Yo.
0: Lawan
1: orang ilim ini.
0: Boleh.
1: Biarlah mereka-mereka tuh semuanya ujinya
0: kan gitu ya. Oh, iya. Boleh.
1: Buat Rizwan nih mungkin ya. Terus Akbar tadi ya.
0: Ya.
1: Terus Pak Sobari.
0: Masuk
1: lah.
0: Yo. Pak Sobari udah putus.
1: Siapa? Hendra Widodo SP2.
0: Ya.
1: Masuklah.
0: Yo.
1: Terus Pendi Kasing ya. Terus Aspin.
0: Yo.
1: Terus siapa lagi nih? Terus itu Wong tadi. Mbak ini Mbak Lina.
0: Lina?
1: Di ini Kalimantan Timur.
0: Yo.
1: Lah.
0: Yo yo yo.
1: Tak tahu kau. Nih, gerak teleponan dengan aku nih.
0: Ya.
1: Terus ini Mbak Umi. Ah, di Riau nih, Pakan Baru ini. Ah, terus ini gerak teleponan juga dengan aku Cek Lola.
0: Ya.
1: Mbak Ria, Mbak Umi nih. Terus ini siapa itu Rara. Ah, terus Aisyah. Terus Asmi. Ah, Cek B Emi. Terus Sahrul.
0: Yeah.
1: Sahrul Khan. Itu pemain
0: film India.
1: Pemain film India itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuman ini bukan Sahrul Khan ini.
0: Sahrul bukan.
1: Sahrul Akan.
0: Ayo. Ado, siap yo.
1: Cinta lagu itu, ya.
0: Siap yo.
1: Oke, terima kasih ya.
0: Yo, sama-sama. Oi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Simon ya, kawan lamu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar? Yo, berkelakar kita. Mak mana?
2: Cek Nadia ini.
0: Cek Nadia.
2: Cek Dola.
0: Yo, Cek.
2: Yo.
0: Siapa
2: yang baru turun tadi?
0: Cek Simon.
2: Oh, Cek akrab nih Cek Dola dengan dia.
0: Iya, kalau udah Cek itu kan akrab.
2: Oh, iya. Desian ya.
0: Cek kita main lah, kalau Cek itu tak ada akrab gitu.
2: Oh,
0: itu. Semua galau-galau kan diakrabi, kamu yang penyiar sama pendengar. Kadang memang mulut aku udah keras.
2: Kenapa keras itu?
0: Ah, karena bicara. Speakernya besar, kebesaran.
2: Oh. Jadi tadi pecah
0: dong, ngapa
2: masuk
0: freezer? Tidak, kita maunya beku.
2: Iya. Aja aja lah sih untuk makan tempat kemarin tuh nadi.
0: Di mana?
2: Yang kemarin.
0: Yang mana?
2: Tempat empo itu nah apa dia?
0: Boyan.
2: Yo, Boyan.
0: Iya.
2: Iya. Semakin akrab kan dengan
0: si. Iya kan sudah ada tempat ewek makan itu julu itu deh.
2: Oh dia.
0: Iya. Malah sudah ada rekomendasi kan.
2: Dia boleh diundang ke UMKM gitu.
0: Iya.
2: Itu mungkin ngaji ke UMKM.
0: Bukan, bukan dia yang usaha, wong lain.
2: Oh, wong lain.
0: Iya.
2: Iya, kalau baik, kalau Simon ngajar.
0: Iya, kalau ada kan kalau ada kontak enggak apa-apa kami kontak.
2: Nah,
0: iyalah. Iyalah, ada kawan di sana yang UMKM.
2: Sini. Banyak.
0: Di sana bukan sini.
2: Iya, di sini di sana banyak.
0: Ya, yang di sana.
2: Ya cuma itulah. Aku tak kenal tapi.
0: Wong rumahan ya?
2: Hah?
0: Wong dalam rumah, rumahan.
2: Iya, aku di rumah ya lah. Aku tak pernah aku di pohon.
0: Iya. Apalagi di, apalagi pucuk atap ya lah.
2: Tidak, alhamdulillah.
0: Iya, iya.
2: Jadi apa dia ini?
0: Iya, pembahasan ya tentang kita-kita ini aja hari-hari sebulan, seminggu ini.
2: Contohnya?
0: Contohnya yang kesehatan, iya, gawian,
2: ya.
0: Terus apa ya, keluarga, ya, unek-unek.
2: Unek-unek, ya. Jadi Cek mana kalau menurut Cek Dola itu?
0: Ya bagi saya sih, saya kan orang baru sini ya, jadi belum tahu.
2: Iya, baik-baik. Hmm. Ya. Terus? Bagaimana dengan permasalahan kehidupan Anda?
0: Iya, saya apakah ini
2: sudah stabil?
0: Ya, kalau stabil itu antara tengah-tengah, Bu. Jadi kita belum tengah-tengah ini.
2: Ya, dan bagaimana cara Anda menyikapi dalam kehidupan sehari-hari ini?
0: Menyikapi bagaimana, Bu?
2: Ya, menyikapi kehidupan kita yang kita lalui sehari-hari ini.
0: Wah, Bu, bahasa kamu tinggi, Bu.
2: Tinggi? Tidak juga. Aku cuma 155. Tidak perlu tinggi-tinggi ini.
0: Baksonya tadi.
2: Oh, bakso.
0: Iya.
2: Iya.
0: Terus ono?
2: Ya, kita kan belajar ngomong.
0: Iya, iya. Lanjut ngomong tadi. Menyikapi.
2: Ada tema saya ini.
0: Menyikapi apa?
2: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Anda menyikapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari?
0: Ada pilihan ganda lah, Bu. A, B, C, D itu.
2: Ada.
0: Iya, apa B,
2: untuk
0: Bu.
2: Pilihan yang
0: biar bisa dipilih, Bu.
2: Iya, untuk pilihan yang A, biasa-biasa saja.
0: Ya.
2: Yang B, luar biasa. Yang C,
0: pilih ya, sendiri aku, ya.
2: Pilih, iya, A, yang C-nya ini A dan B benar.
0: Oke.
2: Iya.
0: A dan B benar, Bu, ya, Cak.
2: Hah? jadi kedua-dua
0: ambigu Pak Ibutan itu jawabannya Bu, ada ambil benar tuh.
2: Ambigu ya, tuh anak mana?
0: Ya ambigu tuh bingung, membingungkan Bu.
2: Oh, iya. Tadi budak mana?
0: Iya.
2: Kujiro kan Simon tadi ambigu iya.
0: Juga. Oh, jadi saya sudah tahu Bu, penyakit Anda ini adalah buntu saya Bu. Sering ngoceh-ngoceh sendiri kan?
2: Oh, tidak juga.
0: Iya, kalau saya biasa ngoceh-ngoceh sendiri punya nyiar.
2: Iya benar itu, depan mixer itu kan.
0: Iya, kalau ibu kayak setiap jam-jam ini ada jam-jam khusus ini.
2: Karena
0: jam...
2: kan Anda dibayar itu kan ocehan Anda di depan mixer ibu kan.
0: Lah, aku nanyo, ibu ini keluhan kesannya tuh.
2: Iya, kalau saya yang ngoceh-ngoceh sendiri itu tidak menghasilkan.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi apabila Anda kan mau dibayar karena ocehannya itu.
0: Iya. Eh, iya. Pikir waktu itu bebala kayak Anda. Iya.
2: Iya. Kalau yang baru denger
0: ya
2: pasti
0: aku lah
2: ini.
0: Ngomong iya. Apa? Ngomong apa? Iya. Daripada ngomong jorok enggak boleh kan?
2: Oh, tidak
0: iya.
2: Boleh.
0: Iya.
2: Nah, kita harus ngomong yang baik-baik.
0: Iya, baik, baik.
2: Baik.
0: Ini makanan baik, ini minuman baik. Baik.
2: Iya.
0: Saya baik.
2: Iya, kita enggak boleh ngomong yang jorok itu
0: ya. Yang awas jorok, awas. Jangan dijorokkan.
2: Iya. Hmm. Ngomong apa sih
0: lambu-lambu yeah. Oke, lagu apa lah kalau itu?
2: Lagunya?
0: Ah.
2: Aku lagu apa ya? Gak tau, aku ini bingung aku
0: nih. Bingung pegangan?
2: Gak
0: bingung kan? Pegangan, biar gak bingung.
2: Masalahnya gak lagi pegangan hidup
0: ya. Tidak, misalnya meja atau kursi.
2: Oh. Tidak susah-susah. Kalau pegangan masih tidak nyampa. Jadi daripada nyampa, sama aku tiarap duluan saya itu.
0: Ya.
2: Ya.
0: Lagunya?
2: Lagunya ini be. Dari siapa ya?
0: Tadi ini apa? Lampu apa tuh?
2: Lampu gosok. Lampu Aladin.
0: Bukan lagu dari Sumatera Barat.
2: Sumatera. Oh, lampu toko.
0: Lampu toko.
2: Ngerti apa cek dolar sini
0: itu kan edukasi menyanyikan lagu itu pada masa-masa listrik banyak masuk desa
2: ya,
0: gitu.
2: Betul.
0: Dan ketika itu penciptanya mungkin ya ada juga edukasi ya. Ngomong bahwa ada baik ada benernya ketika teknologi masuk gitu kan
2: ya,
0: jadi orang bisa terhibur
2: yang tadi ayamnya suka hilang begitu listrik ya. Masuk gitu kan airnya iya. Tidak pernah hilang lagi.
0: Terang ya jadi kan?
2: Ya betul.
0: Nah, itu.
2: Pinter juga cek dolan pun.
0: Ya aku kan lama di Padang.
2: Padang mana?
0: Padang Selasa. Umar Dombaku di situ tinggal.
2: Iya lagu itu lagu nomor 4 nih kan lagu-lagu daerah.
0: Iya iya.
2: Kan? Bisa memahami berbagai macam bahasa
0: iya,
2: yang
0: iya,
2: ada
0: iya.
2: Di Indonesia.
0: Oke kan? Lah Bu, saya siapkan lampu itu atau lampu lain Pak?
2: Lampu
0: apa lagu
2: lampu,
0: lain?
2: Lampu strong kayaknya
0: ada. Udah lagu nyapu.
2: Ya sudah lagu itu tadi baik.
0: Hah?
2: Ya cocok kan masih agak belum dalu-dalu.
0: Lampu
2: kan?
0: Gosok.
2: Lampu togo.
0: Oh.
2: Nah, tau gak jadi lampu dia lampu togo
0: ya? Iya lampu strong kayaknya itu ya? Bukan?
2: Iya.
0: Lampu neon bukan?
2: Iya lampu itulah. Jadi kalau pakai lampu itu, uji itu pagi-pagi hidungnya
0: kok
2: hidung
0: onel
2: lah baci
0: lomo ojo kan. Oh. Oh lampu strongkeng.
2: Ya.
0: Oh iya iya.
2: Ada baci lomo tuh apa?
0: Eh, bukan lampu strongkeng, lampu yang aduk dari kaleng itu.
2: Iya, yang dari kaleng.
0: Heeh, yang kalau hidung hitam. Hidung hitam.
2: Nah, iya. Kalau jadi dia tuh tiap pagi pas bangun hidung onel baci lomo.
0: Itu zaman bingin dulu listrik masuk.
2: Iya, betul.
0: Oh, oke lah. Iyalah kalau itu. Ya.
2: Sudah jadi.
0: Ada di samping kan? Salam.
2: Salamnya Bel apa Cik Dolan nyampe kayaknya?
0: Yang nyampe kan situ bukan aku. Nanya kirim-kirim dah.
2: Oh, kirim-kirim.
0: Yo.
2: Ayo kurasa untuk galau-galau baik.
0: Nah, ya bagus lah kalau itu.
2: Iya, ini kan acara kelakar.
0: Iya, benar.
2: Iya,
0: anak
2: kelakar baik itu.
0: Betul, Cek. Iya.
2: Soalnya kalau di acara lain kan
0: iya, tapi ada enggak ngerti kadang masih enggak berkirim-kirim salam.
2: Oh.
0: Bah, memang aku iya. Aku sih ngujung ya makin, tapi ngerti lah masih
2: ini. Oh, itu enggak pengertian baik.
0: Iya, ini Ibu Budi, ini kan. Bapak Budi betul.
2: Iya, mungkin selain juk pengertian, juk pencerahan, kayak itulah. Jadi biar mereka memahami.
0: Iya, iya.
2: Mungkin karena mereka kurang diedukasi.
0: Wah, gitu, kan? Jadi, ketinggian lagi Bu ngomong. Iya, iya. Turun ke dikit ya. Iya, gua kurang diberi wawasan gitu.
2: Jadi agak di rendah dikit ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Iya, kan okay. Mungkin mereka itu kan kurang diberitahukan.
0: Oh, nah, kalau itu lemak tempe daripada diberitahu.
2: Ya. Iya, mungkin harus disosialisasikan gitu, yeah. Biar mereka memahami.
0: Siap, gitu. Siap. Oke. Okay.
2: Ya mungkin dari saya begitu saja ya.
0: Iya. Itu sambutan ya. Ini sambitan nih.
2: Iya, basing lah.
0: Iya.
2: Oke lah kalau begitu.
0: Iya. Yeah.
2: Saya ucapkan terima kasih atas dan waktunya ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Terima kasih. Yang bertugas pada malam hari ini.
0: Terlampiaskan dia kepengen jadi penyiar. Oke aja terlalu. Ya. Biarlah dah, daripada ngigau kayak. Daripada ngigau kalau diputus nih ya. Ya.
2: Di sini kan benar kalau aku ngomong.
0: Iya, iya, iya.
2: Memang tempatnya kan.
0: Iya, betul. Ya,
2: beres tuh kalau aku ngomong di kamar mandi.
0: Iya, betul, Ma. Masuk anginnya masuk akal ya.
2: Iya, lu masuk berisi.
0: Ya, lanjut.
2: Oke. Okay. Ya, udah segitu aja ya.
0: Yuk.
2: Atas waktu dan perhatian saya ucapkan terima kasih.
0: Ayo, oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penebon tiga lagu yang semuanya ada di Yusuf Galong. Kita putar sikok-sikok ya, kamu putar sebelah ini. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: silakan dulu ya, kita pengen kelakar ya di kesempatan malam hari ini. Kelakar kita ya, penesan, cerita apa baik diatur ya. Ini sesinya, sesi yang ketiga, sesi terakhir ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa? Yo, dengan siapa nih?
1: Sama Cik Fauzan.
0: Kabar Fauzan?
1: Menyasin.
0: Yo.
1: Apa Cik?
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Iya.
1: Cak mana sebaliknya?
0: Mak itulah ceritanya. Mak itulah sama baik-baik juga alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah. Kalau dengar Cik Dola baik ini, kita ikut senang Cik Dola.
0: Oh iya, sama-sama nampak sehat selalu ya.
1: Cik Dola pacak siaran, kita pacak telepon.
0: Betul.
1: Jadi kita jadi senang hati.
0: Iya, betul.
1: Sebagai kita ini, kalau ini kan pacak masuk TV, kalau ini pacak masuk radio kan.
0: Benar.
1: Nah, rasanya senang banget Cik Dola.
0: Senang banget ya.
1: Iya, asli Cik Dola, tak terhingga.
0: Iya.
1: Cak bintang di atas kan, di langit jauh tak terhingga Cik Dola.
0: Iya. Beri kegiatan pada hari ini, seharian.
1: Kegiatan hari ini.
0: Cerita-cerita ke boleh diaturi.
1: Tidak tahu apa Cik Dola ini. Kalau untuk kegiatan hari ini pula ada, rasanya sama baik hari-hari biasa kan.
0: Banyak tidur yang lain.
1: Tidak juga Cik Dola, aku walaupun ini tidak terus setiap hari tidur dah. Begitu ngerjakan kerjaan rumah Cik Dola.
0: Iya.
1: Ya sebenarnya mungkin di sebagian orang ini Cik Dola ya, mungkin ada yang, tapi itu masing-masing orangnya. Kita ada ini uang kan.
0: Iya.
1: Nah sebenarnya nak walaupun kita laki-laki tak terus tak boleh ngerjakan kerja rumah aja itu kan. Ya karena kan ya aku rasa kalau aku sih sama baca dulu ya.
0: Iya ya.
1: Nah kerja rumah asalkan walaupun kita pacak pegawai, kerja rumah juga boleh juga kita bantu kan.
0: Benar.
1: Iya. Karena itu bagus untuk kita juga.
0: Benar Cik.
1: Entarlah ya contoh kecilnya, semisal itu bisa ini Cik Dola.
0: Yang mana tuh?
1: Apa itu namanya? Mencetak kepribadian kita Cik Dola.
0: Iya, karakter ya.
1: Iya. Sebenarnya itu kalau udah kita ini kan laju kita akhirnya ibarnya fokus pegawai baik kan?
0: Malas jadinya.
1: Bukan.
0: Banyak kalau fokus pegawai namanya wong yang sibuk gitu.
1: Nah, iya sibuk maksudnya
0: kalau,
1: tuh.
0: Kalau galak-galak pegawai malas sudah ya.
1: Iya. Ya kadang ya kalau bisa inilah kita nih apa itu namanya bisa segalanya lah ya. Ya misalnya ini repot kita bisa bantu sebisa kita aja dalam aja.
0: Iya benar.
1: Nah Cik Dola caknya berat nih ngomong benar tadi kan?
0: Benar nih ya ngomong sama.
1: Jangan cak itu aja dalam aku jadi rasa tidak lemak ini jadi.
0: Iya dalam cak ini apa ditambah ya apa itu ya kecap apa sambal itu ya.
1: Iya sebab ini tidak kate bumbunya habis kalau di rumah. Cak mana nak namanya?
0: Kayak ke rumah ya.
1: Iya. Kalau nak ini lemak kita nak beli dulu lemak apa ini.
0: Cuaca sana mana Cik? Panas?
1: Sama baik Cik Dola, untuk malam ini masih panas ini gerah Cik Dola.
0: Gerah ya?
1: Ya, tapi di kawan ini daerah ini tadi ada info itu sempat hujan Cik Dola, alhamdulillah.
0: Di mana waktu ya?
1: Daerah ini, Sri Gunung Cik Dola.
0: Sri Gunung lewat Banyuasin ya?
1: Musi.
0: Musi Banyuasin?
1: Ada yang mulai
0: gerimis-gerimis.
1: Ya, ya kalau kita nyengok dari apa itu perkiraan apa cuaca itu dari ini ya aku jarang sininya Oktober apa ini Cik Dola ininya mulai hujan
0: ya masih perkiraan ya perkiraan itu bisa Oktober bisa November bahkan bisa Desember ya kan kalau hujan lebat ya kalau hujan dari kiri-kiri kemungkinan ya masuk di bulan ber ini lah ya hujan bisa
1: ya kalau dari orang dulu kan kalau yang udah masuk ber-ber ini tuh mulai hujan Cik Dola ya.
0: Iya.
1: September, ember. Tahu ember Cik Dola?
0: Apa tuh?
1: Ember yang untuk nyangking banyu itu nah.
0: Ember. Ember. Pikir bahasa Inggris ember. Oh, jam.
1: Ember bukannya cek darah ini gara ember. Ngomong ke uang terus.
0: Kalau gara ini apa namanya nyanyes ember.
1: Nyanyes itu bukannya. Eh, tidak usah lah.
0: Iya, kaget salah ngomong pula dah.
1: Iya, salah ngomong bahaya.
0: Gak malum, iya.
1: Iya.
0: Cerita tentang Cik Pausan, Pak. Jadi itu Cik Pausan ya. Jadi dalam sehari-hari biasanya ada beri gawe ke dah.
1: Iya, ada becek dah lah.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya ini ya, kalau kita nih cuma berdiam diri, Pak, kadang kan malah rasa kadang ngantuk, lesu kayak gitu.
0: Iya, Pak.
1: Jadi apa, Pak, ya yang bisa kita gawe ke Cik itu, nah.
0: Iya.
1: Mungkin gak kata yang memang khusus untuk tiap hari kita nih ada aktivitas yang sibuk sih, iya, memang enggak kate kan.
0: Kate cerita-cerita lucu lah kate.
1: Apa?
0: Cerita lucu apa yang mengenang-enang cerita-cerita kejadian apa gitu.
1: Nih kalau itu
0: ya.
1: Anggap cek dolar ketawa.
0: Sebenarnya lagu-lagu apa dulu sebentar? Pausan kalau aneh-aneh lagunya, lagu apa? Agak lama aku cari.
1: Ngapa cek dolar nembaca itu?
0: Ya lagu apa?
1: Lagunya yang sedih apa yang riang gembira?
0: Yang santai mak. Oh. Tidak sedih dia.
1: Coba apa lah ya? Dari ini bela.
0: Ya.
1: Angin ini baik. Negoro angin aja cek dola.
0: Negoro angin dari Deni Caknan.
1: Betul. Nah, cek dola tahu ya.
0: Ya pingin.
1: Ini cek dola ini termasuk Gen Z ya.
0: Hah?
1: Cek Dola ini masuk Gen Z ya?
0: Millennium aku.
1: Oh, generasi millennium?
0: Iya.
1: Nah, Cek Dola jangan kejiwaan tuanya Cek Dola. Takkanlah ngomong Gen Z biar kelihatan muda gitu loh.
0: Ya dapat cari tetap yang tua suaranya.
1: Jangan gitu.
0: Oh, man, jangan
1: tua gini. Di luar, muda di dalam.
0: Jangan jangan gitu tuh bumbunya opo, Mas.
1: Apa?
0: Jangan gitu tuh bumbunya opo.
1: Jangan gitu tuh. Ada 4 bumbu. G, garam. I.
0: Kalau bahasa Jawa kan jangan ke sayur.
1: Iya. Aku tahu, mudeng aku.
0: Mudeng.
1: Jadi jangan gitu nak tahu bumbunya. Aku
0: apa dia?
1: Ini.
0: Apa ya?
1: G. Kan garam tadi
0: iya.
1: Kan. I-nya iwak asin. T-nya terasi. U-nya
0: Uyah. Sama baik garam tadi. Nambah asin galo-galo nah masakan
1: yang ada yang itu ini. Iya. Sayur itu tuh lebih dominan asin Cek Dola.
0: Jangan gitu itu maksudnya itu adalah jangan seperti itu. Nah, lama bingung lagi. Nambah bingung lagi kan. Yalah sudah kami siapin ini negoro itu. Angin.
1: Jangan gitu.
0: Iya,
1: Cek Dola tadi kan bahas. Aku tahu asin itu rasanya asin. Tidak juga Cek Dola. Iwa asin ada juga yang tidak asin.
0: Apa tuh?
1: Ya iwa asin.
0: Ya ada yang dicuci mungkin yang tidak terlalu asin.
1: Bukan. Waktu dia buat iwa asin pung juga garam.
0: Nah itu yang
1: tidak masin dia hamba.
0: Ya bukan iwa asin namanya itu.
1: Jadi?
0: Iwa kering.
1: Ya tapi jalan uang kalau terlupa cak aman Cek Dola.
0: Hah?
1: Lah telepon dijemur, lah kering dijualnya.
0: Iya, bukan iwak asin. Bukan ya, iwak kering. Iya, salah namanya, salah produknya.
1: Bukan salah produk. Itu karena lupa ngasih asin tadi, Cek Dola.
0: Iya sih. Ya. Siapa yang buat?
1: Nurut baiklah.
0: Siapa yang buatnya? Tidak,
1: Cek Dola.
0: Bukan siapa yang buatnya, tahu aku, ke? Mana ada tukang buat lah sudah bertahun-tahun lupa buat asin. Tak tahu kalau Cek Pausan yang nyumbu-nyumbu buatnya.
1: Mohon maaf itu aku tak ngomongkan wong.
0: Oh ya sudah.
1: Terus
0: ya.
1: Ada lagi. Yo dia bukan lupa juga. Ada sebab lain.
0: Ya ya ya.
1: Faktor yang lain yang bisa apa menyebabkan dia tak masin itu sebab mungkin wong yang buat iwak asin uyahnya habis. Nah, belum beli.
0: Ini lah, udah masuk di akal lagi. Wong membuat iwak asin itu kan untuk usaha, biasanya bukan untuk makan dewek jarang sih, bukan ya. Pasti ada ya, lagi ada garam di rumah gitu. Nah, ya sudahlah kalau gitu. Lah kami siapkan nih.
1: Sabar Cak Dola.
0: Iya.
1: Cak Dola ngopi-ngopi dulu Cak Dola.
0: Sudah ngopi lah 2 gelas.
1: Oh, sudah.
0: Iya, tapi
1: ini
0: di
1: roti kering ini.
0: Tadi pagi ngopinya 2 gelasnya.
1: Ah, ngomong soal
0: habis bag, habis bag sonya.
1: Ada tembak-tembak ini. Enggak lah Cak Dola jawab.
0: Yo si Kobayong.
1: Si Kaya.
0: Yo. Mana marah wong gitu. Ayo lanjut.
1: Ini bis apa?
0: Bisulan eh. Enggak baca duduk ya, bisulan.
1: Bukan Cak Dola. Terus bis apa asak dia masuk hancur.
0: Yo bis nomor warung itu. Ya bisa apa bisikan. No benar. Ngasih jawab punya pertanyaan malah ketawa yang
1: bis,
0: bis apa yang yang menghasuti bisikan.
1: Hai bisikan yang mana?
0: Ya terus
1: bis apa asal dia masuk hancur. Hancur nah hancur.
0: Ya bisa apa?
1: Ya.
0: Bisa apa?
1: Nggak tahu Cik Dola.
0: Apa ya?
1: Biskuit.
0: Oh iya masa di akal. Untung benar itu. Kalau nganar tadi aku marah benar ya asli. Malam-malam buat tebak-tebakan nganar ya. Biskuit ya benar hancur masuk mulutnya.
1: Iya ya itu. Cik Dola kan kopi ada biskuit di samping. Iya. Masa tidak tahu.
0: Iyalah.
1: Ada nggak biskuitnya?
0: Iya. Ada pasti. Ya. Yeah.
1: Cik Dola ini adonya cak bohong.
0: Cak tahu nian. Iyalah mah itu biasa. Kita ngobrol-ngobrol manjang kali lebar.
1: Ini kelakar Cik Dola.
0: Iyalah sudah lewat 10 menit. Dibatasi backson.
1: Iya maaf untuk pendengar ya kalau aku terlalu lama kan bukan aku ini kan.
0: Nyalak aku.
1: Yo ini hiburan. Ini kalau bisa banyakkan salah ke Cik Dola dikitkan ke aku.
0: Oh iya itu ya. Aku yo. Ikhlas ya semua apa.
1: Aku ikhlas kok Cik Dola. Yo,
0: yang ikhlas lagi aku biar apa apa. Biar dusonya enggak besar.
1: Ya sudahlah, biarlah aku yang mengalah Cik Dola enggak apa-apa. Abis ini aku turun kok.
0: Iya sudah yo.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Yo ado enggak tadi langsungnya?
0: Ado, tenang baik.
1: Ya sudah, yo. Ya Cik Dola di sana mantep-mantep baik.
0: Iya, iya, iya, iya. Baru sih.
1: Mudah-mudahan lancar siarannya.
0: Selesai. Iya, iya.
1: Dari rumah selamat Cik Dola ya.
0: Iya.
1: Ngapa Cik Dola jangan nangis.
0: Iya sudah. Iya sudah ya.
1: Dan sehat selalu lancar rezekinya ya
0: ya. Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Amin amin.
1: Yo. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah. Aduh, batasnya yang paling ya sekitar 5 menit apa ya? 6 menit ya. Untuk ngobrol-ngobrol ya. Oke, halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Sisi?
2: Alhamdulillah ngantuk, Bapak.
0: Ngapo ngantuk? Harusnya denger kelakar yang aneh-aneh itu. Iya.
2: Tidak masuk.
0: Iya, denger kelakar kami kan jangan ngantuk, yang aneh-aneh omongan. Iya. Ayo, diaturin nak denger lagu apa nak berkelakar dulu.
2: Lagu apa enaknya ya?
0: Apalah malam-malam ini. Nak masak mie ya, masak mie dah malam ni.
2: Habis minyak.
0: Oh yes, masalah juga itu.
2: Mie gua campur pangsit ya lo.
0: Kalau ada. Ada lagunya bang?
2: Ada lo pengen makan apa adalah malam?
0: Antar ibu ya, pokoknya apa bayar galak.
2: Mie gua sama pangsit tadi ya.
0: Aduh, lanjut.
2: Sama sosis.
0: Hah?
2: Sama sosis.
0: Oh, udah usah loh sosis.
2: Udah gak
0: lain? Digoreng banyak tuh, makan lain.
2: Oh. Kalau aku banyak campurannya, ada sosisnya.
0: Oh, ya. Buka warung kalo, mungkin. Buka warung di rumah. Jangan-jangan buka warung di rumah.
2: Jadi buka warung selat Linggis ya.
0: Ngajar bener, maling.
2: Lah katanya buka warung.
0: Iya, buka warung tuh jualan maksudnya.
2: Oh, jualan, buka warung.
0: Bukan, buka warung dewek, pakai kunci. Kunci Inggris.
2: Ya kira ya. Ngajak malam-malam buka warung, payung
0: ya. Jangan, enggak boleh, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Lagunya itu lu masih
0: di kelompok
2: deh.
0: Oke, siap.
2: Ya, kirimnya buat jalan-jalan baik, seluruh keluarga Bahar Bandara Sligaya. banyak uangnya di situ.
0: Banyak ya.
2: Makasih wadalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami putarkan ini Khairun aja ya. Khairun Aswa ya. Agak sore malam-malam ya. Oke, di bodinya sisi silakan yang ingin bergabung lagi untuk telepon yang ketiga di 0711351656. Ya, di kelakar kita. Kalau tidak ada, kita langsung tutup dan kita akan rendangkan lagu permintaan dari pendengar ya. Ada Negoro Angin dan juga Ketimun Bungkuk. Apakah masih ada untuk pendengar kita yang ingin bergabung di kelakar kita? Berkelakar apa baik boleh ya, asal jangan saling kato. Dari tadi saling kato sebenarnya, tapi dihalus ke ya. Oke lor, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut dan kami cukup ke sampai sini program acara Kelakar kita. Sampai ketemu di lain kesempatan dan kulo celulah ngewangi sampai pukul 23:55.
3: Bisa benua nanti.

0: wrong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Cekeh.
2: Rasa teko nalesane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Video
7: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
9: Paling
8: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
10: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
11: Ya, dulu kita akan lanjut kembali rangkaian lagu-lagu hiburan hiburan informasi di kesempatan malam hari ini. Dan kita awali dengan satu lagu dari Bali ya, dengan bersama Leon Sinatra dengan Bahagia Itu Sederhana.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan kali ini informasi mengenai kostum dari atau seragam dari tim Indonesia di Asian Games 2026 resmi diluncurkan. Dan Sarina dan Miles resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gia Pangabean melalui Gia Fashion Studio merancang motif terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif Gorga khas Toba dan Lima dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain. Gorga melambangkan kekuatan dan perlindungan sekaligus menggambarkan keberanian serta keteguhan mental atlet. Sementara Limar merepresentasikan kehormatan, keunggulan, dan kemuliaan dalam keberagaman kontingen Indonesia. Direktur utama Sarina, Raisa Sharfuan, menyebutkan kolaborasi ini memperkuat kehadiran budaya Nusantara di panggung global. Dan warisan budaya Nusantara dapat terus hadir dan berdaya saing di panggung global tentunya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: pergi ke sungai, bersikap wali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya, kembali dengan informasi di malam hari ini, Dor. Kali ini kami kutip dari eri.co.id mengenai sile harimau. Ini bahasa gerak warisan Minangkabau. Sile harimau Minangkabau menjadi selasiko warisan budaya yang mengenalkan nilai kehidupan masyarakat Minangkabau melalui gerakan bela diri. Dan seni bela diri ini bukan cuma mengajar kemampuan fisik, tapi juga filosofi kerendahan hati, ketahanan diri, dan juga pengetahuan yang bersumber dari alam. Dari penjelasan atlet sile harimau Minangkabau Sumatera Selatan, M. Rosid Raub, mengatakan setiap gerakan dalam sile harimau ini memiliki makna yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Rosid juga menjelaskan ciri khas sile harimau terjenggot dari gerakan kuda-kuda, pukulan, dan tendangan yang terinspirasi dari gerakan harimau. Posisi tubuh yang rendah dalam beberapa gerakan menjadi gambaran kerendah hati, sementara gerakan yang kuat menunjukkan kemampuan mempertahankan diri. Dan sile harimau ini, atau silat harimau ini, juga berkaitan dengan filosofinya. Alam takambang jadi guru, yang memandang alam sebagai sumber pengetahuan. Filosofi tersebut menjadi salah satu dasar dalam memahami gerakan dan nilai yang terdapat dalam sile harimau. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88.4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Iya dong. Ya, Nur masih dengan lagu-lagu dan informasi malam hari ini. Dan kembali ya, kita bakal join informasi dan juga lagu dari program lagu-lagu yang ada di data kita malam hari ini. Sambil beristirahat ditemani dengan lagu-lagu yang luar biasa, yang dapat menjadi nuansa yang luar biasa pada hari ini. Ya, kita lanjut kembali pariwara berikut ini.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini.
2: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi.
1: Saja, Bu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPRRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro4 Radio Republik Indonesia Palembang kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 20 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bisik Dulur. Kita di Sriwijaya Pagi untuk kesempatan hari ini di Minggu 20 September 2026. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya ada Cebas di sini akan ngawani Mang Cek Bisik Dulur sampai kaget di jelang jam 10. Jam 11 siangnya ya. Dan tentunya beragam program sudah kita siapkan untuk kebersamaan kita, yang mana kaki kita buka dengan hikmah pagi, dengan adanya pengajian Al-Qur'an, kemudian hiburan lagu-lagu religi, dan kita akan simak bersama renungan untuk hikmah pagi ini bersama Ustadz Muhammad Setiawan, dan lagu-lagu religi sampai kaget di jam 6 nyo. Dan di jam 6 kita akan masuk di cerita pagi ini, akan ada informasi mengenai dunia anak ya. Dan tentunya sampai kaget di jam 9 kita akan ada obrolan komunitas ya, ada kawan untuk Cebas ngobrol-ngobrol kakinya. Dan di jam 10 nya akan ada dunia anak. Yalah, untuk macam bisa dulu, kita buka dulu perjumpaan kita dengan sama-sama kita dengar ke pengajian Al-Quran yang pagi ini akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 31 sampai dengan 35 bersama Qori almarhum Kiai Haji An-Nawawi Denci Al-Hafiz.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama menyimak untuk renungan pagi ini di Hikmah Pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan SHMH dengan temanya Memakmurkan Masjid. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

تحيات الإسلام تحيات أهل الجنان فتحياتهم فيها سلام سلام مقلم من رب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. وقال تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال تعالى أيضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ويقينا وارزقني فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسولا. وبعده para pendengar, para pemirsa, para kaum muslimin, kaum muslimat, ya, insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini kita dapat kembali bermuajahah, bermajelis, bertalim bersama yang dilaksanakan oleh RRI Perempat ini dalam setiap harinya yang pagi ini kami diamanatkan untuk mengisi siaran ini dan kita senantiasa selalu istiqamah. Namun insya Allah walaupun kita via online, insya Allah tidak akan mengurangi esensi dan hikmatnya kita mengkaji dan belajar dari ilmu-ilmu agama. Maka bersyukur wajib bagi kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah syukur jazakallahu khairan amillah. Setelah itu marilah sama-sama kita bersolawat dan bersalam kepada junjungan agung kita, teladan agung kita, teladan agung kita, uswah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau dan seluruh umatnya dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran RRI Perempat ini yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Taubah ayat yang ke-18 atau dalam surah Bara'ah Allah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa sa'ulaika yakunu minal muhtadin. Artinya kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka lah tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Dimana dimuliakan Allah, di dalam ayat tersebut ada dua item dari 6 poin terukun iman dalam itikad Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Maka kata Allah, bentuk manifestasi itu ketika seorang itu mengaku beriman kepada dua hal tersebut, salah satu manifestasinya yakni memakmurkan masjid. Lalu kembali di akhir ayat tersebut Allah memberitahukan kepada kita ada dua variabel untuk kita memakmurkan masjid tersebut itu,
yakni aqamas shalah wa ataz zakah. Nah, lima ini melihatkan Allah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita yang lebih dalam dan lebih komprehensif di kajian memakmurkan masjid tersebut, coba kami akan flashback ke belakang. Kita akan mencoba mengkaji dulu secara sederhana dan secara dasar mengenai apa itu masjid itu sendiri. Secara akar kata, asal kata masjid ini yakni tempat bersujud. Maka seluruh tempat yang di situ kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,

bukan Hijaz. Maka jemaah ini muliakan Allah, ada dua terminologi yang di situ dijelaskan terkait masjid ini. Pertama yakni masjid jami' dan yang kedua masjid saja. Masjid jami' itu yaitu tempat di situ didirikannya sholat rawatib 5 waktu dan sholat Jumat. Artinya masjid jami'. Lalu kalau dia hanya disebut masjid saja, artinya di situ hanya didirikan sholat rawatib 5 waktu tanpa ada yang sholat Jumat. Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ketika istilah itu masuk ke kearifan lokal yang ada di Nusantara atau ada di Indonesia, maka istilah tersebut diserap ke dalam bahasa ataupun istilah yang ada di masyarakat lokal kita. Jadi baik masjid maupun masjid jami itu semuanya digolongkan masjid di dalam yang dimaksud oleh ayat atau ayat 18 tadi. Nah, ketika itu masuk ke kearifan lokal kita di Indonesia, maka kaidahnya ketika tempat itu didirikan sholat fardu rawatib 5 waktu dan sholat Jumat, maka disebut masjid. Akan tetapi ketika tempat tersebut digunakan hanya sholat rawatib fardu 5 waktu tanpa adanya sholat Jumat, maka disebut musola, langgar surau dan lain sebagainya, dengan istilah-istilah lokal, dengan istilah-istilah setempat yang ada. Jadi pada hakikatnya secara filosofis, maka yang dimaksudkan dalam ayat ini tadi, baik itu masjid ataupun musola dan lain sebagainya, seluruhnya adalah masjid yang dimaksudkan oleh Al-Quran ini tadi. Nah, ketika baginda kita Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Rabiul Awal, yang nanti pada zaman Sayyidina Umar tahun itu akan ditetapkan sebagai tahun pertama Hijriah, tahun pertama kalender resmi penanggalan umat Islam, makanya pertama beliau lakukan pada waktu itu bukan membangun rumah pribadi, bukan membangun madrasah, bukan membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya, tapi yang dibangun adalah masjid. Kejadian itu terjadi pada tahun 621 Miladiah atau Masehi. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Kembali kepada kaitan korelasi memakmurkan masjid ini tadi, maka paling tidak secara umum ada tiga konsep untuk kita memakmurkan masjid ini tadi, yang merupakan turunan dari dua variabel yang disebut oleh Allah dalam ayat tadi. Pertama, memakmurkan masjid itu yakni memakmurkan bangunan fisik masjid itu sendiri, baik itu instalasi listrik, instalasi air, instalasi sanitasi, instalasi lighting, instalasi sound system, instalasi pendingin ruangan, instalasi parkir dan lain sebagainya, seluruhnya itu adalah bentuk memakmurkan yang pertama. Maka kita semua insya Allah hakul yakin masjid yang ada di Nusantara khususnya, pada umumnya, khususnya lagi yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan ini, sudah memakmurkan yang pertamanya tadi. Lalu memakmurkan yang kedua, yakni memakmurkan dengan kita melaksanakan ibadah amaliyah yang sifatnya seremonial, ritual formal, sholat rawatib 5 waktu, sholat Jumat, kalau sekarang sholat istisqa, tadarus, tadabur, ta'lim, majelis zikir, i'tikaf dan lain sebagainya, seluruh ibadat yang sifatnya itu ritual seremonial formal. Nah, maka kita juga semua insya Allah hakul yakin kita semua sudah memakmurkan yang kedua ini tadi. Jadi kaitannya, korelasinya yang pertama dan kedua tadi adalah aqamash shalah, tegakkan sholat. Jadi kalau kita analogikan seperti ini, tidaklah mungkin orang itu beribadah dengan khusyuk kalau mungkin masjidnya bocor, masjidnya rusak dan lain sebagainya. Tapi apalah daya masjid itu laksana hotel bintang 5 kalau tidak ada orang memakmurkan di dalamnya. Jadi ini saling kaitannya, saling berkaitan korelasi antara satu dengan lain di dalam memakmurkan masjid ini tadi. Jadi kaitannya dengan aqamash shalah, turunannya dua tadi.

Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas, yakni wa'ata zakah. Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah zakat yang lebih luas, bukan hanya terbatas pada fitrah dan mal, akan tetapi termasuk ada situ wakaf, hibah, hadiah, dan seluruh yang infak, sedekah dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan ibadat yang sifatnya muamalat atau ibadah harta yang sifatnya hablum minan nas. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Jadi memakmurkan yang ketiga ini tadi kaitannya dengan wa'ata zakah itu adalah bagaimana kita memakmurkan umat, masyarakat, warga yang ada di sekitar lingkungan masjid itu sendiri. Jadi konsep dari umat, oleh umat, dan untuk umat itu ada kaitannya di sini, yakni dari umat muzaki, oleh umat lembaga amil zakat resmi, untuk umat mustahik. Jadi bagaimana masjid itu yang menjadi founding fathers dari lembaga zakat resmi yang bernaung di bawahnya itu memanajemen sedemikian rupa dengan konsep klasik dan juga tentu dipadukan dengan kontemporer untuk agar ibadat yang sifatnya harta ini tadi itu memang benar-benar bisa terrealisasi dengan baik dan benar. Nah, ketika kita bicara terkait ini maka kita banyak melihat contoh yang paling real dan sempat viral pada waktu itu di media sosial, sampai saat ini juga masih menjadi perbincangan di kalangan orang-orang yang memakmurkan masjid sendiri, yakni Masjid Yogyakarian yang ada di Yogyakarta. Bagaimana Masjid Yogyakarian itu punya badan amal usaha di bawah yayasan, dia punya apa namanya itu hotel penginapan, dia punya mart, dia punya posyandu, dia punya klinik, dia punya rumah sakit, dia punya apa namanya itu badan amal usaha lainnya yang dikelola oleh yayasan, yang tentu dia dari umat muzaki, oleh umat UPZ atau lembaga resmi lainnya yang bergandeng dengan masjid, dan untuk umat, yakni kepada para mustahik-mustahik yang berhak menerimanya itu. Dan itu sudah terrealisasi di Yogyakarian di Yogyakarta, dan itu masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Dan juga kita bisa melihat berapa banyak masjid-masjid di Palembang ini yang dia sudah mungkin sebagian kecil ya, belum secara maksimal, tapi itu menjadi PR bersama. Masjid itu punya posyandu, punya mart, punya badan-badan amal usaha lainnya yang kita lihat ada beberapa masjid besar yang ada di Palembang ini tadi. Nah, jemaah ini muliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka makmurkan yang ketiga ini nampaknya menurut kami pribadi masih menjadi PR dan tugas kita semua secara bersama-sama. Kalau ekonomi finansial umat di sekitar masjid itu sudah maksimal, artinya menengah lah, maka kita sudah bisa mampu menunaikan amanat Tuhan di dalam ayat ini, memakmurkan yang ketiga ini tadi. Tapi ketika kita masih belum mampu secara maksimal atau secara tuntas lulus dalam melaksanakan tugas amanat Allah ini tadi, maka setiap proses kita, setiap usaha kita, setiap keistiqomahan kita, itulah yang dinilai oleh Allah sebagai ganjaran kebaikan untuk kita pribadi, kembali tentunya ke diri kita sendiri. Jadi Tuhan itu tidak pernah melihat kuantitas tapi kualitas, dan Allah itu tidak pernah melihat hasil tapi melihat proses. Kuantitas tinggi, kualitas harus juga lebih tinggi. Yang lebih bagus keduanya seiring sejalan, prosesnya bagus, hasilnya pun juga bagus. Nah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga kita semua mampu untuk bisa melaksanakan amanat Allah ini tadi. Kita semua diperintahkan untuk melaksanakan amanat Allah. Jadi tinggal kita berada di yang mana. Apakah kita seorang muzaki, kita wajib mengeluarkan membantu saudara kita. Apakah kita amil atau lembaga zakat resmi yang wajib untuk mengelola dengan baik dan benar. Atau kita seorang mustahik yang kita juga diwajibkan untuk menerima dari hal itu, karena itu bagian dari ibadat. Nah, semoga kita semua mampu melaksanakan amanat Allah dalam ayat ini tadi,
dan bisa melakukan ibadah ini dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Syukran jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, sudah kita simak dan dengarkan bersama untuk hikmah pagi ini ya, renungan bersama Ustaz Muhammad Setiawan SHMH dengan temanya Memakmurkan Masjid. Dan selanjutnya kita akan hadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini sampai nanti jelang jam 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inget Pro 4 Info sedengar dari Pro 4. Informasi yang pertama, sate bulayak merupakan salah sikok kuliner khas Lombok yang unik, tidak hanya dari segi rasa, tapi juga penyajiannya. Nama bulayak sendiri berasal dari lontong yang dibungkus dengan daun aren atau daun enau, kemudian dibentuk memanjang seperti spiral. Sejarah sate bulayak tak lepas dari budaya masyarakat Sasak di Lombok yang mengutamakan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Daging sate yang digunakan biasanya sapi, dipadukan dengan bumbu khas berbahan dasar kacang dan santan. Sate bulayak sendiri memiliki cita rasa pedas, mencerminkan selera khas Lombok yang dikenal kuat dan berani dalam penggunaan rempah. Keunikan lain dari sate bulayak terletak pada cara penyajian yang masih tradisional, dimasak dan disajikan langsung di warung-warung pinggir jalan, seringkali oleh para penjual yang mewarisi resep turun-temurun. Informasi selanjutnya, Danau Telok Putih menjadi daya tarik di Kabupaten Ogan Ilir. Danau ini berada di kawasan Pondok Pesantren Raudatul Ulum Saka 3. Suasananya amat tenang dan asri, terdapat juga berbagai wahana macam sepeda air, spot foto, pemancingan dan restoran. Tidak cuma itu, terdapat juga wisma-wisma dan pondok penginapan. Wisata ini biasanya menjadi pilihan utama para wali santri menghabiskan waktu lebih lama. Itulah tadi Ingat Pro 4, informasi sedang dari Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang inspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Demikian Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Masih bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, Bang CBC Dodolur. Setiap hari Minggu tentunya kita punya cerita ya. Cerita pagi ini mengenai dunia anak, yaitu mengatasi anak tantrum dengan tepat. Nah, ngomong-ngomong, kita akan kulik dulu ya, kenapa anak-anak itu sering menangis tengah malam tanpa sebab. Jadi tentunya kalau kita melihat anak terbangun dan menangis di tengah malam secara mendadak, seringkali membuat para orang tua ini merasa cemas dan panik, yang mana kondisi ini sebenarnya cukup lazim terjadi pada masa tumbuh kembang balita maupun anak-anak. Meskipun sering dianggap tanpa sebab, tangisan ini biasanya dipicu oleh rasa tidak nyaman pada tubuh ataupun gangguan fase tidur. Terus mengidentifikasikan pemicunya dengan tepat ini sangat penting agar para orang tua juga bisa memberikan penanganan yang sesuai. Ada beberapa alasan umum mengapa anak menangis saat terbangun di malam hari, yang meliputi night terrors ya. Teror malam, mimpi buruk atau rasa cemas terpisah dari orang tua. Selain faktor psikologis, pemicu fisik seperti tumbuh gigi atau titing, kemudian berkembung, hidung tersumbat akibat flu, hingga gejala awal demam juga sering membuat tidur anak terganggu. Rasa tidak nyaman akibat perubahan suhu ruangan yang terlalu panas, kemudian popok basah atau gigitan serangga juga dapat memicu anak terbangun sambil menangis histeris. Nah, jika si anak ini menangis disertai gejala fisik seperti tubuh hangat atau hidung tersumbat, tentunya sebagai orang tua bisa memberikan perawatan awal berupa kompres pendingin atau membalurkan balsam hangat khusus anak untuk meredakan ketidaknyamanannya. Kemudian kita akan lihat menenangkan anak yang menangis karena terbangun.

0: Jadi saat anak terbangun menangis di tengah malam, usahakan untuk orang tua tetap tenang dan tidak panik. Kemudian peluk, juga usap punggung si kecil dengan lembut sambil membisikkan kata-kata yang menenangkan. Terus periksa kondisi fisik anak seperti memeriksa suhu tubuhnya, mengecek popok, serta memastikan pakaiannya tidak terlalu sempit. Lalu membalurkan balsam hangat khusus anak pada area dada dan perut. Ini juga dapat membantu si kecil merasa lebih rileks dan mudah tidur kembali. Terus juga kita mungkin bertanya ya, kapan harus ke dokter? Jika anak-anak menangis secara terus-menerus tanpa membaik dalam beberapa jam tanpa kesakitan yang hebat disertai dengan demam tinggi ya, ini lebih di atas lebih kurang 38,5 derajat Celcius, kondisinya muntah atau mungkin sesak napas, segera konsultasi dengan dokter spesialis anak. Nah, kemudian mungkin timbul juga pertanyaan, apakah wajar jika anak sering menangis tengah malam ya? Jadi kondisi ini tergolong wajar sebagai bagian dari perkembangan fase tidur anak seperti naik teror atau pemicu fisik ringan. Namun tentunya sebagai orang tua perlu tetap waspada jika tangisan berlangsung lama dan berulang setiap malam ya. Terus juga perbedaan antara mimpi buruk dan naik teror. Teror ya pada anak ini. Jadi kalau mimpi buruk itu membuat anak terbangun sepenuhnya dan sadar akan rasa takutnya. Sementara pada night terrors ini anak tampak menangis ataupun bertiak, namun sebenarnya masih berada dalam kondisi tidur lelap dan tidak mengingatnya saat bangun. Terus juga bagaimana juga cara untuk mencegah anak agar tidak mudah terbangun dan menangis di malam hari. Tentunya di sini bisa diterapkan dengan rutinitas tidur yang konsisten, memastikan kamar tidur nyaman dan redup, serta menghindari penggunaan gadget sebelum tidur. Pastikan juga anak sudah kenyang dalam kondisi tubuh yang bersih dan juga nyaman. Nah, setelah ini kita akan bahas mengenai naik teror pada anak dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi kita hadirkan dulu beberapa lagu berikut.
1: Samo-samo lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Masih bersama Anda, 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi ya. Nantinya akan kita bahas mengenai, untuk pagi ini tentunya kita hadir ke bagaimana ataupun mengatasi anak tantrum dengan tepat ya. Nantinya akan kita bahas mengenai naik teror pada anak-anak. Nah, tentunya mengenai naik teror ini ya, mungkin pernah nih untuk para ibu ya ataupun para orang tua ini terbangun tengah malam karena teriakan maupun tangisan anak di dalam kamar.

Nah, biasanya hal pertama yang dilakukan oleh ibu ketika anaknya menangis ataupun berteriak pada malam hari ialah menenangkan. Terus bagaimana jika anak ini terus menerus berteriak dan sulit untuk ditenangkan pada saat malam hari? Bisa jadi si anak ini mengalami yang namanya night terror ya. Night terror itu ialah salah satu jenis gangguan tidur. Namun night terror lebih sering dialami oleh anak-anak yang berusia 3 sampai dengan 12 tahun. Dan tentunya night terror merupakan gangguan tidur yang menyerupai mimpi buruk pada anak-anak. Namun umumnya anak-anak tidak menyadari kejadian ataupun mimpi yang menyebabkan kondisi ini. Nah, jika night terror terjadi secara terus-menerus, tentunya segera atasi kondisi ini biar anak tidak mengalami gangguan kesehatan yang lebih buruk. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai night terror. Kita hadirkan dulu lagu-lagu berikutnya.

lagi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat ingat Pro 4. Informasi yang pertama, mangut lele ialah hidangan khas Yogyakarta yang sederhana namun kaya rasa. Lele yang diolah dengan santan dan rempah ini menawarkan cita rasa gurih dan pedas. Selain lele, mangut juga bisa dibuat dari ikan air tawar lain seperti wader atau kutuk. Lele biasanya diolah dengan dua cara, digoreng hingga renyah atau diasap hingga harum, lalu dimasak dalam kuah santan berbumbu lengkap. Bantul menjadi pusat kuliner mangut lele dengan warung-warung legendaris yang menyajikan makanan tersebut. Mangut lele biasanya disantap dengan nasi hangat dan lauk pendamping lainnya. Informasi berikutnya, bebalung ialah kuliner khas Lombok yang sekilas mirip gulai atau sop tulang sapi. Dalam bahasa Sasak, bebalung bermakna tenaga karena dipercaya dalam dapat menambah kekuatan. Hidangan ini menjadi sajian penting dalam berbagai acara adat, pernikahan, hingga kenduri sebagai simbol kebersamaan. Tulang sapi berukuran besar biasanya disajikan dengan sumsum di dalamnya menjadi bagian paling diburu. Awalnya bebalung berbahan kerbau, namun kini lebih banyak menggunakan sapi. Kuahnya dibumbui ragi rajang, campuran cabai, bawang, lengkuas, kunyit, jahe, dan asam yang memberi rasa pedas segar khas.